Menyambut event politik 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI, menggenjot pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idam Holik, menegaskan, pelaksanaan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Idam Holik menekankan bahwa data partai politik yang mutakhir akurat dan dapat bertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan. Rekan-rekan Rai, demikian Gatro Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajan, Rahajan Bali. Bali.
1: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upacara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Purincining Ebatan.

0: Ingin Rahajeng Rakalan Roy, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, mawali nyarengin acara Rahajeng Bali mangkin, ya. Rakalan Roy, sedurung, kongnya Sapo Sanggra, niki sana ketinggalan, ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, niki. Nge, kita gaungkan bersama-sama pertandingan Piala Dunia 2026 sampai di bulan Juli mendatang, niki. Nge, tidak terasa, sampun hari ke-12, niki. Nge, pertandingan Piala Dunia 2026 digelar, niki. Nge, nama leji bos, niki Rakalan Roy, Ringgala jam dase waktu Indonesia bagian barat, utawi Ringgala jam solas tengahi waktu Indonesia Tengah, niki wenten pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta Yordania versus Aljazair kantengnya dengan fase grup J niki Rakalan Roy-nya. Lantanan kemantan RRI menyiarkan secara langsung kantengnya, ampun yang khawatir di jati yang bisa mirengang pun iki gongnya, tapi wasannya siaran secara langsung pertandingan Piala Dunia. Nah, pilihannya tetap di Radio Republik Indonesia kantengnya, akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz LAN Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Enggak Rakalan Roy, sana mungkin gue sapa Sanggra Mawali. Ini topik acara Rahajeng Bali, lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Ring 0361-223361. Wenten Kak Naira Lotundo Ubud, Rahayu Sami Gongga Sintia, Rahayu Mawali, Kak Naira Widangan Lotundo nih kingge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi Ninin Titiang, pantes ipian Gongge eluung di bini. Ternyata Ibunda Ratu mangkin ngeranjeng niki. Ratu.
1: Nak sampun nuling semangat nuling jam 5 sampun ngontak ang perompat gitu pencinta gen perompat.
0: Baik, ampun uning, pun nak nikang malih pun uning gongge. Karwan radio tan mau kontak, pun nampingin radio Ninin Titiange. Luar biasa.
1: Acara gongge ulang maro penyumbang nyalip sengit tun basa ngaban.
0: Duh, tan kenapi seleb-seleb kidi mangkir yang palatan kaping kali kan ini saneka pertama niki.
1: Niko ampun senewa ibu merdeka sampun.
0: Nah ampun jegek-jegek bu merdeka tiang niki yang pekan tabanan ini pasti termasugi niki ini tiangnya.
1: Napi ampun uling ngemekire galongan ampun mesugi.
0: Oh mimi.
1: Galongan jape 5 galongan.
0: Berarti ten wenta rahina suci galongan kuningan tenten mesugi niki semang-semanga. Aduh ketahuan niki berarti Ninin Titiang Miratu. Berarti ten kenapa yang ten mesugi yang penting langsung mesiram ten ngenten nih.
1: Ya yang mejebos langsung ke pasar ngecek harga gungge.
0: Ngecek harga mantan tumbasin ya langsung jaginya ngera kuningan niki nih.
1: Angudiannya soal wau ampun piragi nih masuk lalapan kocak kekente.
0: Nge lalapan ini ya napi kan daging nih makin.
1: Aniki dong ge pas ge uning ten kenten.
0: Nih durung niki ya mebaos makin ini tiang.
1: Gang kami nggak kalah.
0: Lais mina pering penampan kuningan makin nge.
1: Nge.
0: Titiang penapi nih di lalapan nih.
1: Sapu niki, iya nana aneh numas lalapan niko tekenten apang bede an jatuh najina anak tulas panggungnya uning.
0: Ah, dados ya kenten?
1: Patos caron ini mana salam pun lalapan numas pasti bede an jina anak atoka di rumah mantan wenten tekenten. Caron ini ampun di jero wenten kelor wenten. Sabion ini nandur, kecarum ini nandur. Ampun keten bunga-bungaan, biar nak ngorang bunga mahal ini tetap kenyam-kenyam bunga.
0: Karena kan memang budidaya bunga, ring jeru.
1: Bunga, itu keten. Ampun keten, biar bedek ini ngelah pipis ini dan pusing nak kekangwang ini cari ulat dan libe kan ampun dan kelar dengan ini juga.
0: Ya penting kan wenten wastannya lalapan, nyak dagingnya napi aja yang penting lalapan kan kenten nih.
1: Oke, Mungkin kok nggak niki ibu merdeka
0: dan. Oh nih ibu titiangan sampun munggah wau ka pertama.
1: Kok ampun ini lalapan deketan rongge tak padu-padu daging rongge jadi. Asal ampun makito kocap kesehatan terjaga pebediin kocap ngajeng ulam deketan.
0: Ulam napi niki.
1: Ini kompon ulam, ulam benar-benar, ulam bawi, ulam apapun, segala ulam ini kompediin pecah. Yang sampun berumur, kan? Kan ini kini dados pencinta perempat, terutama asuhan bongge, kan rata-rata nih berumur 17,
0: 14. Makanya mungkin Nini nak mengingatkan sarang semitra Nini Samian yang gongnya kan ampun. Mungkin Nini nak menyadarkan sarang seangkatan kan lebih enak ngorto dadosnya.
1: Lebih enak pedikin ajang ulam tapi kerana makado sehat kita kan kan gongnya kantong terutama yang sampun ragu peragat nage numas ulam keng-keng terugilam kantong. Ya ampun, gelam kantong menular ampun.
0: Menular. Menular sakit tetelah pesu yen kenten kantong bolong.
1: Sakit lah.
0: Yen misalkan ulam lalapan ini ya, napi mantan.
1: Ulam kambing tuh mas ulam banteng, ulam
0: Boy.
1: Ayam.
0: Bih ratu, kangyang.
1: Jinan itu kenten.
0: Samponan nih waya-waya, kangyang nih biasa.
1: Niki jatan cocok, niki kenten napi waslan cero nikang wau, niki harus ulam, niki masih usia moniko ampun, nang mah berato aji.
0: Sampunan ya tetep mengkonsumsi ane sehat, sampunan mah berato terus-terusan diet niki waslannya toh.
1: Lalapan kan aji, jeng perlu aji ulam.
0: Ulam nih ya, pangten-nenten hambar niki aji.
1: Dan kak Angga. Aduh ngesampah kambing mesik dan kengkeng.
0: Nggak serahinnya gitu. Tan telas-telas nih ke Kak Angga.
1: So gelam nih kok.
0: Tapi Nini biasanya ngajeng lalapan ulam napi mantan Niki sebagai pendamping Nini.
1: Niki sekretaris sampun nyolek.
0: Sampun, sampunan nih waya-waya ulam nih.
1: Iya Nini, terketan kok
0: nge.
1: Pilihin ini dumun Niki ulam napi dek ne paling mudah kek. Dan dumun ini berpikir
0: jantos dumun mudah untuk diolah tapi mudah harga niki.
1: Nah mudah untuk diolah terutama.
0: Oh kentan.
1: Pun kentan mudah harganya.
0: Oh. Nge.
1: Kan ini kentan pun tawahin ini dagang kok pun ikan laut kentan niko jair misalnya. Takonang jair mahal kilo jadi 40. Aduh kentan ini. Paling kali menek kilo gongge. Aduh 20.000 nenek ya. Jair besi mancan ben sayur na mancan bumbu. Itu tadi kenten ini. Bung ini rerah ini ikan laut. Itu kan wenten ini cenik-cenik nih kak gongge. Amon ibu jari ya.
0: Sekadi gerang.
1: Nih, niko ampun kocap setengah haji 15.000. Setengah kilo. Petek Nini itu enggak. Wih setengah kilo Nini misi bisa 18. Bisa paling aneh gedenan dek 12. Kalian Nini lantas nanti kata enggak. Wih yang dia mau nih dia kudu penein besi. Kita Nini. Ampun kata Niko beli Nini. Karena mudah Niko ampun ikan laut. Bukitu beli yang Nini lantas nanti. Pedalam ngalapnya di jero tuh kenten. Nah ngerti tontonan diam ini ampun bahan-bahan lalapan itu pengten lasang gas tuh kenten kok gak? Mentah-mentah lah ajang ini kacang panjang ampun kecekol sama daging seledri aneh paling demen ini dua niko jak timun malesiki
0: timun nge
1: pokito gas dan telah ampun gitu beman ini mudah
0: pun ya beman mudah gas telah pangtennya tuyo masa bene ikan laut mentah-mentah taler nih
1: kan mungkin dumun dong gak
0: oh nge
1: kok tunu ini
0: tunu
1: Panggang.
0: Panggang ada dos nge.
1: Ngideh nih di samuk ke pisago. Iko pun ini mau dua bo, Iko panggang ini.
0: Iya. Yeah.
1: Kulit ini angus kan. Mangan ikan.
0: Mimi, Iko pun modal ring pisage, kan ini sambuk pisage, tunas ini kan gosong, buong, ini ngajeng lalapan ta. Payu sayur mentah, menten.
1: Iya. Makanya Nini tetap sehat karena Nini tidak banyak pengeluaran.
0: Oh, Mimi.
1: Dompet Nini tanpa dikeluar karena pisago yang berdonatur.
0: Aduh.
1: Itu kan utamanya. Tapi semestinya juga, wah, masih ngajakin Pong Patu Caron ini. Nyen bakat menutang ketua-tua.
0: Nah, harus modal juari, Tan Kenten nih.
1: Niko ampun sekretaris yang pendahara sejak bakat penurutan kita sejak juara ke pisago.
0: Aduh, tapi nago nggak setuju sarang sweater ninian ini aja juari saja. Aduh. Emen benyang-benyang pasti kapok pisago ini nih ngican sambo nih sekan serius gongge.
1: Ampun kene gongge, mujero. Nak berharga niko sambok niko nak kaladol piang-piang nguling gitu. Aduh batas dia duang kupak kan sing tadi.
0: Duang kupak kali tas seserahina nini ngajeng lalapan.
1: Ampo kenten bojero ngerasa dia duang kupak adi juga bangkam.
0: Aduh Nini, pengalaman Nini. Nge, sungsumnya Nini, sampun jangkep lalapan Nini. Ampun anak kenten malih nge, pantan rugi pisaga Nini ya nih.
1: Nge, san ye ijen, nge, malih Nini.
0: Iya, nge, Niko pun patut Nini. Sungsumnya Nini Jerman. Nge, sungsumnya muali Niki nge. Wenten cerita menarik, tapi tetap sehat kenten nge. Lalar wenten Kak Angga, Kang Yang janganan paye manten. Nge, wali Bu Jero. Nge. Niki wenten salam saking Kak Angga niki nge. Majang Rinini Jerman nge. Reklan re minap siki penelpon male gong esapa sangra Rinol 361-223-361 nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Kemal.
0: Rahajeng Mewali, Kak Angko Sudani, sehat.
2: Segar. Semangat sembuh kena putih.
0: Nggih.
2: Daging SOSO.
0: Nggih, patas kadimah indira sampun, ita sampun, somian sampun.
2: Kada ajengan lantang.
0: Ajengan nah, ini ajengan dumun.
2: Lalapan.
0: Nah, kayu napitan favorit niki lalapan ka angkut.
2: Ana beli cepok kala nuna ulam lalapan. Penampak nak ke?
0: Nih.
2: Lalapan nak benak tum. Kali tum kak kan terjadi ke?
0: Termasam.
2: Jo nak megoh dan kender apa dan dah jadi anu dan dulam ke?
0: Oh, nih.
2: Pintuk penyahang.
0: Oh, ni kalau pendamping lalapan nih selain tum napi maliwenta dumun.
2: Badah UMB Meraron bintik isim ke?
0: Oh, mererot urutan nih ke? Napi malih niki, napi malih kak.
2: Sayur nebusan, lalu apa nanti sayur gadah, sayur hijau.
0: Sayur hijau. Yang lalapan nih kan termasuk sayur di dalamnya nih ke?
2: Napi?
0: Yang lalapan berarti sayur hijau mendaging kenten.
2: Biasanya ketimun.
0: Ketimun dia.
2: Yang tidak nih kak tunggu semua contohnya keliling kota. Nanya bukan batas deman ketimun kak.
0: Yang mungkin pun napi.
2: Makin sabun keliling kota, oh bermakna, ya nona padana biasa yang ini macam ini.
0: Oh, mengajang-ajang timun nika di lalapan harus dikupas kulitnya napi nentan ke angku.
2: Kupas.
0: Kupas nge.
2: Jadi kupas, nona nak sabun keliling kota kan midan kesut.
0: Oh nge, sana kayu ngajeng lalapan tering pekubuan ke angku sih ramantan.
2: Oh ini enak kaya kilo tuh ikut kilo demen ya.
0: Oh ketiga, oke entan berarti favorit lalapan iki. Selain mentimun napi male?
2: Nah ya, biasa nih anu kan mahat tuh.
0: Tuh,
2: Tanggal lah tuh, ini angon jadi cuman cuma kan dari mon yang angon kuningan gak angon mana apa dan cerita ini sembada grassman.
0: Oh, nge rasmen, nge gongge yang rasmen rika taluh kering kenten kak kacang sahur.
2: Oh, ini nam daging ya sih ulam itu nge.
0: Oh, nge. Oh, kenten
2: nge. Kacang, payo, tuh, ketimun.
0: Oh, kenten nge.
2: Ini kan sinwenten tak kampun mati nge. Anu na apa dan darang kemiri orang sing anu pun ngumpir. Nah, pun mati ke.
0: Okey, entah.
2: Nah, kita faktor umur masih ni kita.
0: Geng.
2: Ujang jangan rabuk nyeramin, aman faktor semua mama ni kan mati kita.
0: Geng, tapi biasanya niki ngajeng lalapan lauk pendamping selain tom, misalnya talo dadar nika pun api kayun kak angku ngajeng talo dadar daging lalapan.
2: Demon kak.
0: Oh, kayun. Biasanya kan.
2: Mungkin ada kan juga kayak kecarum benado.
0: Oh, nge, berarti memang samian.
2: Numbah aja lah apa kak numbah
0: gitu. Nge, pun wenton tukang masak ngudian numbah sekangku. Soalnya wenton ya, pun wenton nak ngayin ya.
2: Mungkin sih kayak pun numbahnya ulam uling di. Di Soman Galongan.
0: Oh.
2: Kari ulam kuningan jing amprah ge.
0: Oh nge. Kaden kok nge.
2: Anyar gitu ya.
0: Oh. Ten mat ke angku ngajeng nikah mantan ke angku. Penduang minggu dadosnya ten. Tapi.
2: Beri gikang.
0: Beri nge. Kok nge nak biasanya nyepoang. Pun wenten ya jalan-jalan. Pasti langsung telas kok. Aduh.
2: Biasanya sebado. Uli di Soman Galungan tu, ada manis galung tu. Anyang kan komoh kan kango ni kan siang belum jemak.
0: Baik, peragat ngarenin komoh memang nak tabanan niki medue. Gongget tan wenten galah ngarenin komoh niki kangiang lalapan mantan kangku. Yan mungkin pun api terwenten rencana ngajeng lalapan kangku.
2: Mungkin sampun saya cukup teco ni dek. Sayur hijau ni.
0: Sayur hijau mantan.
2: Harus malu bengang dek.
0: Okey mantan. Yan mentimun berarti wenten mungkin.
2: Ampun ngajang kan gitu.
0: Oke, entan inggih.
2: Tu ampun anu lalapan, ambil lalapan tu macam dia meleron.
0: Oke, entan inggih yang kenten. Sampun jangka mesandekan dumun nae ka angku.
2: Mungkin mau ke BB minat sibuk.
0: Nggih, sibuk. Oh, kangge metaki-taki kuning.
2: Nggih, anu na man pandu belum apa yang kayak cewek anu.
0: Nggih, tapi ke kebandang tok sinyal minap niki. Nggih, ten uning kan.
2: Masih tak menek. Sekarang dayu hari.
0: Oh, nge, mok dayu.
2: Salam sekarang aja ibu.
0: Nge, salam mewali, majeng bahangku mok kadek.
2: Ayu, ini mah anak rapon, makin ngiring-ngiring kalau ngayu tandingan.
0: Oh, kentan. Pun selit-selit matanding niki bahangku titiang. Nge, majeng kakangku seksema.
2: Gala wali yang peka, om santi.
0: Inge, suksema Kak Angku sudah nih sampun nyaringin gongge Sintia nge. Wenten patut mancung widangan kapal gongge patut monitor mantan ini lalapan patut mungkin beklengis mendaging juket paku gongge jep mantap. Awas niki Pak Tut, cangkem Pak Tut metatu karena kan juket paku. Gonjaan mantan Pak Tut nge, apapun nih ke daging lalapannya nih yang penting ngajeng lalapan kenten nge. Pun medaging sayuran rebus atau sayuran mentah pun wastani lalapan. Elingan pun niki nanti lalapan ke mantan, wenten lalapan tidak lengkap tanpa lauk utama dan juga gorengan. Jadi wenten lauk pendamping niki rakelan rai, sekali ayam goreng nge, ni itawau nikang, siram alih nikang niki semeton sana sampun munggah nge. Wenten ayam goreng atau ayam bakar, ikan goreng, lele nila gurami, tahu tempe goreng, kentennya ati ampela goreng, telur dadar ceplok. Niki nge, yang sampun kenten, sampun mendaging nasi anget. Nge, dengan situasi wilayah sana dingin, jangkep si pisan kenten nge. Yang sampun mendaging nasi anget, lauk pendamping anget, lalapan, indek sayuran rebus utawa mentah, elingan pun niki malesiki komponen sana wajib. Memberikan rasa pedas dan juga gurih ring ajengan lalapan inggian punika wenten persambalan kenten nge tergantung favorit nge rakelan tre sane kayun ngajeng sambal dados dagingin sambal terasi mentah atau mateng sambal tomat lan sambal lambongan ditambahkan perasan jeruk limau agar lebih segar nge malah jebos ngene sapa sangkremo wali tetap punikirin program budaya RRI Denpasar.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: mana? Lagi borong Nina.
1: Eh Ingrid, iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang enak? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya,
1: nah. Nah, itu udah pinter.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih
3: mai
0: ya sajo
2: salamnya modogian tiba beli nyoman yuk kangkung.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai mawali nyaringin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali, bantangnya nih ngeninin indik lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh nge. Rakelan Rai ring mau Facebook niki sampun wenten sani nyaringin Pak Iwayan Berata Batu Bulan nge, taler, Bu Tutut Sekar, Sateng Payengan, tetap Satya Satya pun niki nyaringin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali mangkin nge. Malesiki informasi dumun Rakelan Rai wenten daging lalapan nge Rakelan Rai sane dangan kererah kentan nge talar wawu gongge mirengang punike ring sawitra wenten sane nandur ring pokubon inggian punike daging lalapannyane wenten daun kemangi nge. Jadi niki pelengkap wajib yang memberikan aroma segar pada pepes maupun lalapan. Tapi niki dibalik aromanya yang menggugah selera, kemangi menyimpan kekuatan medis yang luar biasa nge. Jadi daunnya niki memiliki aroma khas lan mengandung antioksidan alami. Jadi banyak orang mengkonsumsinya untuk membantu menjaga kesegaran tubuh. Ya ning sampun kesegaran tubuh, apakah Rakelan Rai sampun memilih daun kemangi niki? Astungkara sampun pasti kenyaneng ya. Informasi pun niki saning gongge sindi aku tips saking rri.co.id. Elingan pun niki ya ning sampun ngajeng lalapan nggih dilengkapi dengan lauk pendampingnya Rakelan Rai, taler komponen wajib wenten sambel kentan. Ya tergantung sambal napi, yang penting mendaging sambal kentangnya. Karena kan lidah orang Bali tidak lepas dari adanya rasa pedas dan juga gurih. Makanya niki gongge sarankan untuk napi wasan yang puniki mendaging sambal yang sampun ngajeng lalapan nih. Rakelan Rai semenang titian sarang sami ini kedumun gongge sintian nyarang Rakelan Rai ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali nih sampun kebanding untuk gala sisa gala mangkin gongge dagingin untuk teman-teman Bali nih. Malah jebol seringgal jam siya kantos jam desa mawali nyarengin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Sekali biasa nyabran ring rahina anggara wentan pembelibakan komunitas kesarengin kemenak Bali nge. Rakelan Raya tetap unikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Selamat pagi Raka dan Rai, sektor perkebunan kakao di Bali menunjukkan perkembangan yang semakin menjanjikan seiring meningkatnya penerapan teknologi budidaya di tingkat petani. Penggunaan varietas klon unggul seperti MCC02 atau Masamba Kakao Klon 2 menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan produktivitas tanaman. Klon tersebut dipilih karena memiliki ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit serta mampu menghasilkan rata-rata 2,5 hingga 3 ton biji kakao kering per hektar. Selain itu, meningkatnya akses informasi mengenai teknik budidaya, pemangkasan hingga perawatan tanaman turut mendorong hasil panen yang lebih optimal. Kondisi ini juga diperkuat oleh tingginya harga kakao di dunia yang membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani apabila kualitas hasil panen tetap terjaga. Agronomis PT

Bali Coklat Jungle Gold Bali AW Karan kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas kakao tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi budidaya serta penggunaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Lebih lanjut, AW Karan menambahkan penerapan sistem pembelian langsung dari pabrik kepada petani juga menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Rekan dan rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingi era kelantre perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sedurung nyaringin ring acara Rahajung Bali, pabelibagan komunitas kesaringin Kemenak Bali, senemangken ring Rahina Anggara, 31 Juni war sekali talinom likur, ingi era kelantrai, gongesin informasi yang dumun, indik dudunan acara Pesta Kesenian Bali, keping petang desekutus war sekali talinom likur. Ringgalah jam sola setengahi waktu Indonesia Mali Jebos, waktu Indonesia Tengah, kentenge kalangan Ratna Kande, genahnyane, Wentan Wimbekare utawi lomba Taman Penasar saking seke Taman Penasar Gamelan Sundaram Desa Ubung Kaja Desa Adat Poh Gading Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Ringkala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah Mali Jebos ringkalangan Angsoka Wentare Kesedana utawi pergelaran Prembon saking Sanggar Taksu Banjar Serongga Kelot Desa Adat Serongga Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Ringkala jam 5 sanje waktu Indonesia Tengah, megenah ring gedung Kasirarnawa, wentari kesedana, pergelaran, Sendrata Rijaya Prana, saking SMK Negeri 5 Denpasar. Ringgala jam setengah pitu waktu Indonesia Tengah, ring kalangan Ayodhya, wentan Utsawa, parade arja klasik, saking Sanggar Titibah, Banjar Teguan, Desa Punggul, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Bado. Kesaringin ring panggung terbuka Arde Chandra, gala jam setengah kutus waktu Indonesia Tengah, wentan Utsawa, utawi parade gong kebiar wanita, saking Sanggar Seni Kriya Sandi Banjar Dina Sarenkau Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Duta Kabupaten Karangasem Kesaringin Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Duta Kabupaten Jembrana.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadimakin Benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, mawali nyaringin gongge sintiaring acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas kesarangin kemenak Bali sekali biasa nge nyabran ring rahin anggara 3 likur Juni war sekali tali 6 likur ring galane mangkin iki sampun rauh narawakil druine ring studio pro 4 ngimali jebos Rakelan Rai nyaringin pebeli bagan mangkin kantos jam dasa semeng niki waktu Indonesia Tengah nampak-nampak ringgala jam dasa duros kemantan mali jebos nyaringin ring line telepon 0361 223361 nge talar dados ketik mantan pertanyaan ring WhatsApp pro 4 0878 9882 2420 kesarangin ring live niki nge Rakelan Rai ring Facebook RRI Pro 4 dan Pasar. Sane mangken sampun rawuh ring studio Pro 4, wenten narwakya saking penyuluh ahli madi agama Hindu, Kanwil Kemenak Bali, wenten Igusti Putu Suwana SAG MSI, akrab disapa Aji Suwana. Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi-pagi luar biasa menyempatkan hadir Aji nge. Dan kita hari ini membahas seputaran topik tumpek kuningan yang akan datang malih kudang dina ada sana kiji malih tigang dina nggih tiga mungkin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu empat dina petang dina ada dosne aji nggih nganinin ende tumpek kuningan nah kita akan membedah kentang nggih Rakelan Rai ngemosang topik otawi bantang mangkin minap niki aji sebagai awalan pembuka di obrolan kita hari ini mungkin tumpek kuningan niki maknanya seperti apa sih aji silakan aji
1: nggih. Sik semua kayak puniki, puniki dalar pada pamiarsa maka sarang sami sana nabi wasane sadun sesajir ring perempat puniki ya di tiang mewali puniki wiatur-atur Sumatera luaning niki sampun nabi wasane sami pada sauninga sami sampun sauninga wak ring sana secara kliwon puniki kumanti ke bawah puniki tumpak kuningan telah puniki Rados kau bawa tumpak kuningan, nak fikir nak cari secara kliwon, secara kliwon kan tumpak puniki, tumpak kuningan niki erat kaitannya dengan enam tumpak puniki wetan niki, enten tumpak kuningan, tumpak sana kaping kalih puniki, enten hewan ring apur putaran siklus tumpak ring Bali puniki. Pertama puniki kan tumpak warige, warige. Tumpak landep lumun, tumpak landep, bukan tumpak warige, tumpak kuningan ketiga niki, tumpak kuningannya ketiga puniki. Karena nabi wasane ini rerainan ring Bali puniki sempun dikaitkan puniki dengan turunnya dari ilmu pengetahuan sami puniki implementasi daripada ilmu pengetahuan punike ke yang ningerah ilmu pengetahuan itu kan di ikentan nabi wasane turunnya di Saraswati kan secara humanis suatu gunung. Nika diturunkan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu diolah menjadi teknologi, kan? Jadi teknologi itu pada tumpak landep. Nah, hasil teknologi itu yang pertama itu kan teknologi untuk mencari kehidupan itu adalah teknologi pertanian, kan? Kemudian pada tumpak warigo ini akan dilihat hasilnya, gitu, kan? Jadi hasil daripada pertanian pada tumpak warigo pun itu kelah yang akan dipergunakan untuk melakukan rotasi kehidupan yang ada di Bali niki seperti misalnya melakukan upekara yadnya dan kehidupan sebagainya. Nah, upekara yadnya yang paling utama punike di Bali punike sebagai bentuk implementasi atau bakti serada bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa punike adalah galungan.
0: Oh, galungan. Sane sampun lintang niki jinge.
1: Sampun lintang punike nah niki kenapa galungan punika? Karena galungan nika kan sering disebut dengan upacara kemenangan dharma melawan adharma. Kebaikan melawan ketidakbaikan.
0: Kejahatan kan.
1: Jadi ini kebaikan dan ketidakbaikan. Baik punika yang mana yang berpengetahuan, yang tidak baik itu adalah kebodohan. Jadi memenangkan daripada kebodohan itu, mengalahkan kebodohan di saat galungan punike. Nah, kenapa sekarang dikatakan bisa mengalahkan kebodohan? Karena kita sudah bisa mengelola ya namanya alam puniki sehingga menghasilkan untuk dijadikan sebuah apa namanya piranti untuk melakukan persembahyangan ala siji bakti gitu Sang Hyang Widi Wasut. Karena kita tidak bisa lepas daripada ide betara ide Sang Hyang Widi, karena beliaulah yang memberikan kehidupan kepada kita, melihara kehidupan kepada kita. Jadi sebagai rasa ungkapan terima kasih kita, kita melalui yang namanya ya genten ke salah satunya. Nah niki kegalungan puniki dirayakan ke 10 hari. Kenapa 10 hari punika? Nah, niki kan ada apa namanya yang namanya ada sindria itu. Mm. Jadi inilah yang semuanya dikelola dalam kehidupan itu agar kehidupan itu menjadi lebih baik, ada sindria itu. Nah, niki sebagai dasarnya, dan galungan itu datang setiap 6 bulan sekali
0: atau 210 hari
1: ya. Kenapa 6 bulan? 6 itu kan ada rasa, saat rasa itu. Nah, inilah kita beragama itu berdasarnya pada rasa nike. Jadi setiap 6 bulan itu kita memadukan rasa itu untuk bakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wasut menggunakan piranti-piranti yang kita dapatkan dari ciptaan beliau juga. Gitu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi dasarnya kenapa kita itu selalu melakukan yadnya itu. Kita tidak akan bisa lepas dari anugerah Ide Sang Hyang Widi. Nah, niki terlepas dari niki, terada ke bawah satu tumpuk kuningan. Jadi kuningan niki identik dengan warna kuning.
0: Kuning
1: itu artinya adalah kemakmuran, mempunyai tapi keceriaan dan sebagainya punika yang yang memberikan vibrasi kegembiraan bagi kita. Nika artinya kuningannya itu ya seperti itu. Nah, dalam apa biasanya? Dalam ritualnya niki kenten, dalam ritual yang intinya sekali pun itu pada kuningan pun itu kan nganggen yang namanya endongan
0: ya, kita endongan
1: gitu. Nah, karena itu endongan itu adalah sebenarnya bekal pun itu.
0: Bekal agen napi nih kaji
1: bekal endongan. Untuk mengarungi kehidupan.
0: Jadi yang niki simbolnya berarti ya,
1: simbolnya itu mengarungi. Nah, isi endongan itu apa? Itu adalah bahan-bahan untuk bekal kepada kehidupan yang lebih baik. Kan demikian, apa bekal yang utama itu tidak lain adalah seperti yang dikatakan tadi, itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itulah mentahnya, kemudian sekarang diolah. Nah, karena itu dalam perayaan kuningan punika menggunakan piranti-piranti itu. Jadi ada pirantinya di sana. Apa pirantinya itu? Yang pertama nike ada yang disebut dengan tamyang. Ya, tamyang nike atau disebut dengan tameng atau perisai.
0: Perisai. Nike melambangkan api aja.
1: Jadi itu adalah melambangkan. Jadi untuk agar kita bisa menjaga diri. Membentengi diri dari kekuatan-kekuatan, dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Itu sebenarnya intinya yang pertama. Dan bentuknya itu adalah bulat.
0: Bulat, seperti roda berarti ya, Jingga.
1: Nah, itu tidak terlepas dari cakra kehidupan. Jadi roda kehidupan itu, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak selalu di atas. Tapi berputar, kita di samping, kita di bawah, dan sebagainya itu. Terus berputar itu. Nah, selama perputaran ini, selama 6 bulan ini kita merayakan daripada galungan ini, setiap 6 bulan ini, kita memutar yang namanya rasa itu, 6 itu. Untuk cakra kehidupan kita itu, untuk kehidupan kita itu. Apa yang akan kita olah. Nah, seperti tadi, dalam endongan itu kan sudah kita memiliki bekal pengetahuan. Jadi itulah yang kita olah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, karena itu kita itu harus apa namanya, bukannya harus, mestinya itu mengerti kemana kita akan mengarahkan hidup ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita ini. Nah, kita hidup di alam ini, sehingga alam inilah yang kita kelola untuk kehidupan kita. Walaupun kita menjadi pejabat, menjadi gini gitu, kalau tidak direstui oleh alam itu pun tidak akan lama. Nah, gitu. Jadi kita itu harus menyatu dengan alam, karena itu alam harus dilestarikan. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya adalah semuanya itu adalah kembali ke alam, kan karena alam itu tidak hanya alam yang di luar kita aja. Mm. Jadi alam ada dalam diri kita, sehingga disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit. Jadi Buana Agung itu alam semesta ini. Mm-hmm. Dan Buana Alit itu adalah manusia diri sendiri. Oh. Nah, diri kita. Jadi kalau kita tidak merawat Buana Agung, Buana Alit, dan itu dimulai dari perawatan Buana Alit, bagaimana kita akan merawat yang lebih besar. Jadi merawat diri aja sudah tidak bisa, apalagi merawat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi rawatlah diri dulu dengan bekal itu, pengetahuan itu.
0: Jenana aja nge.
1: Jenana. Jadi kita itu rawat. Yang pertama kita rawat itu dari diri kita itu adalah bagaimana kita berpikir ke depannya yang secara positif agar semua berjalan dengan baik begitu. Nah dalam perjalanan tentu saja ada yang namanya rintangan-rintangan itu. Jadi untuk memecahkan rintangan inilah kita perlu yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Nah, setelah itu kita perlu juga bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena kita sebagai Buana Alit, umat manusia itu tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Nah, karena itu kita harus artinya bekerja sama dengan siapa? Selain dengan sesama, nah, kita juga bekerja sama dengan alam. Nah, itu intinya. Jadi kita akan semuanya sekarang kembali ke alam. Nah, kemudian yang kedua ini, nah, seperti tadi disebut dengan endongan. Jadi endongan itu adalah ya ciri khasnya, ya ciri-ciri khas daripada perayaan Kuningan itu, yang anyaman yang seperti tas belanja itu. Tas belanja itu wadah, jadi wadahnya itu isinya apa, itu adalah isinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak satu, banyak ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu ada yang ekonomi, sosial, budaya, termasuk politik dan sebagainya di sana itu.
0: Berarti segi divisi atau bidangnya berarti masuk ke dalam simbol dari piranti yang digunakan perayaan Kuningan adalah endongan.
1: Karena itu kalau kita sebut ilmu pengetahuan itu ya luas sekali. Termasuk agama itu juga ilmu pengetahuan. Jadi karena selain ilmu pengetahuan itu ada juga yang disebut dengan ilmu agama.
0: Ilmu agama.
1: Kalau ilmu agama itu banyak punya cabang-cabangnya. Apa itu cabangnya sepertinya? Semuanya ada itu, politik, ada ekonomi, ada ada sosial, ada budaya, seni dan sebagainya itu ada. Nah, itu kemudian itulah yang kita kelola untuk menjadikan semua yang kita hasilkan, yang kita dapat dari alam itu sebagai wujud bakti kita kepada yang menciptakan itu. Makanya kita melakukan suatu upacara. Dan di Bali itu sering banyak sekali ada upacara-upacara seperti itu. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada disebut dengan ter. Ter itu seperti panah ya. Panah dan sebagainya itu. Nah, itu panah itu kalau kita cari teorinya itu adalah dalam ilmu pengetahuan. Jadi ter itu, panah itu kan pisau bedahnya, itu metodenya. Nah, ini tergantung daripada bagaimana kita melaksanakan ilmu pengetahuan itu dengan metode apa. Itu sebenarnya. Jadi sesuaikanlah metode yang kita gunakan sehingga kita tidak tersesat, tidak terjebak oleh pengetahuan kita sendiri. Nah, itu kalau itu metodenya tidak tepat. Karena sering orang yang mengatakan bahwa sesuatu ini kita sudah lakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi metodenya yang salah.
0: Yang salah, keliru nah, mungkin aja ya dengan metode
1: yang
0: tersebut.
1: Keliru, jadi kita perbaiki metodenya. Nah, itulah yang akan memberikan kita tujuan daripada yang diinginkan oleh pengetahuan itu sendiri. Nah, itu kemudian ada di sini nasi kuning kan gitu ya.
0: Nah, karena kan tadi Aji di depan kalau tumpah kuning perayanya identik dengan warna kuning. Nah, ini salah satu pirantinya harus berwarna kuning enggak jeng ya.
1: Ada warna kuning.
0: Nasi kuning kan tadi.
1: Nah, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu setiap kita melakukan merayakan sebuah kemenangan pasti ada syukuran. Makanya tumpah kuningan sering disebut dengan tumpah syukuran.
0: Tumpah syukuran iya, betul.
1: Kalau kita misalnya ulang tahun atau bagaimanapun itu, kita kan ada syukurannya adalah menggunakan tumpeng kuning. Nah, kemudian kalau dalam yadnya itu ada yang disebut dengan nasi yase.
0: Oh, nasi aseng nggih.
1: Nasi aseng. Nah, setelah kita melakukan sebuah pembangunan, pemugaran dan sebagainya itu dan melakukan upawase dan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual itu. Nah, setelah itu pada puncaknya itu kita akan melakukan syukuran dengan membagikan menghaturkan, mempersembahkan daripada nasi yase.
0: Nasi yase. Nah, kalau di Kuningan niki, nasi kuning nika di napi wasan niki ajinge diwadahi dengan napi nika wasan aja celangi ajinge.
1: Ada tembok, ada selangi.
0: Selangi.
1: Nah, jadi tembok ini sebenarnya terbuat dari janur itu. Itu simbol yang namanya yoni.
0: Napi nika simbol yoni ji.
1: Yoni itu tembok itu misalnya yoni itu ya disebut dengan perdana.
0: Oh, perdananya.
1: Perdananya. Kemudian selangi itu purusanya.
0: Purusanya. Oh.
1: Nah, itu. Jadi ini terkait dengan sebuah penciptaan. Jadi purusa dan perdana dari itu. Nah, ini diciptakan apa yang akan diciptakan? Diciptakan ini adalah kemakmuran, kebahagiaan dan kesenangan. Kan demikian. Inilah pirantinya. Jadi simbolnya itu adalah purusa perdana ini. Jadi tembok dengan selagi inilah simbol-simbolnya kita persembahkan itu. Kemudian ada di sana disantapkan wayang-wayangan.
0: Wayang-wayangan.
1: Nah, ini sebagai ciri siapa yang di ista dewatakan diharapkan kehadiran beliau pada saat itu.
0: Piranti berarti dari Kuningan nika kan wonten wayang-wayangan terakhir ya. Ajinge nika terbuat dari napi wayang-wayangan nika.
1: Dari janur niki.
0: Dari janur berarti.
1: Janur ya, nika ditancapkan di sana itu ini artinya bahwa kita memohon kepada dewa itu atau betari yang akan memberikan anugerah kemakmuran kepada kita semua, kesenangan kepada kita dan sebagainya. Ini ke wayang-wayangan itu sebagai simbolisasi bahwa beliaulah yang akan memberikan
0: berarti dari piranti Kuningan ini lebih kompleks lah, jingga lebih rumit daripada galungan kemarin. Apa lebih dangan niki ji piranti daripada galungan
1: ini, kalau sebenarnya kita bandingkan? Lebih semuanya itu gampang, dangan dan jingga sebagainya. Cuman ini dalam jumlahnya yang
0: lebih banyak mungkin ya ji.
1: Jumlah
0: ya?
1: Dan waktunya.
0: Oh, jumlah kan, dan waktunya.
1: Yang demikian. Nah itu. Nah kemudian ada juga disebut dengan sampian gantung.
0: Sampian gantung.
1: Itu pirantinya. Oh. Sampian gantung itu adalah biasanya kan ditaruh di pojok-pojok rumah, di sudut, di sebagainya.
0: Nge, kanan kiri ya jingga.
1: Ya, ini adalah penolak bala.
0: Oh, penolak bala.
1: Ini adalah penolak bala. Penolak bala itu artinya menolak hal-hal yang tidak baik agar bisa dinetralisir di sana. Nah, itu termasuk juga sampian penjor di sana itu adalah salah satunya itu adalah selain mahkota itu adalah juga penolak bala. Nah, itu yang yang digunakan piranti-pirantinya ketika kita merayakan yang namanya Tumpek Kuningan. Nah, Nike salah satu hal yang membuat kita itu merayakan Kuningan. Memang setiap 6 bulan kita merayakan Kuningan, tapi kadang-kadang kita lupa akan esensi daripada Kuningan itu sendiri.
0: Nah, Aji kan kalau kita sudah mempersiapkan semua piranti untuk perayaan Kuningan gitu ya, Aji ya, untuk Tumpek Kuningan. Nah, untuk pemasangan sekadi sampian ter, Aji nge, sekadi sampian gantung, kenapa memang dipasangkan setiap hamin 1 saat Tumpek Kuningan? Apakah memang mencari esensi kesegaran untuk dari sampiannya, atau memang ada makna sendiri nih Kiaji? Kenapa tidak di hari H langsung? Mungkin karena keterhambatan waktu, karena kan kita sembahyang atau maturan sebelum jam 12 gitu aja ya. Kenapa aja?
1: Nah, kalau kita melihat dari esensi perayaan Kuningan itu adalah, dan ini terkait dengan galungan itu adalah kemenangan kan itu. Kemenangan berarti ada suatu perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu, untuk perjuangan ini, untuk meraih kemenangan tentu kita ada persiapan.
0: Jadi salah satunya piranti
1: Jadi piranti itu kenapa sampian itu disebut dengan ter dan tamyang dan sebagainya itu kan semua senjata.
0: Senjata. Nah,
1: itulah yang dipersiapkan untuk memerangi yang namanya apa namanya kebodohan-kebodohan itu. Jadi untuk memerangi adharma itu sehingga kita pada saat galungan itu bisa memenangkan dharma itu, kemudian kita merayakan selama 10 hari sampai kuningan itu sebagai puncaknya perayaan kemenangan itu dan mendapatkan anugerah di sana gitu.
0: Nah, jadi, kalau untuk pemasangan piranti niki, kenapa harus dipilih penampahan kuningan?
1: Itu persiapannya itu persiapannya. Kadang kita melihat juga hari pas pemacakan sudah memasang itu. Jadi itu kan persiapan. Jadi kalau orang memasang piranti itu ketika pemacakan itu mungkin mereka memiliki analisa bahwa di sinilah tempatnya untuk memacakan gitu. Itu sebenarnya sebagainya nih. Nah, itulah tujuannya itu adalah sama. Kemudian caranya itu yang berbeda-beda. Itu disesuaikan dengan kondisi dan kembali kepada desa Kalapatre. Itu sebenarnya tidak mesti. Nah, kemudian di mana posisinya? Kalau Tamyang di mana? Kulam itu, Tamyang Kulam atau Sampiak Ter itu yang bentuknya bulat itu yang menyerupai perisai itu
0: perisai
1: ya, di kiri.
0: Nika? Oh, kiri. Kalau misalnya mau bading nih kijip unapi ji. Apakah maknanya bakalan napi maksudnya ical kenten ji atau unapi?
1: Kalau mau bading, misalnya kan ada tidak semua orang pakai tangan kanan, kan ada tangan kiri juga.
0: Oh, nah, misalnya kita yang wajib ini kan di kiri, tapi gonggetnya masang di kanan.
1: Gantung-gantung jadi karena melihatnya taruhnya di mana. Itu kan begitu sekarang. Berarti di kiri daripada pelinggih itu, dari pelinggih itu bukan di kiri dari kita.
0: Oh, berarti sebelah kanan jadinya kalau dari kita jingge.
1: Iya. Kan kalau kita bawa bawa senjata itu, bawa perisai itu kan tangan kiri. Tangan kanan bawa senjata
0: tanahnya itu. Itu dari posisi pelinggihnya jingge. Terus kalau untuk nih kan anggap sebagai simbol perisai atau Tamyang dadosnya jingge, itu kan sebelah kiri kalau dari pelinggihnya kan jingge. Kalau sisanya niki sebelah mana aji?
1: Apa yang lain-lainnya niki lama dan seperti itu. Juga perisai itu di tengah-tengah. Lama jenige itu di tengah. Nah, itulah di sana itu pelindung. Kalau bisa dikatakan itu lama itu kan rompinya itu. Jadi harus di tengah-tengah. Itu pelindungnya untuk penolak balanya seperti niki. Jadi pirantinya itu bisa aja di saat akan membanten ditaruh anak-anak seperti niki. Itu tidak harus seperti ini ke tidak harus itu sesuai, tetapi diingat itu bahwa kalau kuningan itu jangan sampai lewat dari jam
0: 12 siang aja betul.
1: Dan ini biasa pun itu kalau orang-orang tua mengatakan dulu kalau lewat daripada jam 12 nanti yang menerima itu adalah Butokalo. Betara Berung.
0: Nah, untuk membahas itu nanti kita akan kembali di sisi kedua aja, guys. Saya makin mesandakan karena memang topik kita kuningan gitu ya, memang identik dengan tidak boleh niki sembahyang atau maturan lewat dari jam 12. Pokoknya harus sebelum jam 12 kan tanda jingge. Mungkin ada isi di balik nika pelingsir pidanje skadinapi nika kan nanti kita akan bahas kembali oleh Aji Suwana untuk rakalan tren nanti di sisi kedua. Gue akan menyapa ruang dengar Anda di 0361-223-361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
6: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyarangin gongge Sintia ring acara Rahajeng Bali, pablibakan komunitas kesarangin Kemenak Bali. Ngering rahina anggara, 3 likur Juni, warse kali tali 6 likur. Sapa sanggara gongge, ring pesawat telepon 0361-223361. Ngih Rakelan Rai, yang ingin tempitakan majang ring aji putus wana, nganinin indik tumpek kuningan. Durus Rakelan Rai, ngih, mangda uning maknanya ne, tidak hanya diimplementasikan ke mantan. Ngih, Om Swasti Astu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi atuh gongge.
0: Inge Om Swastiastu atuh Haji, widangan gianyar sapuna pigatre.
1: Nggih, tekan saking griya kabetan wong widangan gianyar niki.
0: Inge atuh Haji, sehat?
1: Mangga sehat sareng sami.
0: Astung kare. Atuh Haji durus sareng Haji putus wana nggih.
1: Om Swastiastu si Haji.
2: Om Swastiastu tuh Haji.
1: Nggih. Menawi Gusti Haji sering lewat ring jalan petak di anyar
2: gitu.
1: Ingin. Wenten tak kena gede niki. Kita yang di griya aja niki.
2: Ingin.
1: Tapi tidak punya sumber untuk mengetahui hal ini kalian.
2: Ingin.
1: Niki agak mundur sedikit. Ring ulian gitu Gusti Haji.
2: Ingin.
1: Istri tiang kan saking luar Banjar tiang. Lalu dia ngambil, dia bawa tradisi ke rumah di ulian ke nenek.
2: Inge.
1: Bebanten ini ke medaging beras, medaging jina, medaging telur bebek mata, medaging urutan mata.
2: Inge.
1: Napi dan indik ini kena pesok napi dan. Kena cerita nyata di purun tuan nomang kurang cerita kita ni.
2: Iye.
1: Ring tempat itu yang terlumrah ni kena.
2: Inge inge.
1: Urutan mata ni ke katur ring. Tapi ratu murah, ring sedan karang, ring gelod gedang, ini mulai sedikit kan. Tapi ini mata-mata, ini berasnya, telurnya, urutannya kan. Nomor kali, sana kirang-kirang cetiang iwawu, di dalam nasi kuning yang diwadahi dengan, apa itu ini ke, celangi?
0: Celangi sarang tebok, yeah. Aji putus wanangnya ya?
1: Ada ditancapkan wayang. Tapi yang digunakan wayang itu tengangin busung.
2: Ini.
1: Irisan-irisan daging kelapa ini kan apa?
2: Ini
1: bentuk juga seperti wayang. Itu ditancapkan di sana. Dan juga ada beberapa jenis kacang yang ditusuk-tusuk itu. Di satu tusuknya itu 3 biji. Ada kacang komak, ada kacang merah, ada kacang ucunya kan. Nanti seksemana itu yang wawu, wayang itu kan pun dijelaskan itu. Yang kita harapkan siapa yang hadir.
2: Iya.
1: Tunas ijen ini kesenangan, kebahagiaan, tengah-tengah.
2: Ini.
1: Dan ini kacang, ini napian, tengah-tengah.
2: Ini.
1: Namun ini menang, Gusti Haji. Ini. Dengarkan melalui radio, ini.
0: Ini, suksema, Tuh Haji.
1: Om Santi. Ini,
2: suksema.
0: Ini.
2: Cik pun ini.
0: Ini.
2: Ulian pun ini di napi, di hari, dari teh pun ini, dari teh, dari teh klihon, dari teh klihon kuningan pun ini. Pun ini, ulian pun ini, artinya asal, itu. Ulian bukan ngemulihan ki asalnya, asal. Jadi kita napi wasan ngatur yang punike, yeneng napi wasannya napi galungan punike kan asalnya nike ditumpak napi berupa warike nike asal asalnya dari sana. Nah setelah kita merayakan galungan punike di penampahannya punike. Nike kan daging-dagingnya punike asalnya punike adalah dari entik-entikan dokter, kemudian dari daging, enten kebetulan ngangen babi punike, ngangen urutan nanti nanti kari mentah punike, taluh-taluh mentah punike, nike diaturkan nike adalah sebagai sarana persiapan ikanlah yang akan kita persembahkan nanti ketika kuningan, dan nike asalnya napi kemawinan apa punike nike. Nika ring darmo carupane punika wenten punika munggah punika ring ritat kalau ulian nenten ngaturang malih sate galungan nika ngangen apa biasane angen urutan kacang-kacangan sawi beras sane matah utawi adeng sapa nika mentah nika sane ka angen ring napi wasane ritat kalau napi wasane kuningan punika mawinan. Yen ring kuningan punika wenten sane muase ajengkan kuning mewadah tebok punika niko yeneng nenten medue kelapa janur niko tadi dados puniki dari satu pohon puniki.
0: Oh, kemudian, sebagai alternatif.
2: Eh, sebagai alternatifnya puniki dari satu pohon niko bisa puniki. Nah niki ane tiga puniki kacang tiga puniki koma kacang hijau sarang kacang napi wasane kacang ucu niko niki simbolis daripada sunia puniki. Luaning tebo punika sunia kendan simbolis sunia punika sirus ane melingge di sunia punika nika tangyang tri sunia punika sane ke bawah siwo sada siwo ada parama siwo niki lah disembuhkan dengan kacang punika napi niki kan bibit wit puniki dari sanalah akan mentiknya puniki makanya ring napi wasane ring sakeng kacang puniki sakeng biji-bijian puniki niki lah yang akan memberikan anugerah nenten sangyang sada siwo sangyang siwo sangyang parama siwo sapola punika nika sebenarnya intinya punika kacang koma punika yen lerah ring lontar napuasan tatuaning sarwa Banten punika nika wenten ke bawah nika kacang koma kacang napi luwire punika kacang-kacangan termasuk jali-jali punika termasuk kacang punika nika wenten kasukseman punika ring tumpak kuningane puniki luaning iraga ngelungsur sari-sari ning puniki, sari-sari ning kebahagiaan asa punika, sari-sari ning kemakmuran dan sebagainya punika. Sarinya kita diminta diki, anapun saya dimohon diki agar bisa dikembangkan puniki, dikembangbiakan puniki. Oke, nak lingsir lumun puniki sampun kangen biji kacang ataupun niki kini biji kacang puniki karena niki akan berkembang biak niki ataupun niki akan mengalir puniki menjalar puniki patah terkenang mengalir nikilah yang akan dialirkan kepada kehidupan kita ke depannya niki kacang puniki kan
0: inggih
2: kadi asa punika tu aji mugi wenten napi wasane pikirno nyane puniki iki yen napi wasane yen wayang-wayangan punika nganggan kelapa. Nah, buah kelapa kenten nika kan dari satu pohon puniki ngangen janur enten wenten kelapa ni janurnya dados sangyang.
0: Okay.
2: Kemudian yang ditat kala kuningan punika arang kan ngangen san muaste sate sapunika sate niki ya sampun pindah ke simbolnya puniki
0: sapunika. Inggih. Suksema niki Tu Haji mugi mipikenon napi sane kenikang kecawis oleh Aji Putuswana selaku niki narawaki nggih. Aji niki sebagai pembahasan kita sebelum menerima line telepon wau kan indek perayaan atau persembahyangan Hari-Raya Kuningan niki dilakukan setengah hari atau harus selesai sebelum pukul 12 siang. Aji nggih. Kenapa harus napi wastane mendasari aturan waktu niki Aji? Apa wenten alasan tertentu niki Aji yang paling sir dumun-dumun kantos mangken tetap dijalankan kantan Aji nggih? Dur sang Aji.
2: Nika yang ngerahang kita ingin napi wastane sunari gak mau pun nika gak sunari pun nika akeh bisa sunari bah wenten sunari putih wenten sunari napi wastane sunari kembang wenten nah niki ring sunari gak mau pun nika kebasi ke indo para leluhur pun nika tedun dari Galungan sampai Kuningan pun nika sampai akhirnya pun nika akhirnya memberikan anugerah kata ngejian penugrahan pada umatnya puniki. Nah ritat kala Kuningan punika diizinkan niki para leluhur para dewata puniki diizinkan terjun ke dunia niki mulai dari jam 00 dini hari niki.
0: Oh, jam 12 malam jadinya
2: jam 12 malam punika sampai jam 12 siang. Nah setelah niki tidak diperkenankan lagi harus jam 12 siang itu harus sudah kembali ke surga ke nirwana. Tapi mau nasa punika duaning dari energi panca mahabuddha puniki vibrasi panca mahabuddha puniki dari 00 sampai jam 12 siang punika sedang mencapai puncaknya. Jadi niki punya energi punika lah penugrahan ke yang akan diserap yang akan diterima. Jadi energi nikelah yang akan diserap, bukannya penugrahan tuh misalnya yang pipis mbak menggelembung kan, dan ini energi daripada alam itu.
0: Alam itu sendiri.
2: Jika positif pun ke sudah positif dari jam 00 sampai jam 12 siang pun ke, jadi disinilah kesempatan orang itu untuk menyerap energi alam itu melalui upacara upacara yadnya niki dalam kuningan pun ke, sehingga tepat jam 12 itu energinya, energi panca mahabutanya, energi alam itu sudah berbeda. Jadi ada yang disebut dengan prelina. Jadi kalau prelinanya itu dari jam 12 sampai sore pun ke, jadi kebanyakan energi-energi positif itu sudah hilang, energi-energi negatif itu yang masuk. Gitu ya. Jadi untuk menghindari hal ini ke, sehingga dibatasi bahwa jam 12 siang itu sudah selesai melakukan pemujaan terhadap leluhur, roh-leluhur para dewa ketika kuningan Nike.
0: Selain memang alasan Nike, apakah wenten alasan yang lainnya? Misalkan Jit Nike, untuk waktu peralihan, kalau kita sadarkan, kan 12 siang Nike sudah panas, tidak mungkin kita lagi membantan kebus-kebusan. Apakah wenten alasan Nike juga? Karena kan sama peralihan matahari Nike juga.
2: Di samping itu kan kalau sudah panas itu pasti sudah itu energi positif. Jadi energi negatif sudah beralih energinya
0: itu. Peralihan energi jingnya.
2: Bertukar itu akan berakibat yang jelek. Buruk kepada diri kita itu utamanya. Misalnya panas. Panas sekali mematuran, berkata ada keringat.
0: Burung ajang tas jingnya.
2: Kan terganggu bagi kita. Apalagi kakinya enggak pakai alas kaki, di sana di bawah itu panas sekali.
0: Kembali nak dumun-dumun kan tenwenten alas kaki jingnya, mungkin itu juga alasannya.
2: Selain Nike juga, jadi menurunnya kekuatan positif. Jadi apa yang diinginkan oleh tubuh ini sudah tidak ada lagi yang diinginkan oleh penyakit, itulah yang banyak datinya. Makanya banyak terjadi sakit. Habis mendeng-deng jam 12 siang itu pasti sakit.
0: Napi mali matahari sampai di atas kita jinge.
2: Itu salah satunya. Ada yang limuh dan sebagainya. Kedua. Nah, kemudian juga pikiran sudah mulai dirasuki oleh hal-hal yang tidak. Nah, setelah lewat jam 12 itu udah berpikir. Udah 10 hari kita merayakan galungan kini gitu. Jadi besok kita akan mulai aktivitas yang baik. Mulai aktivitas lagi dan berpikir lagi, oh nanti belum lagi ada pertentunan banjar dan sebagainya. Kemudian ada ngiring, kalau misalnya punya barong dan sebagainya. Ngiring, kemudian ada acara apa, lain-lain itu. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga sekitar jam 12 siang itu sudah selesai melakukan hal itu kalau bisa.
0: Dan waktunya bisa, untuk mesandekan juga sebelum misalkan wenten yatnya sanilianan nginap jinge.
2: Nike yang kedua, kemudian yang keduanya nike dah siklus itulah membuat kita harus ada waktu jedanya
0: siap Haji. Memang karena dua alasan utama mendasari aturan waktu niki menurut sastra agama Hindu jingge bahwa jini kangge untuk napi wastane untuk perayaan atau maturan perayaan kuningan sebelum jam 12 siang Haji. Karena niki gemantok galah Haji nggih minap niki kan masih banyak pastinya matahari yang belum Haji sampaikan. Hajinge mungkin bisa disimpulkan menjadi satu dari segi pantangan mungkin Hajinge dan identik dengan perayaan kuningan yang harus kita napi keuningin kantornya Hajinge matur piuning dumon majeng semeton sami mang dan nenten ical minap makna-makna tertentu yang tidak hanya diimplementasikan kemanten pada perayaan kuningan. Silakan Haji untuk penutup.
2: Untuk penutup puniki yang paling krusial puniki kan ada mengatakan kenapa kita harus manterin motor pas kuningan dan sebagainya.
0: Padahal sampun maturin motor kan waktu tumpak landap nih kajinge.
2: Berbeda. Kalau dalam tumpak landap itu kita adalah menghormati teknologinya.
0: Berbenda tajam sih ya.
2: Iya. Terus pada tumpak kuningan itu kita mengatur memberi mengucapkan ucapan terima kasih bersyukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena telah dilimpahkan anugerah berupa kemakmuran. Kalau tidak makmur kita tidak mungkin akan bisa membeli motor dan sebagainya. Nah, di sinilah bentuk yang namanya bentuk rasa terima kasih wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas anugerah beliau. Dan itulah sebenarnya yang ingin tiang sampaikan bahwa tidak salah kalau mantan motor dan sebagainya itu pada tumpah landep dan juga tumpah kuningan. Nah, itu sebenarnya intinya. Jadi ngiring sarang-sarang puniki kita maknai bersama secara spiritual mungkin sampunang hanya dimaknai secara material saja.
0: Material saja.
2: Mari kita kombinasikan ini. Karena itu disesuaikan dengan kemampuan kita bersama sehingga kita ke dalamnya untuk melangkah ke depan dalam kehidupan ini akan menjadi lebih baik
0: dan lebih ringan pastinya Adi ya. Jangan sedikit-dikit agama kita napi wasannya terlalu memberatkan kenten manten ya, topiknya di luaran sana dan juga lebih kompleks gitu ya. Kalau sudah bahas agama Hindu banyak beban tenan tradisi segala macam, tapi kita buatlah lebih ringan. Jadi, ya Adi ya,
2: mari kita maknai secara spiritual bagaimana kita dan secara akademisi, secara intelektual, kita banyak punya makna yang dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari.
0: Suksama dahat Niki, Haji Putuswana sambil memberikan pencerahan bekal sebelum kita akan menjalankan rakelan rai di Hari Suci Kunangan utawi Tumpak Kuningan malih petang dina dados Haji. Selamat Hari Raya Haji, mugi rahayu tata kena. Rakelan rai suksama dahat sana sampun presiden nyaringin Gongga Sintia mabeli bak sarang Haji Putuswana ngeninin ini topik tumpak kuningan minap niki wentan kekirangan nggih rakelan rai mugi wentan galah kecunduk malih sarang Haji Putuswana. Kita lebih banyak membahas tentang agama Hindu pastinya ya, pasti kebanyak topik-topik yang belum kita hadirkan untuk tengah ruang dengar Anda nggih. Menanti di hari Selasa ke depan ya Haji ya. Semoga wentan narwaki malih kita akan mencerahkan kembali ngeninin ini agama Hindu nggih. Rakelan rai mugi-mugi pabli bakan mangken mampi kena malih jebos saning nyaringe rakelan rai wentan beli dede ngawet tengah jam 3 puputnya jam 3 ngawet tengah jam dasa semang Malaysia bos nggih. Yening kanten kita tutup dumun nggih Haji nggih areng pabelibagan komunitas kesarengin Kemenak Bali antuk para masanti. Durasa ngaji Om Santi Santi Santi Om.

Rekaden Rai, praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi kepada RRI di Badung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali

Sumatera sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin. Ruta Adi menegaskan, penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Demikian Gaterbali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara budaya Bali. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mari, lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Om Wikinomastu, Rajang Semang Ratu Dadane, Mawali Titian Niki, Dikapeng, Yarangan, Ratu Dadane, Ring Acara Dudane, Acara Dagang Gantal, Numonin Arahine, Anggara Sana Mangkin, Pinangal Kaping, Duang Dasu Telu, Ring Sase Juni, Warso Duang Tali Duang Nom, pasti dengannya setelah pengabdian titian ratu dadane presiden kena rahayu bisa jeronin nyangre hari raya sane kacang rauh malih nikinge

0: Areng kalasane mangkin iki atur ning ayang didiang cuaca ring seputaran RRI ayam urut niki rindang terang. Nah, menawi te marejo bos preside sampeyan sareng sami saneng margi yang sudah muring margi. Nah, ten wentan sabah niki nggih. Kemohon saya tata mara preside waspada hati-hati ring margi. Nah, Indonesia dan napi sana itu tujuan preside ke Aptian. Nah, sana mungkin dia landur niki. Nah, sana mendui kalah niki mau kita senoton dulu sangen kalah duit ni. Nah, duanen sampun niki mau Pan Mayo jadi bagian orang ini. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari penyu Pak
0: Des. Ah, dari penyu mu. Areng dijen iki nggih.
1: Diareng Pengubeng Pak Des.
0: Pengubengan wilayahnya dijen iki sebenar Pengubeng niki.
1: Dangin LP Pak Des.
0: Kerobokan.
1: Nggih.
0: Kerobokan Pengubengan iki paling dia kadang-kadang ke.
1: Pengubeng kangin, Pengubeng kauh kenten.
0: Nggih.
1: Mas.
0: Agak menguing ada siki suara.
1: Nggih Pak. Niki napi niki. Dangdang Pak Des nggih.
0: Dang dang, terus.

Nah, bawa semangkin ngenten moho anake sane momo puniko. Nah, silih sinungil pacang ngentikin pengai pekayun sane dan becik permado tiwal nikin.

Manah kayun sane kawan luwir sumung somong punika pacang medu merasa pendewekane lebih tekenan semeton sane tiosan.

Beh, Dewa Ratu gaya ni jek cara pengorengan pragat nyengking limus, pet pradi bakal musuang muni.

0: Mau kerja nganake karena pangu tepuk kerja sing ada bakal ngidang nyai kan sing ada artinya sana tepuk kan.
1: Punya hang arto brano.
0: Apa pilih misi sugih bah punya mungkin kesugihan sana gelah kan.
1: Nya.

Serakino bakal meduwi pekayun nyapo kadiaku. Nah, sing taen nuk, sing taen dadi petenan, pagat beduran duwe nagih.

0: Para Hajang Rahayu niki wenten salam saking Pak Wayan Antaro cuplis ngiring babaan Rahayu niki best membangun duen nyaman tiang niki nah pang satado lancar niki nge beli cuplis durus sangen kalah duen durus. Ini Om Swastiastu Rajang Semeng. Aduh, tuh nanti tiang Bu Wayan Lodro uling petang telun sing ten metepu.
1: Nggih, Mamade. Nggih. Penarangan nanggen Mamade.
0: Lurus, lurus.
1: Nggih, sinom Mamade.
0: Sinom, nggih, lurus.
1: Nggih. Ada lantam ke Pak Made?
0: Ada lantang?
1: Tantam, apa tantam?
0: Oh, tantam. Durus-durus, Bu Yan.

apa wilangane nawenten tetiga kocap solasane sayu waktu punika.

0: Ruset, napi malah ni kan napi.
1: Ruset, megal, maka rido.
0: Ini pegat-pegat pun ya. Terus, nah. Ini.

Saya waktu para biksu kena sana merebih pikayu serta tening turmaning luweh serahina.

0: Gumantineni ke patut cungsung irage sareng sami para biksu ke saneng ngemargiang kepatutan di kiring jagat.
1: Ing
0: ampura para buyan.
1: De hampa segar hangena ni ladra pamade ngala bunga ampun gole sama pamade. Pamade,
0: suk semua ampun lais bunga man medagang buyan.
1: Boleh pamade, sampun nanya mangken pamade, lain mangke laos kuningan pamade, jang ide ngalah bunga niki pamade.
0: Nggih. Suk semua buyan.
1: Pamade mari iki ngada bunga baca pamade.
0: Beh, jek anu nggih.
1: Mari kita pose berada pamade dan ulu pamade.
0: Ingin ya.
1: Meragok niki pamade.
0: Ingin didian niki kilang niki.
1: Mantan arang apa man?
0: Jangan kari luas, nak luasin kayak niko.
1: Semacam batamut kan?
0: Ini buyan suk semua niki suk semua pun ada ni.
1: Jangan kagak kita pamade, pamade sarang paman, para ayu sarang sami ini pamade.
0: Ini.
1: Kita buat jero antiang, buat jero jamblom, nika ngira ayu buat jero ngantur kena buat jero sarang mangku desa ni. Ini mangkin kalah kau kalah batung mangkin angin kalah batung ni. Ini manika kan pamade. Yang mengatakan renggang gantar sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah becing cuta tanja sarang sama isaku mantan pamade tara hayu siwitra munga mangkin om santi
0: ngisuk semua niki bu yang ngobre om swastiastu rajang semang.
2: Om swastiastu rahajang semang Pak Dek.
0: Om swastiastu mawali.
2: Eling.
0: Ah, tawang tiang ya.
2: Kerobok niki kerobok.
0: Kerobok ah. Kak ni di sini kita menten.
2: Dong harta niki dong harta.
0: Inggi.
2: Nak kak nak kenten nak atur aja Pak
0: Dek. Inggi dulu.
2: Setoring niki Pak Dek.
0: Inggi setoring keras nanti.
2: Niko kentannya terus ni, makin teman tak ada.
0: Ngalain alin, teman. Teman
2: teman. Jok makin jok. Ini apa ni?
0: Ini.
2: Narom baca tak ada. Saya cakap apa niki Romeo tak ada.
0: Terus.
2: Om swastiastu. Hello, masa nak dukun Pak Boyan.

Dados dan becik kayu nidone bengang-bengong erik ering purian ide melingi.

Setatuh itu bekayunan kewentenan pemargine sanes sampun lintangan tados punike kewentenane.

Ben yang pungkuran yang kepayun oleh kita pasti ke wenten cihno, wenten bukti sana pacang medal.

Saya waktu nikah, gumanti sana mengawinan ide nenten becik pekayunnya bingung linglung ide.

0: Wantah mereka ring madianin girine palungan idone ngelayanjak mang de persida nyelimuran pekayuna sane kutek ten katen beci.
1: Inggi setema Pak Made atau saranggalah niki. Pak Made rahajang rayu sekeluarga nyangro ren jaga rau Pak De. Semetuan sarang sami pada kena pada ini. Sarang sami niki nyangro ren jaga rau. Magatar sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pelicin. Salam asuwetro kantor. Sukses semua galak atut yang mau pamit. Om santi santi santi om.
0: Sukses semua.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Lestarikan

0: Inggih semeton sangat terbegalah niki semeton widangan Badung durus monggo nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Lajeng siang katur dumun Pak De.
0: Lajeng siang wali sapa sira niki re.
1: Siang mengui-mengui tiang.
0: Mengui.
1: Tebak tebak dumun.
0: Oh, tebak tebak buah manggis nen. Terus
1: niki. Di tiang sitron niki. Jero mangku desa saking Gianyar. Di tiang bulu de Tanjung Sari.
0: Bulu de. Nak salbo nak cetar cetar niki nak kewah pendiam ini tu di mana?
1: Tak pade lali pade.
0: Ubung.
1: Pelapi gak kira dumun ki pade.
0: Sengkara niki, ya sengkara.
1: Kadang tomen setoreng siang niki.
0: Siang ni.
1: Oh, padahal pun joh niki.
0: Joh selatukat niki joh ni.
1: Tan joh selatemok. Kebentan-tan tukat Riki di mengui Pak D. Jok tukat.
0: Ampun kelas buka ada ngon cari tuh. Eh ngon cari ngon beton.
1: Ngon beton jakti ini.
0: Ingi
1: Pak D yang salah melajah Niki Pak D nge.
0: Ngiring.
1: Udah hari sampun ngeranjeng Nini Arta sampun. Mesana kan dumun dah hari santi.
0: Ingi durus.
1: Ingi Om mau bikin nama itu. Dang-dang salar niki pade.
0: Dang-dang.
1: Yang bocor temel nge yang siang ngukus niki nyen kuning pade. Oh, mau bikin nama itu.

0: Nabi nabi mana nanti kembali?
1: Kakek Munyi, jadi hitungin wantah pas-pas.
0: Pas-pas, itu?
1: Papat.
0: Papat. Nih. Wenten bebawasan mangkin ini, pewilangannya wenten niki papat niki luwiran api niki bujur.

0: Silih sinungil sekane paling si malu niki sing yang tadi ngerawas memunyi sane kasar
1: langsung sakit karena nandane mireng.

0: Sane kaping ka pertama wawu memunyi kasar. Nah, sane makin kaping kalihne memisuno mesuang munyi. Sane tuaro-tuaro ado depo suang.
1: Ampun mawang putih.
0: Mawang putih nah ngonanu.

0: Malih malih siki niki nyacat. Ada anak kesing demeneng semelah melah pegayen anak ejak cacat. Dan masih dadi lagu musuh muni kekitu.
1: Anak ni nyacat, nak tup lagi cacat sebenar pada ni. Kocap, nak daging kocap kedek niki pada.

0: usaha yang renyen cening serahino ngicalan munah munyi sane tidong tidong
1: dedonan. Ingat.

0: Nah, Pang Presiden nyenuh dewo serahino tengah lemeng teng lemah ramang rotone pancing dewo ngsap. Nah, hati-hati setate.
1: Dia tiang nang lemek pian nak ditiang cepat denge. Nggih,
0: patuh tiang lemek nganu ditiang mesin niki.
1: Lah kencan sampun ngeraos memunyi nak kios Pak Dengi.
0: Aduh, bisa nak emak amal nabuh sing bisa duduk-duduk kita nang.
1: Sampun. Kek sama pun banget sampun yang boleh nyarang niki ari niki Pak Dengi. Enak aja. Aja romangku pindah ring segara setelah segara niki malah jebol ngeranjeng niki gerebutan niki ye mugi kenak. Titi yang megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pesing mogi-mogi kena rajang sarang sami ini kompang lo jebol ngeranying om santih santih santih om
0: hei ngesuk semua niki bu lodin hei nge kandun kalah duwina malah siki niki durus sementara nobi daun badung niki durus om swastiastu atur dia
2: om swastiastu Pak Made
0: hei
2: Jika mangkum, saya nak ketemu jika mangkum.
0: Siapa siran nih kiring?
2: Ya, saya yang kerobokan yang tu serit ya.
0: Yang tu sering. Ya, durus lah, kalah lebih bosnya.
2: Yang wajah tu ye.
0: Durus.

0: Suksman tegas besakih ni pangpal manawang erah kajeng kitu nyen tuturan alit-alit abendan paman.
1: Yes, semua
0: Pak Mas. Iya, ampura kalau di tiang kelas ni kira, di kiri dulu ni.
1: Sebab sinar bagi rasa dan lembah pecing salah menyambut bagi yang galah kater, puput antik pramu santi. Om, santi, santi, santi.
0: Hei, suksman. Hai, kira juga dan yang di tiang sangat terbaik galah ni kira. Sementara nubi dalam jagat Badung, ampura galah dua ni, ring galah asesian pekabar tamu ni kira telah cuman, malah jebos, iring di tiang malah ring galah rebutan.

Rakyat Andrei memperkuat implementasi rekomendasi United Nations Universal Periodic Review UPR sekaligus mendorong sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia P5HAM di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau melaksanakan rapat pemetaan hasil pemantauan dan penyusunan laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review UPR di wilayah Provinsi Bali secara daring Senin kemarin 22 Juni 2026 di BKPSDM Provinsi Bali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau ketika membuka rapat tersebut menegaskan bahwa implementasi rekomendasi UPR merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil maupun kelompok masyarakat lainnya. Menurut Aceh, Bali memiliki berbagai praktik baik dalam pemajuan HAM, namun masih menghadapi tantangan pada sejumlah isu strategis, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, akses layanan publik, perlindungan kelompok rentan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aing ngira dulu dan yang dia mau wali niki. Nah, ada acara duitnya, acara dagang gandal. Ini sana wawu sambut semeton wawidangan jagat Badung sana berdua kalah. Nih, sana mangkin ngiring ring kalah rebutan sarangan niki. Niki wendan ini santa, rayu ini santa. Munga kapa-kapa ini. Nih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli Pak Made.
0: Ah beli, dados beli yang.
1: Pak Made.
0: Rayu, rayu.
1: Tiang-tiang bagus kesambi.
0: Tiang bagus ring kesambi, kerobokan.
1: Tiang nyarang niki Pak Made.
0: Jurus, jurus.
1: Nyeleng bos, nyelengwar sarangnya. Kan ke sarang nyelengwar, pok.
0: Aduh. Aduh,
1: Om Swastiastu.

Mungwing puspatani deh. Sang Prabu mepet sengan Sri Aji Jayapangus.

Iyan bawasan ini kewikan ini dari kekalanan ngenter jaga tebeh dewa ratu lintang uwi jaksano uwi kan pisan.

0: Tujuan impun iencik maluang mereka hantah jagi madolan.
1: Masalahnya nyelengwar,
0: Mama. Iya, nyelengwar nih, kau.
1: Aduh, melayap kli dapur, jangan nyemak telepon. Lima anjang kari belus.

0: Bukanipun incik jegek neng ngonyang ngonyang mepesengan dia Kang Cingwi.
1: Nggih. Sup semo Pak Made, atos niki saranggala. Niki titiang megator yang pengentar sarang sami keping ajang Pak Made niki nggih. Mana rayu nyangro niki rarenan jagat kuningan. Sarang sami mano rahayu titiang megato ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing unta titiang untuk pramo santi om santi santi santi om
0: ingin suksema ingin niki untuk dadong wewi niki ale obatnya malu meme pasing nu mencret niki terus, terus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu mewali.
2: Tiang nyagi melajah nyarang, Pak De, nge.
0: Terus, terus.
2: Nge, tiang nini abi niki ring seroja.
0: Seroja nini abi, nge.
2: Nge, kawitin titiang, Pak De, nge.
0: Terus.
2: Entan manut nunas tuntunan.
0: Iye, jarang sara.
2: Kawitin Om Swastiastu.

0: ngecap bagio
1: tinggi bawasan makin kocap bagio nenten lami niki kerasa ya.

Wing titah kidune mang de banyak ke presiden nyomio sekanane ngemarane ni mang de ayune presiden ke panggung.

pinake serano rikalane nyomyo merano ne wantah iadnya patut kaduran.

0: Ini kandun kalau duitnya lurus, ini kandun kalau duitnya lurus. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Pak Made.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Ubung, Pak De.
0: Ubung.
1: Mbah Yuda.
0: Mbah Yuda ring ubung.
1: Ini yang nyarengi melajah ginadong, ini.
0: Sarang-sarang.
1: Pun api mau dua katro, Niki.
0: Astung karen, Niki dados.
1: Ini, mugi kena ngelantur, nyangro rainan jagat kuningan, segi rauh, ini.
0: Durus, durus.
1: Kawit, Pak De.
0: Durus.
1: Bye.

0: napi saya waktin ni isin ni daging ni peti ni punika.
1: Peti ni ka ungka Belanda.
0: Dua ni kedah pekayu ni panguning isin ni. Nah pasti kau sampun ungka bang mangkin.

0: Mungwing daging betine beh teuratu tuah tu wilayun layun idoyang sedane.
1: Sasama arta santuk kalah Pak De. Tiang nak sedang nyait gantung-gantungan iki entung gantung-gantungan tiang.
0: Ampun nak entung ange.
1: Pang polih tiang nyarangi Pak Made niki. Ini makin sampun polih di tiang megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kang yang semeton manten sewitre dagang kantal mugi jake nak rajang rayu sarang sami nyangre raina jagat kuningan iki Pak De. Nggih kalah katur Om Santi Santi Santi Om
0: Suksema Mbak Yuda niki ring ugu.

0: Raja Siang.
1: Yey.
0: Oh, ingat dia pada.
1: Penapi gadre, penapi.
0: Terus ingat nak itu nak.
1: Ye, jak pokok ingat kan dia.
0: Ingat, penapi kena pada.
1: Ingat, munian mantan dia jenik-jenik yang kan iki anu. Center.
0: Segar, nenek segar.
1: Ingat.
0: Nenek nyarang yang gini ada wadah.
1: Terus.
0: Om swastiastu.

Nana Cening cang jegek bagus sajak mekejang yan presiden ngidangin alepen yan ngabos liate seledete. Oh, tuh.

Nah, tut sawak sat waluye buka ngunun ni ngunang bencana ni apang teke.

0: anake demen dong subuh ya liu cening saki walau anake sing demen liu masih musuh ke kel sing pegat-pegat dan lakar deke
1: ne bete dari duo ne duo dari lebus ya tewat
0: bungo dor panun ki dor tapi dekane dor meja pas
1: ini semua bade rasa jebak buatan sinar lagi rasa dan lemah pecing mando sarang kami kena rahaja cep semua dor galan ini mau pamit
0: suk semua mawali ngiring masa anda kan jebos ratu dan yang tiga sarang sambut.
2: Sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
3: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ratu Ida Danis Sarang Sami, ngiring. Sarang melajah bertembang ring acara dagang ganti.

0: Hai ini semeton tidang kantun galar duit niki ring galar rebut dan sana mangki niki salam rayu niki sarang Pak Jeru tapakan dia niki rahayu Pak Jeru kena selatu niki. Benton taler nyaman tidang beli madi suarde sarang motor hayu saler Bu Jeru ring dahulu niki Jeru ini. Inggi duru siranjing om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi om swastiastu ngelur radio niki ngelur.
1: Makin kari tadi.
0: Nah, sampun gigisan iki.
1: Pade, dia niki udah weni pade.
0: Inggi, sampun hafal dia niki.
1: Kira uningnya dadah nak kumbiang malihnya.
0: Ada pun aktif kat sini. Astun karo, dados niki kenyam kan dia sarwang niki.
1: Ii, bagi kenak yang kuningan pade.
0: Ii, pada.
1: Ingin nyarang pade, kang yang apa lapar pade, tanya dang bed buku dan.
0: Bah, ini terus.
1: Namu cuma siki lo, jak lo kepapak melerot.
0: Siro kan Rico, Siro uning yang ada niko.
1: Nah, alit-alit.
0: Oh, alit-alit kalian nak incir-incir.
1: Iya, tanisir-incir alit-alit. Angyang pade nge, ya tan manis sarang pade.
0: Durus-durus.
1: Mahyuda, masanak Mahyuda. Om swastiastu.

Nggih bawasan sane mangkin pet parade ragu perside ngaturan punya ring linggih kide para pandide nih.

0: Uwenten imo makin sat waluyo nimuh kewentananipun ibatun beringin punapi yoda.
1: Gang niang mesen mungam lejebet.

Cenik ya wentan ke wentan aneh, saki mohon yang pampun benak, ampun meliara ngupo piro, nah pun api dadoas nih.

0: Ian sampun gede nas punyaan ringin nadi enggak sampun dong wasana ingetis wenten nak mau bongong wenten dagang gantar di kengetis dina karena ke mesayuban.
1: Niki nini Santa selanjutnya cita Pak Dek.
0: Ingin rayu nini Santa.
1: Semua banget tentu artos Pak Denge. Pak De mugi kena pengenter di grup di dagang kantal mugi kena rayu sarang sami Pak De.
0: Yes, semua.
1: Inge, mungkin ni dereng munga munga, mungkin bulodro munga bulodro.
0: Sampun bulodro paling malu.
1: Ya ampun, tidak tak boleh aku. Inge Pak De yang muka kemantan, selamat tugas Pak De, galah hati tiangi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini sebuah ini ada ini. Ah, ini terus ada yang kurang terus. Om Swastiastu, Rajang Siang, ini sampun.
2: Om Swastiastu, Pak Dek.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Eling, Siang, Ki.
0: Eling, Siang, Ki.
2: Siang kusisi keluar niki pada
0: ring sedua.
2: Kelan.
0: Kelan.
2: Ya ada mas ada.
0: Jurus.

Nah, dan menten anak yang orang lamat melajah. Nah, ngiring kawit sana makin saking melajah nih kawit tu malih.

0: Nah hidup enak sing dadi masih tangsan ya. Alo ayu na sing masih dadi ban ngelida nak kel tepuk gen niko.
1: Leka hidup mewah mati.
0: Pemargin hidup nana wenten lekat hidup yang sampun panemayo galah keteko jak mati dan masih kenten kini dan salam sarang Pak Agus Parwanto niki ini rayu.

0: Ngiring saya geyang saking mangkin nah perilek sano ne sane nenten kawon nah niko sampun margiang wireh niko jagi angin bekel ngungsi genah kesane wayah
1: sukses Pak Hadi
0: ini Kang Yang niki
1: ini sambil mendaging tidak menarik lah tidak Hadi
0: terus
1: apa mekas Pak Hadi sarang keluarga dalur pengantar sana juga sang studio mana satu memanggul kerajaan dalur niki semua tuan niki yang pengundang dengan kantal matang sinar bagi kasta dan lumah pesing dan hijau pada mengenang melinggir memanggul salur memanggul kerajaan. Ingat puput Bang Ade tidak mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingat cuk semua niki sementara saking kelam. Ah ingat durus niki angin galat ini sementara selat sekarang durus nak mungah sarangan merebut niki Bu Eka Taler Ayu Eka Bebe. Nih, Om Swastiastu, Rajang Siang.
2: Siang, Pak De. Siang, Pak De. Aku saking pemenang. Aku jepati.
0: Pemenang? Oh, ini.
2: Nanti, Pak De.
0: Pegat-pegat ini, Rayu.
2: Pegat ini, Kak.
0: Ampun, ini, Kak.
2: Om Swastiastu.

0: Nih, bawa semangkin ide anak kelingsir digelis ngemadalan pawa cano masaur ide.
1: Bapak mawet uli jawi.
0: Pang cening nawang nah mulu bapak mawet saking tanah jauh.
1: Brahmana keleng ama parab.
0: Nah katah bapu ke bawos Brahmana peli keling yang parab bapu ne.
1: Nyaman bapu Prabu
0: Bali. Nyaman bapune tuah tuide sang Prabu dini di jagat Bali.
1: Dalam waktu rengong aku cah.
0: Jema puspate dalam waktu rengong.

0: Nah, Bapak Mirang ide sedang kocap ngaturan puja wali iadnya dini di puri.
1: Iya, suk semua, Pak De.
0: Suk semua yang... wali, iya.
1: Yang suk semua. Nih, wali yang siang adalah Pak De. Om, santi, santi, santi, om.
0: Iya, suk semua.

Aing geura tuduh danen di dia ngampura nih ki duanen ke Bandung anduk galam menawi teu rek rahina sane mangkin aing ngarasina anggare rawuh riki tidang presiden nyarengan ring acara duine nasar sane durung presiden ngaranjing sane durung presiden nek di dia ngampura nih ki menawi teu benjang mali sareng di dia ring acara dagang gantal nggih pina ke penguntat lugrajan titiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sanikmas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane miwah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: swastiastu. Rahajang atur diri majang ring para pemirsa sami sedangkan dun mesiki anring perempat suara budaya Bali ring diugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang stadekena. Dede main ras namangkin jagi nyarangin para pemirsa ring kala siang ring rahine anggare lulikur Juni warsa kali tali 6 likur jagi landurang di tiang acara dulu ini aduk ngaturang teras UMKM. Sampun saya gering studio wenten Nanda Setiawan. Om Swastiastu, selamat siang Nanda.
1: Om Swastiastu, siang.
0: Gimana kabar? Sehat?
1: Sehat, langsung gara.
0: Reklan Rai, para pemirsa, tentunya kita akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan bersama Nanda Setiawan dengan topik The Icon of Kuta. Nah, seperti napi niki, The Icon of Kuta. Apa itu kenten Malaysia Bos Nanda Setiawan pacang memaparkan nggih pasiga sampun jagi sangre dite angalah dulu ini Malaysia Bos ring line telepon 223361 taler bisa mengikuti siaran kami secara visual kenten niki dan mengikuti live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Raglan Rai para pemirsa seneng makin kita ke Nanda Setiawan. Nanda, mungkin bisa dong diperkenalkan The Icon of Kuta itu seperti apa?
1: Oke, untuk The Icon of Kuta ini adalah julukan yang diberikan kepada restoran kami yang bernama Fork, kayak gitu. Fork ini kita berlokasi di Jalan Melasti, tepatnya di depan Pantai Kuta, seperti itu. Nah, restoran kami ini unik atau lumayan terkenal dengan julukan The Icon of Kuta ini. Kenapa? Karena kita buka 24 jam, Pak. Jadi restoran ini kita buka 24 jam pertama di Indonesia. Okay. Yang konsepnya itu adalah open kitchen atau dengan bisa ngelihat
0: cara memasak.
1: Betul. Terus juga kita bisa buka 24 jam yang menjadi ikonnya kita dan tempat-tempat untuk kita nongkrong.
0: Oke. Nah, sebenarnya ini rakan-rakan Rai para pemirsa sane pengen kena niki melihat pemandangan dan suasana Pantai Kuta. Betul. Karena kan tempatnya niki nampak dekat sekali nggih dengan Pantai Kuta. Berhadapan-hadapan mungkin.
1: Betul, langsung di depan Pantai Kuta, Pak.
0: Langsung. Nah, sane jagi melihat sunset mungkin bisa nggih langsung ke The Icon of Kuta.
1: Iya, Fork.
0: Oke, untuk apa namanya? Menu-menunya apa saja niki?
1: Oke, untuk menu Fork sendiri, Pak, itu ada burger, terus ada daging asap. Kita macam-macam jenis daging, Pak, yang kita jual.
0: Oke.
1: Ada daging sapi, ayam, bebek, domba.
0: Domba juga.
1: Domba juga ada, itu yang jarang orang jual. Mungkin kalau kambing banyak.
0: Banyak.
1: Tapi kalau domba itu masih jarang di Bali, Pak. Okay. Kita berani jual domba. Kita juga ada sate-satean, terus juga ada steak atau terus juga ada salad, terus juga makanya macam-macam menu western sih, Pak.
0: Ya, oke. Nah, lulus semeton sahabat budaya sane jagi bergabung mungkin sane jagi metaken-taken nggih. Sangre dite angkalah drone ring line telepon 223361. Oke. Sarangin Nanda Setiawan bersama Dede tentunya nggih di siang kesempatan hari ini mungkin kita bisa bertanya kalau dilihat dari visualnya niki Nanda tidak apa ya tergolong masih muda sekali tetapi sangat kreatif sekali niki nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Nggih.
2: Om Swastiastu, selamat siang Adik.
0: Siang.
2: Berapa sih umurnya sekarang sudah punya restoran?
0: Silakan langsung dijawab ya.
1: Saya umur 27 tahun.
2: Salut sekali nih yang yoga ini tukang masak. Nak nyari tukang masak ya?
0: Oke, biang yoga mungkin ada yang ditanya mungkin sarang Nanda Setiawan. Karena di Icon of the Fort gitu. Yeah. Niki apa ya, juga memanfaatkan UMKM Seni Wentenring Bali. Nah, salah satunya niki kan dari proses memasak niki kan wenten kayu bakar. Nah, niki ngangen kayu kopi.
1: Kayu kopi, betul.
0: Nah, tiasan punika mungkin ada yang ditanyakan Biang Yoga?
2: Ada. Ini nih yang mau nanya. Ini kitchennya sendiri ya, chefnya sendiri ya di ini ya, apa pemiliknya?
1: Oke, kebetulan Tiang sebagai sales marketing manajernya di Fork Bali, Bu.
2: Salut sekali nih yang masih muda sudah jadi manajer. Semoga laris manis dan kedepannya sukses ya.
0: Oke.
2: Okay. Aslinya dari mana, Dek?
1: Saya asli dari Jakarta, Bu.
2: Jakarta ya, memang salut. Jakarta mudah-mudahan udah sukses. Ya, semoga gini ya, laris manis, gininya sukses kedepannya. Yang apa penggemarnya, apa namanya itu yang suka makan itu, semoga berlalu, murah rezeki ya. Tapi jangan sombong ya kalau punya di Bali gini. Harus ramah-tamah ya. Udah bisa mendirikan restoran di Bali, semoga kedepannya anak-anak muda semua mengikuti jejaknya adik ya. Orang Bali itu jangan malu-malu, ikutilah jejak anak muda dari luar Bali. Niang juga udah keliling dunia dulu waktu gadis, sampai ke Sumatera, ke Jakarta, Surabaya, udah injak dulu.
0: Keliling dunia, dunia dalam berita.
2: Ya, semoga laris manis, sukses.
0: Oke, terima kasih Niang.
2: Salam, salam sandi.
0: Terima kasih Biang Yoga. Nih, di seputaran Denpasar, Snow sampun bergabung. Nanda, mungkin bisa dong diinfokan sedikit untuk apa ya, menu-menunya tadi kan sudah nge, untuk pemanfaatan UMKM yang ada di Bali ini ke dari UMKM apa saja?
1: Baik, untuk UMKM yang kita bekerja sama, yang pertama mungkin dari supplier bahan baku,
0: supplier ya,
1: Pak, ya, itu dari pemasoknya sendiri, itu memang kita mostly kebanyakan kita ambil dari petani langsung gitu, dari tangan pertama dan tangan kedua, terutama untuk sayur-sayuran, Pak.
0: Sayur-sayuran,
1: betul,
0: ya.
1: Sayur-sayuran itu kebanyakan diambil dari Batu Riti, Pak, Tabanan.
0: Batu Riti Tabanan.
1: Betul. Okay. Karena memang dengan konsep 24 jam ini, Pak, restoran kami, terutama daging juga kita siap, terutama daging ayam. Itu juga kita ngambil dari peternak lokal Bali, Pak. Kayak gitu. Terus juga seperti tadi yang sudah dijelaskan, mungkin kopi kita juga dari binnya dari Tabanan, batu karu, terus juga ada ini Kintamani, Pak, untuk biji kopinya.
0: Biji kopinya.
1: Betul. Okay. Terus untuk kayunya yang untuk kita mengasapi dagingnya, terus juga untuk membuat misalkan sate-sateannya, untuk membuat steaknya itu juga pakai kayu kopi dari Bali, kayak gitu. Jadi kita banyak pakai pemasok juga dari Bali.
0: Bali.
1: Nah, untuk UMKM sendiri kita biasanya kerjasama juga, Pak, dengan UMKM lokal, terutama di daerah Kuta dan Sanur. Kita ada community juga dari UMKM untuk membuat tenan seperti pasar rakyat seperti itu, atau Sunday market lah kalau di sini kenalnya seperti itu. Jadi bisa buka booth di kami setiap hari Minggu untuk berjualan seperti cenderamata, terus juga seperti kerajinan tangan seperti itu yang bisa dipasarkan, apalagi tamu kita ini kebanyakan juga dari mancanegara gitu, Pak, dan juga domestik kayak gitu.
0: Karena kan lihat dari tempatnya ya, memang sangat strategis sekali ya, karena Kuta itu kan memang tempat wisatawan di sana. Okay, luar biasa sekali. Monitor Wenten Malin Niki Sene Jigi bergabung. Yuk kita akan bersama-sama riaring 223361. Tadi Nanda mengatakan Niki bukanya 24 jam. Nah, mungkin semeton di tiang yang pingin mencoba suasana baru, nah dipersilahkan saja. Ya, kita bersantai-santai menikmati suasana Kuta dengan pantainya yang indah pastinya. Gimana suasana Pantai Kuta?
1: Kebetulan sekarang karena musim panas ya Pak ya, jadi masih bagus sih, terus juga banyak perselancar ya untuk mencari ombak itu masih bagus dapat seperti itu Pak. Okay. Gitu. Dan sunsetnya pun Kuta tidak kalah dengan pantai-pantai lain yang di Bali.
0: Pastinya. Oke. Okay. Raglan Rai, Sobat Budaya, Sebutan di Tiang, sudah di Tiang Buka, Niki, Menuhi Tewenten, Seni Jagi Bergabung, Durusang. Ini, Sani sambil menunggu Niki Semeton, Sani Jagi nyarangin, mungkin kita ke Nanda malih. Nge. Nanda, untuk saat Niki di The Fort Bali, nah ini kan banyak sekali memanfaatkan tenaga atau karyawan ya. Ini untuk pemanfaatannya ada nggak orang-orang lokal yang apa diutamakan orang lokal kan biasanya seperti itu ya memanfaatkan untuk bekerja tentunya di Fort Bali ini.
1: Nggih, saya jawab untuk tenaga kerja ataupun karyawan di Fort Bali sendiri. Ini 75% adalah asli Bali gitu. Nah balikkan head chef-nya pun kami dari Tejakule, mungkin dari
0: Teman
1: Pro 4 ya, Buleleng. Dan banyak tim-tim kami yang memang mostly semua dari Bali utamanya. Kayak gitu.
0: Nah Niki tentu Raglan Rai para pemirsa, Niki luar biasa sekali. Oke, selain dari menawarkan sunset view dari Pantai Kuta, apa sih lagi yang ditawarkan The Fort Bali ini?
1: Oke, selain makanan kami yang menunya rata-rata itu di 20.000 sampai 50.000 Pak, untuk menunya. Betul, apalagi jarang banget yang ada di daerah Pantai Kuta, kita menu start dari 20.000-an. Jadi memang kita mencari market ataupun tamu, customer yang dari Gen Z dari sampai semuanya bisa untuk jangkauan umurnya kayak gitu. Terus juga kita selain buka 24 jam, kita juga menawarkan adanya kalau pingin satu keluarga gitu, kita juga ada sharing untuk family. Kalau misalkan mau ada live musik, kita juga bisa untuk kalau ada acara-acara ulang tahun ataupun mau acara meeting atau mau rapat ataupun kita bisa kami menyediakan karena kapasitas kami itu sampai di 250 orang untuk tempat kami. Terus juga selain itu kita juga fasilitas juga tersedia, ada wifi yang cukup, terus juga fasilitas penunjang lainnya seperti parkir, terus juga kita ada entertainment juga Pak, kayak hiburan musik seperti itu di tiap hari Senin sampai di Jumat.
0: Oke, rekan-rekan para pemirsa, Niko Wau, tentunya fasilitas yang sangat luar biasa sekali nih dari The Fort Bali. Nah, tentu Sani Kandun bergabung Niki, kita bisa bertanya-tanya gendan Niki nih, bebas apa saja boleh. Sarangin Nanda Setiawan, Sales and Marketing Manager The Fort Bali. Nih luar biasa sekali di usia yang masih muda tentunya seperti Mangki Niki bisa berkarir, dan tentu siaran kami Niki bisa mengedukasi para pemirsa tamanya nih alit-aliti sani nyarangin ring per 4 suara budaya Bali. Sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM durus dumun pirsa yang sani pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Barong kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: sama Doni deh rekan rai para pemirsa sani kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra talar wentan Nanda Nanda Setiawan dan untuk topik niki the icon of kute nggih. Nah tentunya rekan rai sahabat budaya Nanda Setiawan niki sampun akeh pisan memaparkan produk-produk dari The Fort Bali. Nah, kebetulan Nanda Setiawan ini adalah Sales and Marketing Manager di The Fort Bali. Tapi sani sampun udarang wawu menawi to enten iki semeton ditia sani jagi rawuh bergabung mungkin bisa bertanya-tanya. Nah, di mana sih lokasinya? Nah, sira uning menawi to enten semeton ditia sani senang jalan-jalan ke Kute. Nah, langsung saja singgah ke The Fort Bali. Niki restoran yang buka 24 jam. Nah, niki keren sekali nggih. Mun itu wenten sane jagi ke bandara, mungkin bingung dini hari mencari makanan kemana ya. Nah, mungkin langsung saja bisa ke The Fort Bali yang lokasinya di Jalan
1: Melasti.
0: Melasti
1: nomor 1.
0: Nomor 1. Nggih. Nah, niki kan apa ya? Ini kan nuansa Piala Dunia ya, Nanda. Untuk The Fort Bali ini, ada kegiatan apa saja niki dalam rangka Piala Dunia?
1: Oke, untuk kegiatan Piala Dunia tahun ini, Pak ya, kebetulan dari Fox sendiri menyediakan fasilitas untuk nonton bareng, Pak, atau nobar, betul.
0: Ada acara nobar.
1: Ada acara nobar, di mana kan untuk Piala Dunia tahun ini memang tengah malam ya, Pak ya. Nah itu memang kita menyediakan untuk nobar, terus juga sambil bisa nonton bareng, bisa sambil makan menu yang ada di Four. Dari menu yang ringan sampai menu yang berat pun ada.
0: Oke, dari kapas hingga batu ya.
1: Betul gitu.
0: Oke, lakalan rai para pemirsa silakan disapa malenge ring 223361 sampunang malu-malu niki untuk bertanya. Sira uning sane jagi apa nggih sane jagi pengen menikmati suasana Pantai Kute. Nah, oke, genahnya nih The Fort Bali. Oke, ini nuansa restoran, tetapi ya harganya sudah barangkali
1: ramah di kantong.
0: Ramah di kantong ya. Tapi malah kita mendapatkan view pantai mungkin bersama keluarga, pasangan, kita niki menikmati suasana Pantai Kute. Nggih, napa malih di suasana Piala Dunia niki. Nah, The Fort Bali mengajak rekan rai untuk nobar nonton bareng. Nggih. Oke. Nah, niki sampun biang yoga seni wedan ring seputaran Denpasar seni hawu pun metaken. Dulu seni tiosan sira uning. Bagaimana sih trik-triknya supaya restonya laris? Nah, mungkin seperti Nike dados. Karena Niki bisa sira uning sane medue warung mungkin. Nah, mungkin sane wenten ring seputaran Tabanan, Kintamani, napi malih Niki dengan view Danau Baturnya. Nah, mungkin bisa mengambil dan bersering-sering ria. Gimana sih marketingnya? Nah, niki kebetulan Nanda niki adalah sales marketing manager di The Fort Bali dan tentunya restoran niki menyajikan menu-menu yang ramah di kantong harganya dan tentunya buka 24 jam. Ananda, untuk sasaran pelanggan dari The Fort Bali ini untuk kategori golongan apa nih? Apakah pelajar apa? Seperti apa, Nanda?
1: Baik Pak, untuk kebetulan Fork ini berdiri tahun 2024 ya Pak. Kalau saya boleh bercerita sedikit.
0: Silakan.
1: 2024, kemudian kita baru jalan hampir mau 3 tahun Pak. Nah untuk di Fork sendiri ini awalnya target kita adalah domestik Pak.
0: Domestik.
1: Anak-anak Kodia terutama, anak-anak Denpasar dari pertama awalnya kita ke marketnya domestik, tapi pas saat sudah mulai masuk tahap ke tahun kedua itu mulai ada berubah untuk segmen marketnya Pak. Jadi kebanyakan pelanggan kita dari mancanegara.
0: Betul, mancanegara. Karena mengingat lokasinya di sana kan memang tempat bule di sana.
1: Nah, untuk proporsinya sendiri sekarang di 60% mancanegara, 40%-nya itu domestik, Pak. Kebanyakan dari lokal Bali kayak gitu.
0: Bali ya. Oke.
1: Okay. Terus untuk dari segi umur pun kebanyakan kita adalah family sih, Pak. Untuk kedatangan dari tamunya. Dan kalau untuk anak-anak muda biasanya lebih untuk nongkrong sambil belajar dan ataupun mengerjakan tugas ataupun kalau untuk keluarga-keluarga itu kebanyakan ya sambil menikmati pantai sekalian juga ke restoran kami kayak gitu.
0: Oke, Miki bukanya dari 2024. Ya, tergolong baru.
1: Betul. Untuk di Bali sini kita cabang ketiga, Pak.
0: Oh, cabang ya, ketiga.
1: Ketiga aja. Kita punya 5 cabang di Indonesia, Pak. Yang pertama itu di Bandung malah, kedua di Solo, ketiga di Bali, keempat di Surabaya dan kelima di Jakarta.
0: Oke, seperti ini kayaknya. Raglan Ray, luar biasa sekali terobosan dari The Fork Bali ini Ki. Ternyata di seluruh Indonesia wonten 5 nih guys sementara. Niki cabangnya yang ke 3 seperti ini kayaknya. Nah, durusan ring 223361 mungkin bisa mengintip tips bagaimana sih proses marketingnya, mungkin bisa bertanya-tanya nih, bisa di kita bisa bersering-sering ria kemudian Niki bersama sales and marketing manager dari The Fork Bali, Nanda Setiawan. Nah, oke, Nanda, di nonton bareng Piala Dunia di The Fork Bali ini gratis apa gimana sistemnya?
1: Betul, gratis Pak. Gratis untuk nobarnya, tidak harus beli makan dan minum, tapi kalau misalkan ingin nonton saja kita sudah menyediakan fasilitas tersebut kayak gitu.
0: Oke, silakan nonton bareng. Kalau nonton Piala Dunia sendiri di rumah kayaknya nggak asik ya.
1: Betul.
0: Kalau dengan nonton bareng dengan teman-teman, nah ini kan lebih asik kayaknya, nih. Ya, terutama semeton di wilayah seputaran Badung, Lingkute, Talar Niki. Ditunggu untuk kedatangannya bersama Nanda Setiawan. Oke, kita kembali ke menu dong masakannya. Untuk bestsellernya apa Niki?
1: Kita untuk bestsellernya lebih ke 1 meter daging asap. Kayak gitu. Jadi ini pertama juga di Indonesia. Jadi ada satu papan kayu, itu isinya ada 7 jenis daging asap yang kita hadirkan spesial untuk customer Fork. Itu ada daging ayam, bebek, domba, sapi, terus juga aneka sosis. Dari sapi pun bermacam, ada daging iga, ada daging shortbread atau perut sapi, dan ada daging dada sapi atau brisket gitu. Nah itu juga ada 7 jenis saus kita Pak. Jadi nggak cuma satu saus, 7 jenis saus dalam 1 meter tersebut, dengan ada nasi juga karena kita kalau belum makan nasi belum makan.
0: Iya.
1: Betul, ada didampingi oleh nasi, terus juga ada kentang goreng. Ada saladnya juga. Jadi benar-benar full komplit. Nah, ini biasa cocok untuk sharing atau family gitu bareng sama keluarga kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling viral dari menu kami itu, Pak, gitu. Okay. Selain orang mencari burger, pizza atau steaknya seperti okay. itu.
0: Nah, niki memang udah boleh mencoba kan niki nggih, sementara nggih. alangkah baiknya kita apa ya, seperti semeton ring ya, tapi wasana ring Kintamani. Nah tapi kenapa nggak bukanya di daerah Kintamani? Nah itu kan punya daya jual juga untuk view-nya.
1: Mungkin nanti ya Pak ya, kan lagi mencari ya mungkin ya.
0: Oke.
1: Di sana karena Kintamani juga sudah hampir full ya Pak untuk segi tempatnya ya, karena di atas pun yang area yang banyak resto itu sudah hampir full ya Pak.
0: Full ya. Oke, berarti sasarannya ke daerah
1: Kute.
0: Kute Sedenika. Ya. Oke, rekan Rai, sampun amanah frekuensi terus tumun biar saya seni pacang lintang.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu, memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka, sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi!

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Sudah di daerah kalian Rai, berapa biar saya senegar dan musikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, Lalu Endan Nanda Setiawan. Nyarangin para pemirsa sering pro 4 gala siang mangkin ring di tiang ring siaran teras UMKM senewu sampun akeh pisan membahas ngemosang ini The Fork Bali ya, The Icon of Kuta. Nah, kita sudah banyak berbincang-bincang. Nah, seperti napi ini ke The Fork Bali, apa saja yang disajikan, nah, sudah tentunya dibahas secara panjang lebar nih oleh manajer marketingnya langsung Niki Nanda. Niki kan baru buka di tahun 2024 ya. Terus mungkin bisa dong Nanda ceritakan sedikit dan mungkin bisa menginformasikan untuk rakalan Rai, gimana sih untuk target pasar kan sudah tadi dan gimana sih respon dari pengunjung yang hadir langsung menikmati suasana The Fork Bali ini.
1: Bagaimana untuk cara mendapatkan marketnya Pak ya, ataupun targetnya, itu kita memang menyediakan ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini kita memang banyak menggandeng ataupun ngajak kerjasama dengan ekonomi kreatif di daerah Kuta dulu Pak, kayak gitu.
0: Apa aja itu?
1: Itu mungkin pertama dari event UMKM Pak, yang kita biasa adakan di setiap hari Minggu Pak.
0: Hari Minggu,
1: betul, hari Minggu. Jadi kita mengajak komunitas kreatif lokal, juga seperti pengrajin ataupun yang ingin berkolaborasi dalam hal tadi pesta rakyat tadi Pak. Itu kita bisa kita undang dan kita ajak kolaborasi sana. Kita diperbolehkan untuk berjualan Pak, selain makanan dan minuman, seperti itu. Mungkin dari kerajinan tangan, terus fashion ataupun baju, itu kita adakan di setiap hari Minggu Pak. Nah, dari program-program kolaborasi itu, kita juga kerjasama dengan komunitas selancar atau surfing di daerah Pantai Kuta. Terus juga driver-driver ataupun pelaku transportasi daerah Kuta juga kita ajak kerjasama Pak. Disitulah mulai Fork ini dikenal Pak, seperti itu. Selain dari sosial media yang kita punya,
0: Oke, luar biasa sekali. Rekan Rai, dari blog yang mana nih teleponnya dan tukang galah sampun mepet pisan nih. Mungkin untuk Nanda Setiawan ada pesan dan harapan kedepannya sudah Nabi.
1: Untuk teman-teman mungkin dari Pro 4, kalau misalkan ke daerah Kuta, bisa mampir ke Fork Bali. Jangan sampai salah, bukan PORK tapi FORK Garpu. Itu kita buka 24 jam. Terus kalau misalkan ingin sekedar ingin jalan-jalan atau mau makan sambil santai menikmati Pantai Kuta, cocok banget ke tempat kita, seperti itu.
0: Oke, terima kasih. Saya selalu Nanda, sukses ke depannya nih Kinge. Rekan-rekan sahabat budaya, ledangan pisan niki galah dulu niki sampun telas dan lungsur mau pamit suk semua sarang sami untuk oradiannya nih menawi tepen dan iwang dan sidoning pemargi di tiangan teracara puniki banget lungsur agung pangampura penekawa senani ngatur acara puniki pupudang di tiangan untuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Bali menggelar aksi damai bertajuk Bali Bergerak yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa atau BEM PM Universitas Udayana. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 16 poin tuntutan kepada pemerintah mendesak perbaikan tata kelola negara. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya di daerah kalian, Rai, para pemirsa, Seni Kadun Mesikian, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Terus Seni Mangkin, Rawin Titiak, Ring 223361, Ring Titiak, Ring Siaran, Ngililu Langun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Sigi Tembang, pindah ke Penyam Rahman Titiak, saking dek ulik ke sarangin hari kencana, sampun aturin Titiak, wawu dumugi je. Terus sudah menghibur, kalian Rai, sahabat budaya, Ring Ambara. Sampun Titiak buka, selamat siang. Iye durung wenten titiang kantos kantun nyantosang para pamirsa Ring Ambare. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Penapi gadro, Dede.
0: Kena.
1: Ani nek mau gadro gede, Dede.
0: Jelas, jelas.
1: Majang ring niki gak diatok nyareng sing sumo ka. Enten masih mili, gak kedes, rumah kunya mana sih. Enten BKBB, bota sempiti, yang kiranan, yang kisawa, selamat siang. Enten Bu Yang Suartini, enten Bu Sinta, penatih, selamat siang. Enten Bu Janura, Nini Agus, Nini Ayuna, Pak Bapak Tek Wirto, Pak Tek Murdayo, Pak Eka Prago, sama Mbak Mbak Nira, nyaranya itu semua Mbak Mbak Pak Pera Taler, Pak Depi, Pak Enarbo, Tuk Macem, sekarang kami, Dede. Anda oke nak rahajeng. Syuk semua untuk kalian, Nini. Mau pamit Om, sati-sati, ganti Om.
0: Inge, syuk semua, Nini, Sene Wawu Sampun bergabung, nyaranya Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Ngiring Sene Tiosan, Muali Sangro Ditiang, Ring 223361. Majang ring berapa miarsa semeton, Sene Jagi Ngarsang Temang, Tawi Megatre, Durusang. Kakak gelah dulu ini kantos jam kali mali jebos. Ingi, sabun dibuka mali. Menuhi itu wentan, Sene Jagi bergabung, Durusang. Ngi, Sene Sabun nyarangin di ring WhatsApp, Niki Wentan. Rai, Ring Batu Kandik, suk semua, sampun bergabung. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Beli Dede.
0: Yeah.
2: Yang Mbak Indira.
0: Mbak Indira.
2: Bangun, Dede.
0: Siang.
2: Ya, baru bangun tidur siang, Beli Dede.
0: Inge, Mbak, inge.
2: Punapi gatra, Beli Dede.
0: Kena, kena.
2: Iya, dumugi kena, sekarang kami ngantur nge, Beli Dede. Wow, Nini Itang ya. Di sanaan dulu Nini. Cuk semua sampun ngedetin. Yang Megatra Beli Dede. Nih Megatra Niki Majang Beli Dede, Rahayu, Rajang, terus Wenten Puniki Ordah Weni, Nini Santa, Wenten Gumbian Mesen, Dumugi Kena Gumbian, Sagar Gung Ngaji, Gles Kena, Wenten Wenten Pekak Mangkus Dani, Wenten Pak Yan Narbo, Wenten Pak Depi, Wenten Kak Ciatok, Mas Dungini, Sira Niki Mbak Ayan Jina, Tala Narangin Beli Dede, Tala Grup Jero Ratna, Tarang Bangli, Nyarengin Bidede, Wenten Bu Eka Batu Bulan, Wenten Tante Jerman, Wenten Niki Nini, Sira Nini Bagas, Nyarengin Niki Bidede, Wenten Calon Yang Kirana, Nini Tuade, Bu Wayan Swartini, Bu Pera, Munga Bu Pera, Taler Mahaku, Prajopati Ring Pemenang, Wenten Odah Bandi, Taler Nyarengin Bidede, Kuku elernya Rai Kane Rangga Pastawa Bagus Bawo Monika Dumon Beli Dede. Rane Dan Kone. Oh Niki Nini Nini Kenten Maro Nyolek Nini Nini Ayunan.
0: Iya. Sik semua. Iya.
2: Bu Lodra Munga Bu Lodra Bang Ramean Nyarangin Beli Dede. Majang Beli Dede Rahajang juga. Sementara kami yang ra kuningan pacang janggi rau niki. Dalam hal yang mas indok dok pramo santi. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Mbah Indira sampun bergabung. Selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang, Beli Dede.
0: Nggih.
3: Tanya suara wau nih.
0: Gampangin sampun.
3: Wau menang nih. Ya Beli Dede niki Niang Kirana.
0: Niang Kirana. Terus Niang.
3: Nih wau Mbah Handirang nih. Hitam pun mau nggak tau jedeknya bedede.
0: Terus nah?
3: Soalnya jarang yang boleh munggah
0: jenten. Yeah.
3: Mandira sampun, Nita sampun. Bentar Mas Yunini, bentar Mbak Hegi, bentar ini Ayuna, bentar Bu Putu Keboiwo, bentar Pak Raiskane, Pak Murdayo, bentar Rangga Pastawa, Nalor, iki bentar Bu Sinta, bentar Bu Ayu Tuba, Nalor nge, Bu Suartini, wenten Bu Ana, Wong Ayah Gede, Nini Agus, Mas Unini, wenten Niki Gumbiang Sri Kekor Nalor, wenten Gumbiang Si Agung dikiring Mitro, sarang Gumbiang Si Agung Kali, wenten Gusti Niang Griyo Ketanang, wenten Yang Cantik Nalor, Bu Jero Jerman ya, Bu Jero Jerman. Dan yang ke sawah, Nini Tuade, Pak De Polos Jaya, Jerumangku Kuto Waringin. Ini juga sarang sami lumun di dede.
0: Ngering.
3: Ini sup semua ini galah, sani durung kona. Ini kini ini Dania, kenta nyarang di dede.
0: Iya, sup semua.
3: Iya, sarang Pak Yan Argo. Sup semua ini galah, yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Rekalan Rai, Durus Dumun, PRC yang Senepa Cang Lintang.

Apakah Dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah terkenal dari sahabat budaya, seni kadang nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, temang, seni wawu, sampun, aturin titiang. Nyarangin para pemirsa sami, ringgala siang mangkin, demugi jo presiden terhibur. Ayo, sagra titiang, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nih.
1: Selamat siang, Nini Santa nyarangin nih.
0: Terus nih.
1: Megatrong nih. Sekarang demi yang kirana, sampun wawu, mesandakan dumun. Wenten Gungyang Sri Agung, Wenten Bu Sinta, Bu Wayan Suwartini, Nini Janura, Bu Jerman, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Mang Pandu, Mang Mogi Gesena, Mang Dalar Mbah Indira, Nini Ita, Wenten Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Tuade, Nini Agus, Wenten yang Kesawa, Wenten Mbah Hegi, ada ini Bu Lodre, Dalar Jumni yang Sri Kekeran, Dalar Kak Ciatop, Bu Saji Bawa, Dalar Pandepi, Nini Dania, Sarang Kak Dania, Amun, kira Jumni yang Yoga nih, Jumni yang Yoga, Manggil Jena Rahayu, Dalar, ini Amun ke mantan nih, sisanya bungkus jebas nih, Dede. Semua yang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Yes, semua Nini Santa, Sanur dari seputaran Sanur, Sanur Wawu sampun bergabung nyarengin Dede. Malaysia ki penelpon, selamat siang.
2: Siang, yes dulu Pak Dede.
0: Siang.
2: Siang, Mbah Mangku, Raja Pati, saking pemenang Pak Dede. Nih, pun api Pak Dede kena.
0: Kena, jadi Mangku.
2: Nih, nih. Tung karo kena ni. Terus kemarin Pak Dede. Nampak bulan.
0: Nampak bulan, okey.
2: Bagus Wirato ni ketung lah ni.
0: Yang Sri Kenten Bayu Kawi ni kini menggendeng
2: Oh Bayu Kawi ni.
0: Nampak bulan.
2: Nge.
0: Benjang, Miki. Akhirnya penyiar sana tiosan rarang titiang gendingnya ne Bayu Kawe sana mau judul nampak bulan kenden
2: nge
0: suk semua ngiring
2: kalian kaya nggak langi
0: nge
2: Om Santi Santi Santi Om
0: nge Om Santi Santi Santi Om rakan rai terus dumun piar siang sana pacang lintang.
3: Dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
4: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
3: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
4: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
3: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
4: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
3: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
4: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
3: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
4: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
3: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
4: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
5: Rakulan dari beberapa miarse, sadu wawu sampun naturin di tiang tembang, nyarangin semeton ring ambaro. Ledangan pisan, galah dulu ini niki sampun telas, dedeng lungsur mepamit, suk semua untuk ratiannya nih. Menawi dewen dan iwang resiron yang pemargi di tiang yang teracara puniki, banget lungsur agung pangampuro. Mulai jebawas perumpat RDD dan pasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta. Om, santi, santi, santi, om.

Akan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibispark dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamcas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibispark, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pada wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kekayaan tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo,

0: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, Perempat di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Perempat Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan

0: Dan Kak Anggi Siregar di RRI Perempat Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, suara budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
0: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
0: Alhamdulillah.
1: Sendiri di sana ya, Pak?
0: Sendiri nih Kak Anggi.
1: Iya, oke.
0: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
1: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
0: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
1: Mendung-mendung tipis. Ya. Ya.
0: Baik.
1: Oke. Okay.
0: Ya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
1: Betul, ya.
0: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
1: Iya, betul, sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
0: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
2: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
0: Baik, nah Kak Anggi, untuk lebih interaktif di Perempat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
1: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
0: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini selamat datang di Perempat baru ini nih. Bapak hadir ke Perempat ya.
2: Iya, baru.
1: Dan di situ bisa menyaksikan memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum ngen ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh,
1: Tapi itu menjadi
2: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
1: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
2: betul.
1: Harusnya tidak ada yang hilang, yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini, ada yang bersifat kesenian dan lain sebagainya, Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
2: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur, Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas, Nah, itu mungkin dua hal yang tahap awal yang masih menjadi
1: perhatian kita.
2: Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
1: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
2: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
1: Pola pikir.
2: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
1: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
2: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
1: Iya. Ya,
2: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
1: Ya.
2: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
1: Ya.
2: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
1: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
2: Ada penghubungnya.
1: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
1: ya.
2: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
1: Iya.
2: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yeah, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
1: Iya, yeah, yeah, yang tidak seharusnya dia lakukan, yeah, dia akan dia lakukan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
2: Betul, betul.
1: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal yeah, sudah kita dengarkan.
0: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung, tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
1: Aceh,
0: ya, hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya
1: iya,
0: era digital,
1: betul,
0: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu, iya, gitu,
1: betul,
0: ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kak Anggi juga bisa disebutkan,
1: iya,
0: kembali line interaktif.
1: Baik.
0: Di sana.
1: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47055, ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812 69 72 881, ya, silakan ya yang ingin bergabung, ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
0: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Hermansyah, narasumber, yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar
1: kecil.
0: Ya, halo Kak,
1: kok agak kecil nih ya suaranya.
0: Halo.
1: Oke,
0: okay. Iya.
1: Halo.
0: Iya, Kak Anggi.
2: Ya.
1: Oke, okay.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
1: Iya.
0: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya, atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak? Kak Anggi
1: masih
0: silakan.
1: Suka enggak mereka ya
0: sama kebudayaan-kebudayaan asli di sana?
2: Ya, ya, Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren, walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional, bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar. Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan apa namanya Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya. Walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
0: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
1: Baik, kita terima. Ya.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Herman, apa kabar?
2: Abaget.
3: Syukur alhamdulillah ya.
1: Teh Dinda ya.
0: Iya, Teh Dinda.
1: Iya.
3: Iya. Kang
1: Dinda, ya Abaget kita
3: ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah Abaget.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
2: Iya.
3: Era digital memang enggak bisa ditolak ya.
2: Betul. Betul.
3: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
1: Ya, sebentar dulu, Paul. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
0: Silakan coba, Kakak.
1: 0651 47 055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ada cikgu ya?
4: Halo.
1: Halo, cikgu. Kakak
4: Uru lagi yang Uru Rega.
1: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
0: Iya, cikgu Ria, silakan.
4: Ponana ya.
0: Iya,
4: Ria. Semangat ya, di tahunnya. Ibu kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
1: Iya.
4: Kakak Anggi. Salam juga buat
1: Presiden si Ganteng. Amerika Serikat
4: Donald Trump. Kita wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
2: Halo, selamat siang, cikgu Ria.
3: Wabah.
2: Abaget.
3: Semuanya ya. Ini Cik Guri aja di Jakarta Selatan memang
1: ada. Iya, Cik Guri. Tambahan
3: tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
2: Betul.
3: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah dia mohon maaf ya. Udep gino ai ka maju jat rupa. Internet gotenya oi. Paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener enggak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino ai ka maju jat rupa. Internet gotenya.
2: Betul.
3: Ya, apa itu kan tema pantunnya di era digital. Maksudnya apa pas ya? Terima kasih banyak.
2: Yes, terima kasih Cikgu, terima kasih
3: Kak Anggi.
1: Iya, terima kasih.
3: Salam buat ini Mbak Musin Jin ya dari Ria Jakarta. Ih, ketawa salam loh. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
0: Iya, pertanyaan
1: kesempatan.
0: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
2: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
2: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi, personal branding mereka. Mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam oh ini garis-garis awal, mungkin. Ya garis awal membantu mereka, oh ini wacana yang ada di dalam AI bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya, nah dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
1: dari
2: ya.
1: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
2: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa dilawan. Tidak bisa ditolak. Betul. Kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
2: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
2: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
2: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri, ya. Ini

0: baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah. Jangan sampai bunyinya, salah. Ya?
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti, apalagi. Ya. Nah, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah, nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, ya, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi,
0: personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain dengan media inilah yang kita manfaatkan, ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum
1: masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin... narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah. Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya untuk
1: Iya.
3: Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan.
0: Yeah.
3: Kalau

0: mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
2: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
1: Iya.
2: Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
2: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu
1: misalnya,
2: ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal
2: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat,
2: ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
2: tentang informasi.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
2: Betul.
1: Bagaimana?
2: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
2: Itu belum.
1: Belum
2: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
2: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
2: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Belum ada sambutan.
2: Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya.
2: Sudah kita sampaikan. Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang.
2: Tetapi begitu. Begitu.
1: Baik. Pak Mariana, gimana sudah ada di sana?
3: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.

0: kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi, apa ya, saya yang bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Ya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
2: jadi,
1: nih?
2: Antisipasi?
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
2: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Mm-hmm. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ, mm-hmm, untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Yeah. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database. Itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, mm-hmm, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Mm-hmm. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
2: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Ya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
2: ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Mm-hmm. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Mm-hmm. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya, coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
3: Ya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
3: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
2: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: Hikayat, ditutur ya.
2: Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
2: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya Aceh, ukir baik, yang
2: ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan, apa aja, wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
1: Gak ada lagi tuh, Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya?
2: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu? Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan? Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya

0: oleh siapa dan bagaimana caranya?
1: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu ya, bidang saja ya, ya, tapi banyak di sini. Ha. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Mm-hmm. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Mm-hmm. Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
0: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
0: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
1: merangkul sekaligus merangkul masa depan.
0: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
1: Sama-sama,
0: ya untuk
1: Pak
0: perbincangan
1: Ki.
0: Hari ini, Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
0: kita
2: sekali.
0: Kita sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
1: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perempat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Operasi pasar tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Kreneng dan Pasar. Kegiatan ini digelar selama 2 hari, yakni pada 22 hingga 23 Juni 2026, sebagai langkah antisipasi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati, mengatakan operasi pasar kali ini difokuskan pada 2 komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi, yakni cabai rawit dan juga bawang merah. Saat ini reka dan rai harga cabai rawit di pasar mencapai Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk komoditas yang disediakan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 dan Pasar Bali, Prodangdut, dangdut adalah kita. Hai, hai, hai, Rake dan Rai, selamat sore. Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai ya, pastinya di Prodangdut. Dan akan berlangsung selama 2 jam Rake dan Rai di jam 3 ini sampai nanti usai di jam 5 sore ya. Kita akan bergabung di Prodangdut selama 2 sesi Rake dan Rai. Jadi pastikan Rake dan Rai nanti bergabung sama Putri ya. Tentunya di line telepon 0361223361 atau juga bisa bergabung di WhatsApp-nya kita ya, WhatsApp Perempat RRI Denpasar di nomor 0878-9882-240 ya. Di hari Rabu 24 Juni 2026 ini ya, kita kembali menghitung hari untuk menyambut hari besar ya umat Hindu. Kita akan segera bertemu dengan Hari Raya Kuningan di tanggal 27 ya, hari Sabtu ini. Jadi mungkin Rake dan Rai sudah mulai bersiap-siap ya, bersibuk-sibuk kembali gitu setelah kemarin sempat rehat sejenak dari Hari Raya Galungan gitu ya. Sambil bersiap-siap atau mungkin ada yang masih bekerja ya, jadi sambil kita beraktivitas sore hari ini, kita asikin, kita dendang dan goyangkan ya sore hari ini biar makin semangat dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Oke, lagu pembuka di sore hari ini ada Rita Sugiarto ya dengan lagunya Bara Cinta.

0: Dangdut adalah kita. Dibuka dengan lagu dari Rita Sugiarto, Bara Cinta ya. Sudah mengudara tadi lagunya Reka dan Rai, dan sekarang tentunya Putri akan buka kesempatannya ya untuk Reka dan Rai request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Langsung aja Reka dan Rai, Putri buka di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, geng Putri memang baik hati dan keren.
0: Iya, siapa ini siapa?
1: Geng Biang Indra, di Gunung Karang.
0: Oh, di Gunung Karang, iya Geng Biang, dapat karcis nomor 1 ya hari ini ya.
1: Iya, dapat kesan ini.
0: Iya, setengkare berjodoh sama Putri ini gembiangnya.
1: Iya, sama itu dia duta pelit sekali. Bisa masuk.
0: Susah itu soalnya masih trune, jadi banyak yang ini, banyak yang mencari.
1: Oh, banyak sama dia. Oke, gimana kabar, Gek?
0: Astengkare baik. Gembiang gimana kabarnya?
1: Gembiang ini lagi nyabu ini, baru pulang dari rumah sakit nih.
0: Oh, gimana? Waktu ini sempat sakit?
1: Nah, nginepin saudara.
0: Oh, astengkare.
1: Ya, malam ini di rumah sakit. Apa nama gitu yang dekat Sang lah.
0: Oh, Surya Usada ya?
1: Surya Usada, ya,
0: Iya.
1: Lupa deh.
0: Langsung lupa sama nama rumah sakitnya ya. Iya. Yang penting Gong Biang jaga kesehatan. Oh gitu ya, harus jaga kesehatan berarti ya kalau sering-sering nginepin orang yang lagi sakit.
1: Tadi si Dede ngudara, dapat ngikutin terus tidur lah.
0: Oh gitu, capek ya karena habis di situ ya.
1: Tidur. Sekarang ibur dulu sambil gini, nyabu ini.
0: Nyabu ini nyerap bubur. Bukan.
1: Jambu busung mau kuningan.
0: Oh gitu. Aduh, jauh bergae ini ya, bergae.
1: Iya, ini kan banyak sekali kalau di pasar,
0: ge. Ge, sama kayak Galungan ya.
1: Iya.
0: Semangat ge.
1: Cicil lah siangnya, malamnya nungguin kakaknya.
0: Biar sama-sama jalan ya.
1: Biar jalan itu, nah ada yang nungguin.
0: Ge.
1: Kemarin megadang ge, sesek keras. Kali.
0: Ya ampun, semoga cepat sembuh nge kakaknya nge. Ya, jadi nanti bisa kuningan sama-sama lagi nge di Jero nge.
1: Semoga ya.
0: Astengkare.
1: Minta lagu dulu.
0: Boleh, lagu napi Niki.
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Yang mana?
1: Indah pada waktunya.
0: Oke, siap. Salam-salam
1: yang
0: bumen.
1: Begitu. Nanti pada waktunya.
0: Iya, betul. Astengkare, semua pasti akan indah pada waktunya ya.
1: Tapi nikmati dengan kesehatan pasti indah.
0: Pokoknya sehat deh kuncinya ya, yang penting ya, sehat.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Pertama, Jeremanggu Sudani sudah miskol-miskol tapi udah sempat ngangkat ya, maaf sekali Jeremanggu. Naik nanti, Bu Lodro nanti protes nanti, naik-naik Bu.
0: Ayo.
1: Bu Putu Keboiwo, Bu Eka Sempidi, Pak ya Narbo gimana ya? Dari pagi, nah ada di rumah saya Pak ya, naik-naik Pak ya. Juga ini Dania nanti dicoret yang nanti sama Kak Dania. Ini Santa sudah ngoling, terima kasih banyak Nini. Juga itu Bu Putu Keboiwo, naik-naik Pak Tut Mancung, naik-naik. Maklu Sekar, itu Jero Mangku, siapa di?
0: Di Selamada Jero Mangku, Sudani, bukan?
1: Nah, yang istri ini, Co.
0: Oh, ini, Jero Mangku, lupa.
1: Ya, naik-naik Jero Mangku, Rajang Kenal, lupa aja.
0: Ini padahal sering gabung loh, tiba-tiba ya, langsung lupa gabung. Ikutan.
1: Juga ini Nika, Mahalira, Sirado Kocak, Ripekan Tabang, naik-naik.
0: Bu Vera.
1: Itu ini Dadong Arta juga sering katanya lahirin.
0: Oh, itu yang tadi Mbah Mangku Prajapati ya maksudnya ya?
1: Mbah Mangku Prajapati.
0: Ya. Hampura Mbah.
1: Naik-naik Mbah. Juga siapa lagi sudah naik, lupa dah.
0: Ayo,
1: pokoknya bungkus jadi satu ya Putri.
0: Semuanya ya penggemar Pro Dangdut ya.
1: Kresek ini nih yang ngapain kresek tadi. Jadi satu. Kalau sudah naik enggak bisa udah ngoling semua.
0: Inge.
1: Selamat menunaikan ibadah
0: Rajeng Nyanggre.
1: Nyanggre, Rainan Kuningan, sampun patari nampok niki sareng sami.
0: Iya.
1: Sane onang ring lagu dangdut, ring perempat nggih. Heeh. Semuanya ikat jadi satu.
0: Inge.
1: Terima kasih banyak. Nanti pulang hati-hati di jalan.
0: Gung Biang. Terima kasih dadah, kembali.
1: Bye-bye.
0: Oke, Gung Biang Titi yang sudah naik ini ya hari ini. Dan requestnya ini lagunya sebagai doa juga ya. Indah pada waktunya. Oke, satu penelpon lagi silahkan. Siapakah di belakangnya Gung Biang? Tadi sudah ada Gung Biang sebagai pembuka ya. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge, Dangdut adalah kita. Dari Sanur ini?
2: Betul sekali,
0: Gek Putri. Oh, Nini dan Nia.
2: Iya.
0: Sama Pekak juga nih hari ini?
2: Iya, ada di warung juga gitu. Nih sama kakek.
0: Iya, selalu ya, selalu berduaan ini ya.
2: Iya, orang di warung ini nyabu soal kan.
0: Wah, sama nih semua. Sudah mulai semetannya nyabu ini ya.
2: Iya. Okay. Gimana kabarnya, Gek Putri?
0: Astungkara baik. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga.
0: Astungkara, hari ini ngempu enggak?
2: Ngempu itu di belakang dia, Mas.
0: Oh, sambil. Iya, iya, iya. Ini baru keren nih, sambil berduaan dapat, ngempu dapat, nyabu dapat. Jualan juga. Inggih.
2: Lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa nih, Nini?
2: Lagunya Goyang Dua Jari aja ya.
0: Goyang Dua Jari. Oke, dari Sandrina ya.
2: Ya,
0: okay.
2: Orang dari tadi udah goyang-goyang jari.
0: Ah gitu. Jempolnya ini ya, goyang-goyang sama Tio ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Yang tadi Kuning Yoga ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, Raja, selamat sore. Ada Mbak Intira, Ani Kapal, Pandepi, Budak Kembang Metu, ya Mas Payangan, Nini Ica, Nini Mika, Gus Bawa Blikian Arok, Bu Eka Batu Bulan, Pak Ian Arbo, ada Bu Ana juga, Pak Putu Yase, Pak Tut Mancung, ada Oda Kade, ada Kak Ciatop, ada Bu Vera, ada Bu Lodro juga, ada siapa lagi, Mbak Tulini ya, ada Pak Depola Siayo juga, ada siapa lagi, Molo Seteka, Muswatini, Nini Ayuna dan Nini Tuade, Bung yang Kirana juga, Bu Ayu Tuban ya.
0: Okay.
2: Ada Pak Manpanu juga, Pak Eka Plago. Ada siapa lagi, Jero Cinago ya. Okay. Ada Mok Melin juga, Ani Kapal, Nini siapa, Nini Santa ya. Ya pokoknya semuanya dulu bungkus, sisanya ya Gek ya. Buat Gek Putri sama tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Nini Dania di seputaran Sanur ya. Yuk, dadah, bye-bye. Sore hari ini ada dua cewek-cewek nih yang sudah request lagu ya. Kalau tadi Gung Niang itu requestnya dari Dewi Persik gitu ya, Indah Pada Waktunya. Nah, sekarang ada Goyang Dua Jari dari Sandrina, requestan dari Nini dan Nia ya. Langsung saja kita dendangkan Reka dan Rai.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, Li, sudah didendangkan dua lagu ya, Reka dan Rai, requestan tadi dari Gong Biang Yoga dan juga dari Nini Dania ya. Yang terakhir tadi ada lagu Goyang Dua Jari ya, yang dipopulerkan oleh Sandrina, yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat ya. Lagu ini Reka dan Rai salah satu lagu dangdut atau koplo gitu ya, yang sangat fenomenal dan pernah viral di berbagai platform sosial media ya. Tahun rilisnya sekitaran tahun 2018 ya, yang tentunya lagu ini ya mempopulerkan gerakan tangan mengacungkan dua jari ke atas yang menjadi dance challenge masif dan diikuti oleh banyak orang mulai dari anak-anak hingga selebritas ya. Nah, itu yang menjadikan lagu ini jadi unik gitu ya Reka dan Rai, karena ada gerakan khususnya yang akhirnya jadi tren pada saat itu. Masih banyak kok lagu dangdut lainnya ya Reka dan Rai yang viral-viral juga banyak banget ya. Jadi silahkan Reka dan Rai di request aja dulu lagunya biar nanti Putri cariin ya. Cara requestnya langsung gabung ya di 0361-223361. Silahkan Reka dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Inggih, dengan siapa ini?
1: Aduh, tetangganya Pak Eka, Mambal.
0: Tetangganya Pak Eka, siapa ya ini ya?
1: Pak Eka.
0: Hah? Pak Eka? Oh, Pak Eka Mambal. Tak kirain tetangganya Pak Eka.
1: Pak Eka Mambal.
0: Oh iya, gimana?
1: Gimana kabar, Rek?
0: Astung karo, ape-ape wae. Pak Eka gimana? Cuaca di seputaran situ gimana?
1: Di sini cerah.
0: Sama.
1: Cerah hatinya, Mbak Putri.
0: Aduh, astung karo.
1: Iya, saya juga cerah.
0: Iya, harus cerah, harus semangat selalu ya, Pak Eka ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Eka gimana? Hari ini mau didendangkan lagu apa?
1: Malioboro.
0: Aduh, enak nih lagunya nih, Malioboro.
1: Halo, si Mbak Putri, ada tamu kok.
0: Oh iya, jadi, iya. Siapa
1: halo,
0: itu? Halo,
1: Melen, sama itu ya, ya. Yes. Itu, Sandy Thompson. If you take a note. Nih, Bang Thompson nih. Ya. Halo.
0: Iya, masih di sini.
1: Iya. Kamu cinta sekian, nah, aku sekian.
0: Wah, tamunya dari ini nih, dari Dura Negara nih tamunya ya.
1: Ya, adatnya dua tamu.
0: Oh, gitu. Inge, ya. Pak Eka. Lagunya Malioboro ada dua versi nih, yang dari Dara Ayu sama Divarina Indra. Mau yang mana?
1: Yang perempuan itu bagus.
0: Oh, yang Dara Ayu aja ya?
1: Ya, coba dulu Dara Ayu, yang sering dengar sih.
0: Oke, siap.
1: Nih Mbak, buat Nini Dania. Dan Nini
0: Ya, sudah tadi.
1: Yang Yoga.
0: Sudah naik.
1: Itu kebo Iwo.
0: Belum naik, ayo naik.
1: Di sini belum naik itu.
0: Iya.
1: Terus ini Kiran yang Kirana. Kak Yan Narbo, Mangku Sudani. Kalau tadi Bunga Mangku Sudani.
0: Ayo.
1: Terus buat apa namanya Mbak Ayu Tubang, apa namanya Mangku Asih, Mangku Pande Ngabe,
0: Pande Ngabe,
1: Pakak Lago, Bu Swartini, ini Agus, yang Sri, ini Tuadi, mau ngapa deh ini Tuadi,
0: terus lagi ya.
1: Mbak Elin, aduh masih galau ya. Tak sambangi dong rek.
0: Langsung Elin, samperin.
1: Jok galau rek.
0: Happy aja.
1: Iya. Terus apa lagu Susi?
0: Terus
1: Susi?
0: Oke.
1: Okay. Enggak bu Susi, itu pakai lagunya Malioboro sih ngetrik gitu ya. Terus siapa namanya lagi ini?
0: Siapa lagi?
1: Ini Bu Ayuna, ini Agus. Proses di Agus tuh orang di sana. Bisa dan anu itu cooling lah gua gitu.
0: Nanti di di blok nanti nomor WA-nya.
1: Ya, kita dan namanya Pak Ketut Sumarjo. Pak Ketut Sumarjo kok gong centralnya kok enggak mengamungah kiri. Oh, kuare kiri.
0: Di WA aja biasanya gabung.
1: Kok dicap anu dicaplok macan nanti tuh.
0: Bisa aja.
1: Biar patut, biar patut. Ya. Terus apa namanya itu? Ini Nita. Ayah Narboda ya. Ada dia.
0: Sudah.
1: Kenapa ya? Gue nyamut jahit tok, kok kelenger kok temen apa sampai
0: sibuk di kantor itu, sibuk di kantor aja terus.
1: Ya. Kantornya ini sudah terus di kantor terus. Pagi, siang, malam, ya.
0: Iya, setiap gabung pasti di kantor.
1: Enggak selalu, enggak seturu untuk jarak itu.
0: Seperti robot, Pak Yannya seperti robot, ya, sangat ya. Kuat.
1: Ya, guyon Pak Yan, ya, sih nono, ano gogonyaan ya. Terus munga, dorong munga ya.
0: Belum, belum.
1: Ya, itu aja dulu ya. Tak bungkus hari itu ya.
0: Oke, bungkus.
1: Daun I love.
0: Daun apa?
1: Daun I love.
0: I love itu apa?
1: Ada daun jantung itu.
0: Oh, jadi biar lope-lope dia ya. Ya, ya ampun.
1: Biar rengket dia semua nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, oke lah. Terima kasih banyak ya.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ekam.
1: Cik Lisa ya, aku lali kok. Cik Lisa kenapa? Sama Mak Ida.
0: Oh iya, hampir saya ketinggalan.
1: Yoro, cuman ngeroes-keroes aku memang ya. Okay. Ada-ada itu sedih di malam nih sama itu ya. Terima kasih ya. Kok aku romain sih, sorry ya Cik. Kok sibuk sih. Ya, ya, soon ya.
0: Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih kembali Pak Eka. Dadah, bye-bye.
1: Hai, dadah, cheerio.
0: Oke, Pak Eka Mambal ya, bergabung di Perdangdut hari ini dan requestnya lagu Malioboro. Nanti diputarkan yang versinya Dara Ayu ya, semoga Pak Ekanya suka. Oke, sebelum didendangkan lagu requestannya, kita mau sapa-sapa dulu semeton yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Agung Guang ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Putri. Selamat tugas Ibu Agung Guang Sukawati ikut bergoyang ya. Salam buat Nini Tunindi, Nini Dania, sama Peka, Nini Tuade dan semua fans setia Pro 4 dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia selalu. Makasih. Cuacanya cerah katanya seputaran Guang. Oke, Ibu Agung. Lanjut lagi, Om Swastiastu, selamat sore Kek Putri, Antasura, Peguyangan, Kangin hadir, Suksema. Oke, Suksema mewali. Dengan siapa ya ini ya? Pak Loh Dewinda ternyata. Terima kasih Pak Loh Dewinda ya. Lanjut lagi ada Pak Arya Astra Tabanan ikut bergabung RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Gek Putri, salam sehat. Salam buat sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, astengkare. Selamat bertugas Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Ikutan hadir juga sore hari ini. Halo-halo, selamat sore Gek Putri cantik. Mbah ikut bergoyang ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam semuanya aja. Dadah bye-bye dari Mbah Indira. Lanjut lagi Pro Dangdut. Ada Bu Tu Kebo Iwo ya yang ikutan bergabung dan bergoyang. Terus ada Nini Santa juga yang baru saja colak-colak dari seputaran Sanur. Oke, langsung saja sekarang kita dendangkan satu lagu dari Dara Ayu Malioboro.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
4: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Raya tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore, dan itu artinya kita rehat dulu sejenak sebelum nanti masuk di jam 4 sampai jam 5 sore di jam atau sesi kedua dari Pro Dangdut hari ini ya. Satu lagu penutup sesi pertama ini dengan Sumpah Mati Sayang dari Gita Yubi featuring DJ Febri Hands.

Lombaan yang melibatkan seniman dari kabupaten dan kota se-Bali, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, regenerasi, dan penguatan identitas budaya daerah. Pembina Sanggar Mani Astagina Duta Kabupaten Jembrana, Putu Ardana menyebut, penampilan yang dibawakan dalam Wimbakara Taman Penasar berjudul Atiwa-Tiwa. Dirinya menambahkan melalui keterlibatan aktif para peserta, proses transmisi pengetahuan budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Rekan dan Rai, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di jam 4 sampai jam 5 sore ini, Putri kembali menemani ruang dengan Rekan dan Rai. Dan tentunya ini akan menjadi satu sesi terakhir dari Pro Dangdut ya. Sebelum nanti di jam selanjutnya, Putri akan mengajak Rekan dan Rai ke program yang lain ya. Buat yang tadi belum sempat bergabung sesi pertama, silahkan nanti diramaikan di sesi kedua ini. Nomornya masih sama di 0361223361. Satu lagu pembuka dari duo Anggrek, Sir Gobang Gosir.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Raka dan Rai. Sekarang waktunya ya, Putri akan buka kembali line teleponnya. Pastinya di 0361223361. Dan tidak lupa Putri ingatkan, untuk yang belum sempat bergabung di line telepon, bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-9882-2420. Dan sekarang Putri akan buka line teleponnya. Silakan Raka dan Raya ingin bergabung langsung dihubungi. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gak Putri.
0: Inggih, Tiang. Siapa ya ini ya yang ikutan gabung ya?
1: Ini Katra, udah Desya.
0: Oh, udah Desya. Wah, udah lama nih gak ketemu ya, di udara ya.
1: Gak dapet-dapet naik ini.
0: Iya, setengah hari ini berjodoh ya, udah ya. Gimana kabarnya udah Desya?
1: Baik. Astungkara. Putri bagaimana?
0: Astungkara baik juga.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Astungkara, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Udah mau request lagu dangdut apa hari ini?
1: Ini minta lagunya Rupiah ya.
0: Rupiah dari Roma ya?
1: Ya, Roma Irama.
0: Oke, siap.
1: Nyapa dikit Nini ya?
0: Silakan udah.
1: Ini Nini Dania, Sarang Peka ini. Pak Man Pandu, Nini Santa di Sanur juga sama Peka,
0: iya.
1: Pak Desmarjo, Bu Yunita ini, Dadong Sahur, ini namanya Dadong Sahur, dagang sahur ini.
0: Oh iya, langsung ya, gitu ya biasanya kalau sesuai profesinya langsung jadi nama.
1: Iya, Pak Yanarbo. Pak Tut Mancung, ini Pak De Gunawan, Pak De Polos, ini Gung Biang Yoga, udah naik ya? Belum?
0: Sudah tadi pertama.
1: Ya, Gung Biang Yoga, sama Gung Biang Mesin, ini Ita, siapa namanya itu lupa.
0: Yang mana?
1: Dadah naik lupa dadah ya. ini Mbah Indira.
0: Oh, Mbah Indira di Tabanan ya.
1: Mbah Indira nih. Ibu Pera.
0: Iya.
1: Pak yang naik tadi itu Pak siapa tuh?
0: Pak Eka di Mambal tadi.
1: Ya, Pak Eka Mambal. Pak Eka dua ada itu
0: iya,
1: kaknya.
0: Pak Eka Plage ya. Lagi satu ya.
1: Ya, Nini Twini di Tanah Lot. Kak Tiatop. Ibu KBB di Batu Bulan. Ini nih ya, ini Janura di Bangli. Jero Manurago.
0: Oke, siapa ya. Lagi?
1: Ajuban. Sama Nini. Siapa itu yang di lupa dah. Sing naik.
0: Yang ini yang dimenguin ini Agus.
1: Ya, dimenguin ini Agus lupanya. Ini Agus sama Nini Bagasnya. Niang. Di ya semua aja ge.
0: Oke.
1: Ge Putri.
0: Nggih.
1: Ya jadi satu yang siapa belum di gini ya besok aja ya dapat naik. Supaya sehat selalu.
0: Astengkara.
1: Pro Dangdut ini.
0: Iya.
1: Ya sama ge Putri sama keluarga.
0: Iya.
1: Ya, selamat bertugas, Gek Putri.
0: Nggih, udah terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Udah Desya ya, deket banget nih sama studio di seputaran Katrangan ya. Yang belum dicolek sama udah Desya, tadi ada sedikit yang terlupa-lupa katanya ya, jadi dibungkus jadi satu. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan Rupiah dari Roma Irama. Siapa yang akan bergabung? Silahkan, 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut halo kita Ge Putri. Kangen-kangen sekali Bu tuh Ge Putri. Lama.
0: Aduh, akhirnya bisa naik lagi ya.
2: Iya, nanti dikedotin kan Bu tuh udah suruh kedotin.
0: Iya. Putri, kedotin. Kalau udah lewat WA baru bisa ya.
2: Iya, kangen sama semuanya Ge. Lama
0: iya. Astungkara nih deket-deket Rainan dapat jodohnya ya. Bisa naik ya Bu tuh ya.
2: Nah Bu tuh ini seminggu sibuk sekali. Nggak on air sama sekali. kali.
0: Oh, memang nggak dapat on air nih seminggu nih. Kirain sama saya aja.
2: Nggak, memang nggak aktif Bu tuh. Soalnya Bu tuh sibuk memukur kayak mertua nggak ada.
0: Oh gitu. Ya ampun, semoga lancar acaranya. Udah selesai sekarang rangkaiannya?
2: Udah, hari Sabtu kemarin.
0: Oh,
2: udah ngerjain langsung.
0: Oh, langsung mau bersih semua ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti bisa Mekuningan sekarang ini?
2: Bisa, Mekuningan, Megalungan, Balunda.
0: Iya, karena pas ya momennya kemarin kena. Semangat Bu tuh ya.
2: Iya, Ge. Makasih banyak.
0: Hastung Karo sudah lancar acaranya ya.
2: Iya. Ge Putri udah mesut menjahitan untuk galungan.
0: Aduh, sedang mekuba.
2: Mekuba.
0: Iya.
2: Enggak ngebaju jahitan ke...
0: Enggak. Enggak berani bawa ke sini.
2: Iya.
0: Di rumah aja malam-malam. Malam-malam kangguin seberapa dapet.
2: Kangguin cicil, Ge.
0: Betul. Untungnya sekarang dibantu sama ini ya, adanya Busung Ibung itu ya.
2: Iya, itu sebagian yang bisa busung ibung ya.
0: Iya, jadi kalau canang-canang, jadi kalau canang-canang udah mepet-mepet rainan aja deh dibuat gitu. Inge-inge Bu.
2: Minta lagu dulu, Ge.
0: Boleh, mau lagu apa hari
2: ini? Lagunya Idam Hanati dari Sugiarto ya.
0: Ijaman hati.
2: Rita Sugiarto.
0: Oke, siap. Nanti digendangkan. Ada.
2: Gini dulu salam-salam.
0: Nge, silakan.
2: Tadi siapa itu, Ge? Kurang denger, Bu.
0: Odah Desya tadi.
2: Odah Desya.
0: Iya, di Katrangan.
2: Selamat sore, Odah Desya. Salam kenal Butuh Keboiwe. Ada Nini Santa, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage. Ada Molo Sekar, ada Gekmas, ada Nini Dania sama Peka, ada Bu Maharani, ada Arwes Kani, ada Gus Bawo, ada Yomde. Ada Gumbiang Yoga udah naik ya?
0: Sudah pertama tadi, karcis nomor 1.
2: Pasti udah digoreng lem kapernya.
0: Langsung gini ya, bagus
2: langsung
0: ya.
2: Langsung digoreng tuh. Ada Bu Juro Gede Sinar Suci, ada Pak Musika, ada Pak Ciatop, selamat sore. Ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, ada Mailin, selamat sore, ada Bu Ani Kapal, ada Patut Mancung Pak Yanarbe bersama tugenya, rahasia sibuk-sibuk.

pandepi tiyo-tiyo pandepi ayo gaskan. Ada Pekak Mangku Sudani, ada Nini Ita, ada Bu dan Agung Biang Sri, ada

0: Kiara. Ada siapa lagi, Ge? Nah, yang butuh lupa dibungkus jadi Pak Mang Pandu, Pak Mang Pandu, Pak De Gunawan, Pak De Murdaye, Pak De Polos Jaya. Nah, yang Bu tuh enggak inget nih dibungkus jersey satu ya, Ge ya.
1: Oke, siap.
0: Pakai kertas nasi aja dah.
1: Oke, biar gampang dicari.
0: Nyarinya di kasep gampang juga nyarinya.
1: Iya, siap.
0: Ge Putri bungkus bersama krunya. Selamat bertugas sayang. Bu pamit. Dadah, bye bye.
1: Dadah, bye bye.
0: Bu Vera.
1: Aduh, hampir aja. Hampir dicoret sama Bu Vera.
0: Nanti diginin sama Bu Vera.
1: Oke.
0: Dadah,
1: bye-bye Ibu tuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, setelah bersibuk-sibuk, memang banyak banget nih semeton yang lagi sibuk-sibuk banget pasti sekarang ya. Bu tuh kebetulan tadi memang ada upacara untuk kematian mertuanya ya. Jadi sudah selesai untungnya Bu tuh ya. Jadi bisa monitor kembali. Semeton yang lain juga ya pasti sedang bersibuk-sibuk karena memang kita masih dalam rangkaian hari raya ya. Semangat selalu semua. Semoga semua rencananya berjalan dengan lancar ya. Upacaranya semua berjalan dengan lancar gitu ya. Biar makin semangat untuk mempersiapkan hari raya ya, kita dendangkan langsung dua lagu dari Roma Irama, ada Rupiah, dan juga Rita Sugiarto, Idaman Hati.

0: lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujara. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: idaman hati dari Dita Sugiarto ya. Tadi requestan dari Bu Tukebo Iwo sudah mengudara. Dan sebelumnya juga ada Rupiah dari Roma Irama, requestan dari Odah Desya di seputaran Katrangan sudah mengudara juga. Nah, Rake dan Rai, sekarang Putri akan buka kembali line teleponnya. Kesempatan untuk Rake dan Rai yang masih ingin request ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang, silakan langsung di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, putriku cantik.
0: Iya, ini di seputaran Tabanan ya?
1: Iya, Tabanan Kramitan, Sembung Merangi.
0: Aduh, oh, ini Mbah?
1: Yes.
0: Mbah Indira?
1: Yes.
0: Tadi sudah bergabung di WA ya, ternyata Astungkara bisa naik juga nih di line telepon ya.
1: Ya kan memang itu
0: tujuannya. Berarti beneran ngaruh ya. Tadi Bu Tu juga kayak gitu kan, Bu Tu ke Boyuwo, setelah gabung di WA ternyata bisa naik gitu ya Mbah ya.
1: Ya itu sebenarnya satu kebetulan.
0: Kebetulan yang berlangsung beberapa kali nge. Ya. Gimana kabarnya Mbah Indira?
1: Kabarnya sehat.
0: Astungkara.
1: Wajahnya terang sekali.
0: Betul, betul.
1: Terang hatinya Mbah Indira bersama Dek Putri.
0: Astungkara, biar cerah selalu ya Mbah ya, biar bahagia selalu.
1: Ini request lagu dulu ya.
0: Boleh dong, lagu apa?
1: Lagunya apa bedek nih ha?
0: Apa dek ya?
1: Tidak sendora aja ya, termenung ya.
0: Termenung.
1: Yes.
0: Oke, siap, nanti didendangkan.
1: Ya. Nyengol dulu ya.
0: Inggih, Mbak, silahkan.
1: Ya, yang tadi Nini dan Nia sudah sama kakek. Udah itu ada Mbok Ayan Jinar ini. Di Karang Sungung Sakenan. Ada juga siapa ini, Kak Poleng di Kuto. Ada juga Pak Dekarje Kupluk dan Pak Wu ada. Pak De Polos Jaya, sehat-sehat Pak De.
0: Astungkara.
1: Ya, udah itu ada Nini Ita, ada Niang Kirana, Nini itu ada Bu Ayan Swartini juga ada gitu. Lain ini ada Odah Bandi juga ikutan, Nini Santa, Odah Weni, Gung Niang Seri kekeran, Mbak Hegi juga kekeran. Ini Mbak Mang Buduk nyengol dia ya, Utri.
0: Iya, Rahajeng.
1: Ya, udah itu ada siapa lagi, Mahaku Prajopati ya, ada juga Nini Ayuna, ini Mbah Tunindi di Tanah Lot, nek kan Mbah, juga ada ini Bu Pera, biarpun Bu Pera nggak pernah ngoling, ya apa ya yang
0: iya,
1: penting.
0: Habis ini di calling Astungkara ya.
1: Ya, itu yang tetap merdeka gitu.
0: Yeah.
1: Semangat merdeka itu dirinya
0: iya, Bu Pera.
1: Ya ada juga ini siapa ini ya, Bu Kompiang juga ada. Jero Epa ini juga ikutan dari Penebel, nggak Putri.
0: Inggih Rahaja.
1: Siapa lagi ya? Ya lagi nih Bu Eka Batu Bulan ini Jerman juga ya. Ya siapa lagi nih? Siapa ya? Ya pokoknya yang belum di calling jadi satu ya. Pak Yan Narbo.
0: Hampir terlupa nih.
1: Hampir terlupa nih ya Pak ya, sama Pak Tut Mancung, Pak Depi juga ya. Iya yang belum ini se grup Tirta Yatra yang di Singapadu ini semuanya aja ya kayak
0: begini. Iya Mbak.
1: Ada Bu Eka di sana, Pak Eka ada di sana, ada siapa lagi, Bu Nonem juga itu yang dikoordinir aja, Ratu Kakyang Darmo. Maunya berangkat tanggal 2 ini kayak Putri.
0: Oke, Sen. Mau rencana kemana itu Mbak?
1: Ke Semeru.
0: Astungkara. Mbak mau ikut?
1: Tapi Mbah enggak bisa ikut.
0: Iya, jangan gitu. Dulu. Jangan dulu nggih, Kang Geang.
1: Coba dulu ya, Mbah. Biar sembuh
0: betul. Kang Geang monitor manten dari rumah nggih.
1: Iya, ini ya semuanya Singopadu sehat-sehat.
0: Astungkara.
1: Buku Sedani juga ya. Ya itu aja. yang ketinggalan pokoknya maaf, dibungkus jadi satu, biar semuanya ikut bergoyang. Gitu,
0: pastinya.
1: Iya, dangdutnya udah ada ya?
0: Ada. Abis ini langsung digendangkan, ya?
1: Ya kalau sudah, buat Dek Putri salam si cantik. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Indira yang selalu semangat ya. Semoga cepat sembuh jadi bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain lagi ya Mbah ya. Lagunya Termenung dari Titik Sandora. Sebelum didendangkan, mau disapa dulu nih semeton yang bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Ibu Janura di seputaran Bangli, terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada Bu Wayan Suartini juga di seputaran Sedang ya, semua Ibu sudah monitor. Bu Ninda Kuom ya, yang pastinya lagi goreng-goreng lote nih sambil dengerin, terima kasih ya untuk Bu Ninda. Ada Dewan Yang Kirana juga yang colek-colek tadi, terima kasih Dewan Yang sudah bergabung. Satu lagu dari Titik Sandora Termenung, yuk kita langsung dendangkan.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Raika dan Rai tadi sudah langsung diudarakan ya, didendangkan lagu requestan tadi dari Mbah Indira ya. Dan lagu tadi sebagai requestan terakhir ya Raika dan Rai, karena sudah mepet di jam 5 sore. Kita rehat dulu sejenak ya, selepas ini kita kembali lagi di acara Lingsir Sanja yang nanti Putri akan ajak Raika dan Rai untuk membahas seputaran destinasi wisata lokal. Nah, Raika dan Rai, tentunya Putri tidak lupa untuk mengingatkan ya untuk tetap setia di Perempat RRI Denpasar, karena Perempat RRI Denpasar akan mengudara sampai di jam 12 malam nanti. Jadi pastikan tetap mengikuti program-program lainnya ya. Kalau belum sempat bergabung di Prodangdut, nanti gabung lagi di program yang lain ya. Oke, satu lagu penutup dari Ida Laila, ada Siksa Kubur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai Pengurus Besar atau PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini Rakedan Rai menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu, rahaja ngerekalan rai, senang pisan iki putri kantun susatia nyarengi nering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai ringgalah jam 5 pun iki nyantos put pali jebos ringgalah jam 6 sedurung puja trisandia. Nyereng sarangin putri niki ring program lingsir sanja senai pacang mausa ngedenin indik destinasi wisata lokal. Nyereng niki sembari menyiapkan hari raya kenten nggih niki sambil ngarerah niki referensi genah-genah pariwisata niki nggih. Mina puasan Kuningan kenten ring umanis Kuningan sane pacang rauh niki jagi melancaran utawi melali kenten sareng semeton keluarga kenten nggih. Nyereng mulai jebos bahasang niki ngenene indik destinasi wisata sane wenten ring lokal Bali. Sedurung punika rekalan raing ngiring piarsa yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Atonan. Atonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu bulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Atonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Atonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Atonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Atonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7, dan Panca Wara atau Pasaran.

Rekel Andrai mau sang indek destinasi wisata kinten nggih utawi genah mau wisata niki nggih. Titian kutip saking rri.co.id niki nggih wonten informasi wisata ring wewidangan Tabanan pada niki nggih Rekel Andrai. Puniki wantah juga komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan sane niki mendukung promosi pariwisata sane berbasis budaya. Mangga terus direalisasikan kinten nggih oleh Bupati Tabanan. Pastikan iki Bapak Iko Manggede Sanjaya sane membuka parade gebogan lan belaganjur dua destinasi Ulun Danu Beratan lan The Blooms Bali ring pastikan iki tahun ne warsa ne mangkin kita nggih ring warsa duang tali 26 magenah ring Bambu Stage The Bloom Bali niki nggih. Rekalan rai acara puniki kenton mengusung tema Dharma Santi Mahotsava sane memakna niki merajut persatuan melalui seni lan tradisi lan kegiatan puniki nenten jewantah dados atraksi wisata nanging niki prasida dados wadah nggih utawi mempererat niki persatuan melalui seni lan tradisi sane hidup ring tengah masyarakat Tabanan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rai acara sane kagelar niki ring wawidangan tabanan kita nge niki semakin semarak lan memukau santokan niki kawentanan penampilan perdana tari maskot Ulun Danu nge ini ke wantaja tari Amerta Danu sane menggambarkan pancaran cahaya suci lan keagungan Dewi Danu utawi Dewi Air atau Dewi Danau kita nge. Seni niki berupa sumber kehidupan, penjaga keseimbangan alam, lan lambang kemakmuran bagi masyarakat. Tarian seni mengangkat sosok Dewi Ulun Danu punika sukses menyita perhatian para uleman niki melalui sajian seni sane memadukan keindahan pastikan niki saking gerakan, musik gamelan, lan nilai-nilai filosofi sane kuat. Bupati Sanjaya Niki Rekalan Rai menyampaikan apresiasi sane setinggi-tingginya Niki Majang Ring Manajemen DTW Ulun Danu Beratan lan The Blooms Bali untuk konsistennya nih menghadirkan berbagai event kreatif sane Niki Nentenja wantah mendukung peningkatan kunjungan wisatawan nanging Niki Taler menjadi ruang pelestarian seni lan budaya masyarakat lokal. Rekalan Rai kegiatan sane resmi dibuka oleh Bupati Sanjaya Puniki lan jajarannya nih ditambahi untuk penarikan replika gebokan. Wih unik pisan kini rekalan Rai nggih. Jadi biasanya nih pembukaan nika nganggen pemukulan gong utawi pemotongan pita ngenten nggih. Niki simbolisnya nih penarikan replika gebokan. Nah niki bentuk juga inovasi terbaru ngenten nggih untuk niki mogi-mogi ngamolehan pariwisatanya nih makin meningkat ngenten nggih untuk inovasi-inovasi sane sampun dibuat ngenten nggih. Kalau rekan Rai Bupati Sanjaya Niki menjelaskan gebogan punika merupakan simbol persembahan suci majang Rengida Sanyang Widiwasa untuk ungkapan rasa syukur atas segala anugerah kehidupan. Gebogan rekan Rai Niki dikatakan melambangkan gunung sebagai simbol kesucian lan tempat berstananya para dewata-dewati.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekotpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekotpat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekotpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

Rekelan raih, lantur malah niki ngenenin inde wisata promosi wisata berbasis budaya. Ganteng nggih, sande wenten niki ring wewidangan Tabanan. Niki para pemerintah, ganteng nggih jajaran pemerintah ring Kabupaten Tabanan, kenten mengaku bangga niki nggih nyingakin perkembangan DTW Ulun Danu Beratan lan The Blooms Bali. Sane terus niki berbenah dari tahun ke tahun hingga saat ini niki dados destinasi wisata bertaraf internasional nggih. Bupati Sanjaya niki menilai keberhasilan tersebut rekelan rai nenten je terlepas kenten nggih saking manajemen sane profesional taler keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat pastikan nggih. Ditegaskan rekelan rai Ulun Danu lan The Blooms terus niki menunjukkan kemajuan sane luar biasa sehingga niki mampu menarik wisatawan nasional maupun mancanegara. Niki astengkare presiden dados contoh kenten nggih majeng re daerah pariwisata sanelianan sane pasti ke setiap saat selalu berbenah lan menuju ke arah sane lebih becik kenten nggih. Niki contoh saking Kabupaten Tabanan kenten nggih sampun wenten promosi wisata sane berbasis budaya. Dadosnya nenten menghilangkan budaya lan tradisi sane wenten ring jagat Bali puniki nanging tetap presiden niki membangun wisata sane presiden niki disukai kenten nggih majeng ring para wisatawannya ne. Ingin rekalan rai wasan pun iki ya ringgalah jam 5:55 pacang iring titiang nyaga yang puja trisandia santukan sedurung punika pacang kawentanan bisa malontar batur kalawasan taler kawentanan rendungan sedurung puja trisandia. Ingin rekalan rai sane mangken wentan asiki tembang sare pacang mungkah saking Yesi Diana titiang sayang beli.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

mematuki, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ya ragalan rai wau sampun senarang sami raga nguncarang puja trisandia bagi-bagi niki sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai wesan puniki renggalah jam 6 kaliwat 13 menit niki nggih pacang iring titiang miar sayang kawentenan kumandang azan maghrib majang leing wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Wesan punika rekalan rai mewali niki reng program duene reng acara lingsir sanje. Sane pacang niki mausang nenen indi adat istiadat lan budaya sane wenten reng lokal Bali. Rekalan rai talan niki titiang mengingatkan ge mali jebos ringgalah jam setengah kutus nika pacang kewentenan siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Rekalan rai sane seneng niki ge miar sayang kenten lan minap durung presida rauh kenten ge durung presida macicinga langsung tetap sesatia ring perempat RRI Denpasar santukan mali jebos pacang kekawetin siaran langsung punika. Rekalan rai sedurung niki munggah nggih azan maghrib duene sane mangkin ngiring piar sayang dumun sane pacang lintang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kiran Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan Rai, sesaat lagi akan saya ajak kembali untuk ke program kita bersama di acara Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan juga budaya lokal Bali. Selepas ini Putri akan kembali menemani Rekan-rekan Rai tentunya ya. Namun sebelum itu kita dengarkan kembali lagu-lagu yang akan menemani istirahat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Pekelan Rai Pesta Kesenian Bali utawi PKB nggih ring kalaksana yang mangkin iki ring warsa 26 likur sane kaping petang dasa kutus puniki nika wantah je berkah nggih utawi rejeki sane melimpah niki majak ring pala UMKM utaminya ni sane maadalan busana adat niki ring Pesta Kesenian Bali. Rekelan Rai titik yang kutip niki saking RRI.co.id nggih pelaksanaan niki Pesta Kesenian Bali kaping petang dasa kutus warsa 26 likur turut niki membawa dampak sane positif majeng ring pelaku usaha mikro kecil lan menengah utawi UMKM sane niki adolan ring kawasan penyelenggaraan acara puniki nggih sile senenggil niki dirasakan oleh pelaku usaha Regina Fashion Bali sane niki mencatat peningkatan jumlah pengunjung sejak PKB niki berlangsung. Nggih. Rekelan Rai niki penjaga ring toko Regina Fashion Bali, Kadek Nila, niki majang ring RRI niki sempat menyampaikan kenten nggih, aktivitas penjualan niki mengalami peningkatan niki yani kesaihan anto rahine-rahine sane tiosan kenten nggih. Toko niki sane dibuka nyabaran rahina kenten nggih mulai ring jam sia semang kenten nyantos itu peringgalah jam 11 wengi punika merasakan lonjakan pengunjung utamanya ne ring pembukaan Pesta Kesenian Bali lan beberapa hari setelah pembukaan punika. Ingge, menurut penjaga tokonya niki rekalan rai ingge, peningkatan tersebut niki cukup terasa yening sayang antuk kondisi penjualan ring luar momentum PKB ingge, utawi ring nenten-nenten event PKB puniki kenten ingge. Meski niki belum mendapatkan perkiraan secara pasti ingge besaran kenaikannya sejumlah berapa kenten, nanging niki pengusaha mengaku omset selami PKB puniki menunjukkan tren sane sayan becek kenten ingge. Astengkaran niki talar dirasakan oleh penjual-penjual sane lianan ye sane maadolan niki ring Pesta Kesenian Bali. Pastikan niki bentuk adat lan tradisi ditunjukkan niki kantun ajak lan restari kenten ye rekalan rai. Santukan niki Regina Fashion Bali puniki bergerak ring bidang busana adat kenten ye. Menap niki talar santukan suasana hari raya kenten ye bertepatan ring Pesta Kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus puniki. Untuk penika pastikan niki semeton rekalan rai sane berkunjung ring PKB kenten nggih. Mecacinga niki mina puenten sane cocok kenten sareng model warna lan kain miwah kebaya kenten nggih sane wenten ring toko puniki. Nika langsung ngambil sesuai dengan kesukaan masing-masing kenten nggih anyen mahari raya kenten nggih. Astengkara niki dados rejeki kenten nggih dadosnya ini Pesta Kesenian Bali puniki. Enten jawanta anggen melestarikan seni-seni pertunjukan nggih nanging niki melestarikan taler adat lan budaya Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

Anggir rekelan rai mau sang indik pesta kesenian Bali utawi PKB kenten nggih malih jebos niki titik ingatkan malih pacang kawentenan siaran langsung nggih saking pesta kesenian Bali niki tepatnya ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Santokan malih jebos wenten semeton titik niki wenten beli gede duta seni pacang menyiarkan secara langsung kawentenan utsawa utawi parade gongko biar wanita saking duta Kabupaten Karangasem lan duta Kabupaten Jembrana nggih. Malih jebos ring kalah jam setengah kutus nika pacang dimulai nggih. Nyantos puput malih jebos kesarangin antuk beli gede duta. Santukan punika rekalan rai sane arsa kenten miarsa yang nggih tetap sesatia dari kiring pro 4 RRI Denpasar.

Rekalan rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Untuk punika titiang pacang lusur mepamit niki lan matur sik semeping banget. Antuk rekalan rai sana sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 wawu nyantos puput makin niki ring galah jam pitu. Adi bawasan titiang wawu menuju bawas ring galah jam setengah kutus pacang komentaran siaran langsung. Lan sederung punika pacang diisi antuk lila cita nge sana menemani rekalan rai niki antuk istirahat wengi ni makin. Sinampura rekalan rai yang menonton keiwangan selami titiang ngeter acara duene, puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Pemerintah kaoptian gelis nanganin baga pariwisata sane bodong. Nyangre Hari Raya Kuningan, pemerintah Kota Denpasar ngemargiang operasi pasar. Salian gatra inucap, taler katur makudang gatra mabuat tiosan, aingge pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaterang gatra sejangkepnya nih. Rekalan rayu praktik usaha ilegal ring baga pariwisata Bali dados penampan rikalaning nabdabang baga pariwisatane. Kawentaran punika sangkaning baga pariwisatane sayan ngelimba saha nenten kesarangin antuk pengawasan. Praktisi pariwisata Bali I Nyoman Ruta Adi ngawedarang, panglimba baga pariwisatane gelis pisan. Nanging nenten kedabdabang taler kaiwasin ABC antuk regulasi. Punika sane ngeranayang akeh usaha sane nenten medue izin. Ruta Adi ngawedarang, usaha ilegal utawi bodong punika patut katertibang. Nenten dados ma ilon-ilon. Dane taler manggihin kanton akeh usaha sane nenten naur pajak, kawentenan puniki sane patut kaurat tiang. Selanturnyane rekalan rai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau, ngemargiang parum ngenenin inde pemetaan hasil pemantauan taler nyusun laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review utawi UPR ring wawidangan Provinsi Bali antuk sistem daring ring BKSDM Provinsi Bali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Yaumau rikalani ngamungkah rapat punika ngawadarang UPR sane kemargiang punika pinaket tanggung jawab kauban sami sane muatang pisan pangrembes saking keuban sami sekadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil miwah sane tiosan. Manut OC Bali kanton kearepin antuk makudang pikobot sekadi perlindungan perempuan lan anak, sarana layanan publik, perlindungan kelompok rentan, kantos kebebasan beragama lan keyakinan miwah ha antuk palemahan sane treti lan santi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Gatre selanturnya nih Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa utawi BEM Sajebak Bali.

0: Hamsa ngawedarang pidabda punika hasil saking konsolidasi mahasiswa sangkaning akeh nyane pikobet sane ka arepin ring nasional sane durung prasida tatas kapuputang. Oka para mahamsa ngawedarang BEM micayang galah tigang rahine mangda tuntutan punika prasida keterima oleh pemerintah. Gatra seneka penguntau perkelan rai nyanggera hari raya kuningan sene pacang rauh, pemerintah kota Denpasar Majalaran anto perumda pasar sewa kedarma ngemargiang operasi pasar mangda prasida nyaga stabilitas pangarga kebutuhan pokok. Operasi pasar punika silis sinunggil kemargiang ring pasar kereneng Denpasar. Pelaksana tugas utawi PLT Kepala Unit Pasar Kereneng Niwayan Metawati ngawedarang, operasi pasar sane kasubsidi inggih punika tabiel lan bawang soang-soang ageng nyane kalih tali rupiah a kilo. Sane mangkin pangarga tabiel ring pasar kantos 50 tali rupiah a kilo, taler bawang kantos setiman tali rupiah a kilo. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida katur wingi mangkin, Titiang Putri kesarangan pangremba Gatra Basa Bali ngeluk serma pamit, puputang Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan, dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
7: Rekalan Reis durung miar sayang niki siaran langsung saking panggung terbuka Arde Chandra at Center Denpasar. Nyering mangkin niki sarangin titiang anto tabuh lelambatan prapat sane pacang munggah niki nggih. Kadi uninga yang sareng sami kanten nggih tabuh lelambatan prapat puniki wantah je komposisi musik instrumental klasik ring Bali. Sane niki dimainkan nika anto birama 4 lan tempo lambat kanten nggih. Biasanya niki Rekalan Reis tabuh puniki keanggen ring upekara-upekara sekadi dewayatnya sebagai niki tabuh pembukaan. Kata pat punika pastika merujuk antuk jumlah hitungan siklus kempul sane kegunayang ketan gih dalam putaran gending puniki. Anggir Rekalan Reis ring piarsa yang dubu niki kewentenan tabuh lelambatan prapa. Musik.

0: langsung muncul niki Gongko Biak niki di beranda media sosial kedatangan. Ya, Kang Ari, mari kita bergabung dengan MC
1: yang akan menampilkan tari kreasi Ngulah Merana. Karya ini berlatar kehidupan agraris masyarakat Bali yang mempresentasikan aktivitas anak-anak di sawah. Kata ngulah dan merana dalam karya ini diartikan pada konteks peristiwa mengusir hama burung. Aktivitas tersebut memberi ruang imajinasi.

0: imajinasi untuk melahirkan kreativitas visual yang berwujud karya tari dengan segala ruang tafsir pada simbol gerak, dramatik, dan musikal. Tercipta pada tahun 2005. Konseptor, artistik, direktor, koreografer, Nimadi Kinten. Komposer, Ide Bagus, Purhita SSN. Pembina tari, Nikomang Wiwin Sariputri SSN. Pembina tabuh, Kayan Anton, Gede Suparmadi, dan Wayan Sumerte. Penanggung jawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budak Keling, Keliang Desa Adat Saren, Penasehat, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Hadirin para penonton, pencinta seni yang berbahagia, inilah tari kreasi Ngulah Merane, persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
1: Inggih Kang Rai, mari kita sama-sama akan menyaksikan niki tari kreasi nggih dari Duta Kabupaten Karangasem dengan judul Ngulah Merane nggih. Nah, Kang Rai, niki tari niki berlatarkan kehidupan agraris masyarakat Bali yang mempresentasikan aktivitas anak-anak di sawah nggih. Kang Rai, ngiring kita saksikan sarang-sarang niki penampilan Duta Kabupaten Karangasem.

0: Hingga Rangrai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dengan tari kreasi Ngulah Meraneng. Sebuah tari kreasi yang sudah diciptakan di tahun 2005. Nah, tadi dapat Duta sampaikan tadi gerakan tariannya, Niki, banyak menirukan aktivitas di sawah seperti petani dan juga gerak-gerakan seperti burung yang terbang dan juga bercengkrama. Nah, Rangrai penari juga membawa kapuakan kenten nggih untuk mengusir hama dan ketegangannya terlihat saat bagaimana niki nggih penari mengusir hama burung tersebut. Nggih. Nah, kiri
1: selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita ke panggung sisi selatan di mana Duta Kabupaten Jembrana akan mempersembahkan tabuh kreasi yang berjudul Damar Kurung. Damar Kurung. Damar berarti cahaya dan kurung berarti pembatas. Dalam upacara ngaben di Bali, Damar Kurung, lampion tradisional, dipancangkan di depan pekarangan rumah atau area upacara. Damar Kurung juga merupakan sarana permohonan sakral kepada Sang Yang Agni yang melambangkan cahaya suci untuk membatasi atma dari kegelapan, kebodohan avidya dalam penyempurnaan prosesi penyucian agar roh tidak tersesat menuju ke alam pitra. Terinspirasi dari filosofi yang syarat makna dari sebuah damar kurung dalam proses pemuliaan atma, komposer mencoba mengimplementasikannya ke dalam sebuah garapan komposisi musikal tabuh kreasi yang disajikan melalui gamelan gong kebyar dengan pola-pola permainan tempo dan irama yang dinamis serta ritmis. Komposer Iwayan Sudiartawan, pembina Ikadek Bayu Pramesta Buana, asisten pembina Iputu Yuda Ardiatmika, Anak Agung Putu Budi Santika, Mangde Suwardana, Komang Astrawan, Putu Widama, Putu Yantika, Gungde Merta. Kostum, Savitri Collection, gamelan by Sanggar Krisna Winangun, penanggung jawab Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana. Hadirin kita saksikan bersama Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Rakan Rai, setelah tadi kita dihibur nih dengan penampilan dari tari kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem, sekarang saatnya kita akan dihibur dengan tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Jembrana dengan mengambil tema Damar Kurung atau Lampion Tradisional. Rakan Rai, ngiring biar sayang tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Jembrana.

0: Iya, kembali masih bersama dengan saya Gede Duta di siaran langsung pagelaran Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Jemberana dan Karangasem. Ya, tadi sudah kita dengarkan penampilan dari Duta Kabupaten Jemberana dari Sekegong Kebiar Wanita Kusuma Sari, ya, yang membawakan tabuh kreasi berjudul Damar Kurung. Ya, tabuh niki terinspirasi dari lampion tradisional Kedun Rai. Tadi Kedun Rai dapat kita saksikan nggih bagaimana permainan tempo dan irama yang sangat dinamis dibawakan oleh Sekegong Duta Kabupaten Jemberana. Mari kita bergabung nih bersama dengan MC dulu nggih.
1: Tabuh kreasi dengan judul Damar Kurung. Persembahan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Jemberana. Dan kini kembali kami tampilkan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem yang akan menampilkan tabuh kreasi Homa. Homa merupakan perjalanan batin menuju kejernihan jiwa melalui makna suci Homa. Yadnya berangkat dari kegelisahan, kekacauan pikiran, dan keterikatan duniawi. Karya ini menggambarkan proses penyucian diri melalui ketulusan, pengorbanan, dan pelepasan. Dalam alur musikal Gong Kebiar yang bergerak dari gejolak menuju harmoni, tersirat nilai Atma Kerti, yaitu upaya memulihkan dan menyucikan jiwa agar kembali pada keseimbangan dan kedamaian batin yang bening serta utuh. Komposer Alit Swadiaya, asisten komposer Gede Suparmadi, penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budakeling, Keliang Desa Adat Saren, penasehat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Bapak Ibu hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah tabuh kreasi persembahan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Inggih Kang Rai, setelah tadi kita menyaksikan tabuh kreasi Damar Kurung dari Sekegong Kebiar Wanita Kusuma Sari Duta Kabupaten Jemberana, sekarang saatnya kita akan menyaksikan tabuh kreasi dari Gong Kebiar Wanita Sanggar Seni Kriya Sandi nggih Duta Kabupaten Karangasem yang akan bawakan tabuh kreasi Homa nggih. Akan Rai dapat Duta sampaikan iki Pak untuk penonton.

di Arda Chandra sekarang mulai ramai. Rekan Rai, penabuh sudah siap niki. Mari kita piar sayang sarang-sarang niki tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem.

0: Hingga kurang dari pemirsa sekarang saat ini, saya akan terus bergabung dari 4 RRI Denpasar. Demikian tadi tabuh kreasi persembahan dari Duta Kabupaten Karangasem ye, yang membawakan tabuh dengan judul Homa ye. Tabuh Homa Niki rekan rai merupakan tabuh yang terinspirasi dari Homa Yajna nggih, di mana ini merupakan ritual agama Hindu yang berupa persembahan kepada dewa Agni nggih. Rekan rai dapat duta sampaikan juga bahwa kedua penampilan dari duta kabupaten tersebut sangatlah indah dan juga anggun nggih, dan niki juga terlihat selama penampilan antusias penonton juga sangat-sangat luar biasa. Ya, kembali mari kita bergabung untuk sekarang dengan MC.
1: Dan selanjutnya penampilan kedua dari Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, sebagai duta Kabupaten Jembrana, yang akan mempersembahkan tari kreasi yang berjudul Masari. Masari merupakan interpretasi penata terhadap rasa syukur dan bakti tabik pekulun kepada ide Dewa Ayu Masari yang berstana di Pura Sari Banjar Moding. Pura ini diyakini sebagai kawitan Banjar yang menjadi saksi awal mula kehidupan masyarakat Banjar Moding. Sosok ide Dewa Ayu Masari dimaknai sebagai simbol keagungan, keanggunan, dan ketegasan yang senantiasa hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Berangkat dari semangat tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, karya ini mencoba memaknai bakti sebagai jalan untuk menata batin. Di tengah perubahan dan kegelisahan hidup manusia, tubuh menjadi ruang untuk kembali mendengarkan diri sendiri, mengingat asal, merawat keseimbangan rasa, dan mendekatkan jiwa pada keheningan. Dalam laku itu, bakti tidak hanya hadir sebagai persembahan, tetapi juga upaya menyucikan diri. Kosa gerak yang digunakan lebih mengutamakan tetuek dan fokus melalui gerak-gerak sederhana yang didasari motivasi tertentu, utamanya bagaimana mengalihwahanakan olah rasa ke olah tubuh. Komposisi tarian ini mencoba mencari titik estetis di antara simetris dan asimetris sebagai tafsir tentang keseimbangan hidup manusia. Tubuh-tubuh penari bergerak di antara ketegasan dan kelembutan, antara kesadaran diri dan ketundukan spiritual. Tari kreasi rerejangan ini diniatkan sebagai sebuah persembahan dalam memuliakan ide Dewa Ayu Masari, sekaligus refleksi tentang perjalanan manusia dalam menjaga kesucian atma di dalam dirinya. Koreografer Putu Arista Dewi, komposer Ikade Widiawan, pembina Putu Yuda Ardiatmika, anak Agung Putu Budi Santika, Mangde Suwardana, Komang Astrawan, Putu Widama, Putu Yantika, Gungde Merta. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi Masari, persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Ini Rekan Rai, saya akan bergabung di 4 RRI Denpasar. Setelah tadi penampilan tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem, sekarang saatnya kita akan disuguhkan dengan tari kreasi dari Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari Duta Kabupaten Jembrana yang mengambil judul Masari. Rekan Rai, Niki dapat kita sampaikan bahwa para penabuh Niki sudah bersiap. Rekan Rai, mari kita saksikan Niki penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana.

0: Tinggalkan Rai, Seneca dan Gabung, Rimpi 4 RI dan Pasar. Itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana nggih, dengan tari kreasi Masari. Nggih, Kang Rai, tadi terdapat 9 penari nggih yang tariannya terinspirasi dari ide Dewa Ayu Masari. Nah, Kang Rai, hari ini Duta tidak sendiri niki di Arda Chandra. Kebetulan niki wenten sawitan titiang sane lewat niki.
1: Iya, Satyastu niki Duta ya Rahajang meniki nalera Kang Rai sumutan sami niki. Kebetulan titiang lewat ya. Ya ternyata ada sawitan titiang lagi
0: nyarangin Kang Rai.
1: Nggih, tadi sudah disaksikan bersama ya tentunya dari penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana dengan tarian Masari.
0: Dayu, bagaimana menurut Dayu tadi penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana?
1: Oke, kalau menurut Dayu tadi ya untuk menyaksikan bersama secara langsung gitu ya sangat sangat memukau sekali ini. Karena apa? Tentunya bisa menginterpretasikan dan juga memperkenalkan secara luas ciri khas dari daerah, terutama daerah Jembrana itu.
0: Nah, Dayu, ternyata Niki tari Niki terinspirasi dengan ide Dewa Ayu Masari yang dimaknai sebagai simbol keagungan dan keanggunan.
1: Iya, nampak sekali ya. Dan setelah Dayu saksikan secara bersama juga di sini ada penonton yang ramai dengan antusiasnya gitu nggih. Dengan berbagai macam apa hiasan di kepala, kemudian properti berupa selendang gitu dan ditarikan secara anggun sekali. Oke, bisa didengar bersama ya, begitu antusiasnya penonton ya,
0: antusias sekali.
1: Harusnya semakin malam ya, saya rasa semakin
0: ramai.
1: Tidak yang apa ngedown gitu ya, semakin malah semakin antusias, semakin semangat.
0: Rakan Rai, Duta kembali ingatkan untuk bisa menyaksikan siaran Niki di kanal YouTube RRI
1: dan Pasar.
0: Dayu Niki, mari kita bergabung dengan MC Pagelaran
2: Kabupaten Jembrana. Dan untuk penampilan pamungkas segegong kebiar wanita Duta Kabupaten Karangasem yang akan menampilkan Sanye Gite dengan judul Jagre Hredaye. Jagre Hredaye atau menjaga hati adalah garapan Sanye Gite kontemplatif yang merefleksikan esensi Atmakerti, yaitu memuliakan kesucian jiwa manusia. Dalam filosofi Bali, jiwa yang suci hanya bisa tersemayam di dalam hati yang terjaga dari kegelapan duniawi. Melalui pementasan Jagre Hredaye, ditekankan pesan kuat bahwa menjaga kesucian jiwa adalah perjuangan konstan manusia dalam menjaga hatinya, yang pada akhirnya akan memancarkan kedamaian bagi semesta dan tercapainya Jana Hite. Penggarap Sanye Gite, Gus Pangsua, koreografer Dayu Dwita, komposer Kayan Anton, kostum by Arka Satwika Mimba Bali, support by Wayang Sunar dan Salon Dewi Ratih, koordinator Alit Swadiaya. Penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budekeling, Keliang Desa Adat Saren. Penasehat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah penampilan Sanye Gite, persembahan Duta Kabupaten Karangasem.
0: Inggih Kang Rai, setelah tadi kita dimanjakan dengan tari kreasi dari Duta Kabupaten Jembrana yang berjudul Masari, sekarang saatnya kita akan menyaksikan Niki Sanye Gite dari Duta Kabupaten Karangasem. Dayu, bisa jelaskan sedikit Niki napi nih ke Sanye Gite?
1: Oke, Sanye Gite yang sudah disampaikan tadi dengan MC itu secara umum ya, memang dia berupa bentuk seni pertunjukan vokal Niki yang kelompok Niki ya, jadi paduan suara dari Bali dipadukan dengan iringan instrumen gamelan, umumnya memang menggunakan gamelan gong kebi. biar dia itu menyanyikan lagu-lagu kerohanian bisa, lagu spiritual juga bisa, Kenten.
0: Inggih, Dayu. Terima kasih atas penjelasannya. Nggih. Kang Kai, mari kita langsung menyaksikan kisah dia gitu dari Duta Kabupaten Karangasem.

0: Hingga kembali, itu dia tadi penampilan dari Sandia Gita dari Duta Kabupaten Karangasem. Dapat kita saksikan bahwa penampilan tadi sangat luar biasa. Wenten ke penggunaan lampu-lampu yang terlihat seperti kunang-kunang dan juga penggunaan wayang sunar.
1: Betul sekali ya. Tapi malah ini kolaborasi antara penembang Sane Lanang Miwa Istri. Sane Lanang berjumlah 6 orang, Sane Istri berjumlah 5 orang niki. Sangat balance, sangat seimbang dengan alunan suara yang sangat luar biasa sekali sampai menusuk ke hati rasanya nih Biduta.
0: Niki Dayu sebagai penembang juga nih pendapatnya sangat valid.
1: Betul sekali Nabi Malering. Nabi Astane penyajian di Wawu dengan mengambil judul Jagre Redaya yang menitik beratkan pada makna menjaga kesucian jiwa.
0: Dayu tadi tumen saya lihat wayang sunar.
1: Wayang sunar. Bagaimana rasanya Biduta setelah melihat penampakan wayang sunar itu
0: Itu sangat luar biasa Dayu karena Biduta lihat taunya wayang itu hanya ada wayang kulit.
1: Iya betul. Kali ini merupakan sebuah inovasi baru tentunya ya untuk menjaga apa sih namanya alam gitu ya. Dan dengan wayang sunar itu terbuat dari anyaman bambu. Yang dibentuk sedemikian rupa jadi dibentuk menjadi 3 dimensi untuk menjentuk sebuah rupa orang atau hewan dan berbagai
0: macam bentuknya juga tadi digerakkan oleh beberapa orang gitu.
1: Iya betul sekali. Karena memang ukurannya yang besar juga gitu.
0: Jadi memang harus ada keserasian tempo antara penggerak para penggerak ini ke agar mau terlihat wayang sunar itu seperti bergerak yang halus.
1: Iya, artinya menggambarkan apa yang dinyanyikan sama penembangnya gitu ya. Apa yang dirasakan oleh penembangnya juga. Begitu juga oleh sang pemain wayang. Dia harus masuk gimana alurnya ya gitu untuk menjiwai dalam sebuah pertunjukan.
0: Dayu ini dapat kita lihat Dayu ini masih padat sekali penontonnya.
1: Masih padat sekali, semakin ramai ya, semakin ramai saja gitu.
0: Ini dapat lihat di sisi kanan dan
1: sisi
0: kiri. Banyak sekali penonton yang berdiri sampai berdiri nontonnya Niki.
1: Betul, karena mungkin kekurangan tempat duduk ya, karena saking antusiasnya untuk menyaksikan secara bersama ya, penasaran akan kejutan-kejutan yang akan diberikan pada malam Niki. Nggih. Niki rakerai titian huningannya sarar kerai ngelingai Niki. Untuk live sani mangke Niki beli duta ya, bisa diakses melalui channel YouTube RRI Denpasar.
0: Akan Rai selain Niki, Niki terlihat Niki dari tadi para pendukung dan penonton Niki selalu mengangkat handphonenya.
1: Iya tentunya untuk mendokumentasikan apalagi PKB Niki setahun sekali. Iya tentunya dari tanggal untuk tahun ini ya dari tanggal 13 Juni kentennya sampai 11 Juli 2026 Niki.
0: Jadi Akan Rai yang tidak sempat nonton langsung Niki di PKB selain bisa nonton di kanal YouTube RRI juga bisa tunggu saja nih di media sosial kalian pasti di beranda-beranda kalian akan langsung ada konten-kontennya.
1: Betul sekali.
0: Dayu Niki sudah terlihat bayang-bayang Niki bahwa dari penembang dan juga penabuh dari Duta Kabupaten Jembrana sudah mulai bersiap Niki.
1: Untuk memberikan kejutan kira-kira napi nggih kejutannya.
0: Ini sih bocorannya Niki akan bawakan Sandia Gita Cak-cak
1: gitu nggih judulnya. Cak-cak judulnya Cak-cak ya kira-kira cak-cak. Apa itu Cak-cak gitu ya.
0: Kita tidak tahu ya. Kita tunggu saja
1: kejutannya seperti apa, surprise-nya seperti apa
0: Kalian lain Niki dapat kita kabarkan Niki dari tadi dari mulai pementasan sampai sekarang cuacanya cerah nih.
1: Cerah sangat mendukung sama seperti Dayu mengajak Rakerai kemarin untuk merasakan bersama ya euforia untuk PKB ini. Secerah kemarin juga bersahabat sekali cuacanya gitu ya. Memang kepicet sarang ide gitu Mang Dane pari kerama reng galah makin Niki reng pesta kesenian Bali berbagai antar.
0: Ya, semoga sampai selesai Niki akan cerah selalu.
1: Betul. Ya, sepertinya masih bersiap-siap Niki untuk napi astane menunjukkan atau penampilan yang akan dipentaskan oleh Jebol Kenten dan mungkin atas apa sih namanya dengan kesiapan yang begitu detail ya. Jadi harus pelan-pelan saja. Ya,
0: kita tunggu saja Dayu. Pastinya kita akan dihibur oleh Duta Kabupaten Jembrana. Nah, Akan Rai sembari menunggu kita sampaikan Niki jika Akan Rai ada di PKB Niki sembari menunggu bisa nih mampir ke stand-stand UMKM mengisi perut dulu
1: diisi perut. Sekaligus juga di sini untuk mensupport UMKM yang ada di Bali dengan berbagai macam yang dipersembahkan, mulai dari kuliner ya, tentunya juga ada untuk busana gitu ya, kriya. Betul sekali.
0: Nah, Keren Rai pastinya Niki ada nih dagang keliling-keliling yang bawa aqua karena dari tadi Keren Rai bersorak-sorak.
1: Serak nanti jadi.
0: Oke, Dayu, Niki sudah mau mulai.
1: Betul sekali.
0: Mari kita bergabung dengan MC.
1: Oke.
2: Dan selanjutnya penampilan pamungkas, penampilan terakhir dari Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan Sandia Gita Cak-cak. Sandia Gita Cak-cak. Kesabaran hati, ketekunan jiwa, keterampilan emosional menjadi jalan penyucian jiwa. Bak seorang petapa, bak seorang yogis, kain-kain itu tercipta. Bukan tentang seberapa mahal, bukan tentang seberapa lama, tapi tentang jiwa yang terlatih. Jiwa yang suci karena tempaan, gesekan, tekanan. Bagaikan benang lungsi.

0: Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
1: Ya, kawan baik, ini dia. Kita akan menyaksikan Duta Kabupaten Jembrana di San Diego. Kejutan seperti apakah yang akan diberikan kepada kita pada malam hari ini? Ya, kawan baik, mari kita saksikan Niki bersama-sama San Diego dari Kabupaten Jembrana dengan judul Cak-Cak.

Belum, belum.

0: Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari kedua seke, Seke Gongkebiar Duta Kabupaten Karangasem dan Duta Kabupaten Jembrana. Bapak Ibu para penonton yang berbahagia, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian.
1: Baik Bapak Ibu, hadirin para penonton yang berbahagia, acara selanjutnya kami undang dengan hormat Bupati Karangasem, Wakil Bupati Karangasem, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem untuk sesi foto bersama dengan Seke Gongkebiar Wanita dan para penari Duta Kabupaten Karangasem dan turut mendampingi Bapak Profesor Bandem dan Profesor Dibie untuk sesi foto bersama. Kepada Seke Gongkebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan.
2: Inggih Kang Rai, ya itu tadi dia penampilan dari dua duta, ya, Duta Kabupaten Jembrana dan juga Duta Kabupaten Karangasem, ya. Kang Rai, demikianlah tadi siaran langsung, ya, siaran langsung dari Utsawa Parade Gongkebiar Wanita, ya, yang diwakilkan oleh Sanggar Seni Kriya Sandi, Duta Kabupaten Karangasem dan Seke Gongkebiar Wanita Kusumasari Desa Candi Kusuma, Duta Kabupaten Jembrana. Ini akan Rai de Duta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. De Duta sekarang akan menuju ke studio. De Duta tutup. Dan semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Putaran Duta untuk Prama Santih. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Swastiastu Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi Hayam Uruk nomor pitung dasa dan pasar akan raih kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede dutang giring rahina mangkin rahina anggara tanggal 23 Juni 2016. Ya kan raih sana mangkin gede dutang sampun niki sampun kembali ke studio nge setelah tadi menyaksikan penampilan gendeng nggih menyaksikan penampilan Gong Kebiak Wanita Duta Kabupaten Jemberana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

0: www.kompastv.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Akang Dayi, Kantun Kesangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih Kang Dayi, muali ring acara bernostalgia inggih. Ring acara mangkin deduta mengajak niki Kang Dayi untuk menceritakan berbagi kisahnya nih, kisah masa lalu terkait hal-hal gitu nggih, hal-hal yang bisa kocak, bisa serem-serem atau mungkin sedih-sedih biar kita semua nangis di sini nggih. Nggih Kang Dayi, deduta buka niki line teleponnya. Kang Dayi sane arsa bergabung niki, silakan ring 0312233361. Nggih niki sampun wonten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Rahajeng deduta.
0: Rahajeng wali.
1: Wow, pilagi Bu siar
0: di sini. Nggih.
1: Ada nyerot dek deh.
0: Heeh, tapi nika.
1: Kita samar-samar lihat sudah dihidupkan lampunya gitu. Seharusnya kan sudah dinyalakan.
0: Nyalakan nggih kentan namun.
1: Udah dihidupkan lampunya.
0: Langsung masa Bali kok. Masa Bali sehari-hari yang masuk ke sana.
1: Baju hitam, kamennya marun. Di sini nak merahnya nak merah marun gitu nak. Ibu kedeknya ibu.
0: Ige, Bu Eka, Ike perdana nih ke perdana.
1: Kita samar-samar lihat dari sini ya. Nah sekarang udah dihidupkan lampunya.
0: Ige, tadi juga di.
1: Ibu deh, ibu depannya ngotak nih gitu-gitu deh. Marah ada nak di grup sembang warga situ deh. Banyatang ulat tepung tuh. Banyatang ulat tepung. Tiang Niki, tiang ayah ulat jajau.
0: Padahal ngulat nih ngulat tepung.
1: Niki jero Chandra nyarangan.
0: Iya, raja.
1: Bu, Niki ada jajo ulat tuh di kita Niki ngulat tepung.
0: Aduh, Bu Eka yang ngidang gen, Bu Eka.
1: Ibu, kalau ibu nanti mengalami begitu, namanya kita manusia kan. Manusia tidak ada yang sempurna. Cuman satu aja yang sempurna deh.
0: Tapi Niki rukuh.
1: Rukuh. Tuhan yang paling sempurna, manusia tidak ada sempurna deh.
0: Iki
1: ada kelebihannya dan ada kekurangan. Mirang nak karaoke deh.
0: Tan masuk nih.
1: Mirang ditan nggih, mudah-mudahan sing.
0: Tan masuk di
1: posko nih, dauh nih ada nak mudah-mudahan dituling tuni ramai gelur.
0: Oh, lagi karaoke, latihan nyanyi.
1: Ngon wireless kan mau nyidang ya nih dia.
0: Gampang
1: ya nih. Ibu demen mesti karaoke.
0: Ibu senang karaoke Bu?
1: Senang, di rumah tuh ngambil lagunya Beat tuh loh sekarang lagunya Rahab, Ayah itu.
0: Oke, entar lagu Indo.
1: Lagu Bali. Biasanya selam-selam manis.
0: Selam-selam manis.
1: Ilu sekar Ibu demen. Niki selam Niki. Niki Kak Ari dauh Niki sarang ibunya menetar deh.
0: Ini Rajang Kak Ari.
1: Yan umpami ilu sekar nedang mekar. Opaknya nanda widi-widi anaknya no.
0: Dan seneng lagi regane.
1: Lagu dangdut ibu demen, lagu pop demen tergantung lagunya.
0: Gitu. Kalau dangdut apa nih gininya biasa yang dangdutnya dijadiin karaoke?
1: Dangdutnya banyak, Pengadilan Cinta, Mus Mulyadi itu seneng. Supiring Berdua.
0: Supiring Berdua.
1: Jembatan apa tuh? Jembatan Cinta.
0: Jembatan Cinta.
1: Banyak ibu seneng. Dangdut tapi senang juga nyanyinya gitu. Suara mendukung deh, nggak sombong deh ya, sombong guys gitu.
0: Bagus kok suaranya Bu Eka.
1: Sombong guys deh ya.
0: Memang bagus kok.
1: Kalau Kegagalan Cinta juga senang. Iya, ada teman sampai bilang begini Bu, deh kan ibu ngibur. Terus yang Kirana nyarang deh. Kalau ibu lahir di Jakarta pasti jadi penyanyi ibu. Kemungkinan bisa pak. Kalau zaman dulu deh ya, ini mengenai berbicara mengenai penyanyi. Kalau zaman dulu, zamannya Titik Santora atau Muksim Alatas, baru-baru muncul itu penyanyi-penyanyi itu ya. selalu suaranya bagus, dia dikejar oleh produser.
0: Oh, diajak rekaman.
1: Diajak rekaman. Hmm. Nah, diajak kerjasama. Hmm. Difasilitasi pakaiannya, semuanya, tetek bengeknya. Hmm. Nah, itu dibagi dua. Hasilnya dibagi dua.
0: Oh, hasilnya bagi dua.
1: Iya, dia kan menjual suara dia.
0: Ah, iya.
1: Bisa masuk dapur rekaman. Hmm. Nah, ya, sekarang kebalik deh.
0: Kenapa ini, Kak?
1: Contoh niki nge artis Bali. Hmm. Suaranya banyak yang bagus-bagus.
0: Yeah.
1: Kalau nggak ada budget, nggak bisa masuk dapur rekaman.
0: Oh ya, nggak bisa rekam lagunya.
1: Tanya aja penyanyi-penyanyinya sekarang tuh.
0: Yeah.
1: Kalau dulu suara bagus, kita dikepung, dikejar oleh produser rekaman. Diajak bikin lagu.
0: Ini kalau sekarang kita yang bayar.
1: Penyanyi-penyanyi Bali gulung tikar kan? Karena tidak ada modal untuk rekaman.
0: Ya karena lumayan mahal Bu ya gini.
1: Iya, biayanya juga mahal. Makanya penyanyi, nah jangan dibilang itu Ketut Wirata ya, sampai ke Jerman tuh.
0: Bagus Wirata kan.
1: Iya, itu dia tuh mungkin dasarnya memang ada. Kalau memang penyanyi berasal dari nol, banyak yang gulung tikar, paling muncul sekali bahasa ngenang-ngenah, Bim. Karena tidak ada biaya untuk masuk dapur rekaman, walaupun suara bagus, juga tidak bisa mengorbitkan lagu, mengeluarkan album, gitu ya. Contoh, ini kan termasuk nostalgia nih, Deo.
0: Nostalgia.
1: Tadi ceritanya, Deo.
0: Nostalgia.
1: Ampuron niki penyanyi Bali niki nggih, penyanyi-penyanyi Bali. Kalau ingin lagunya banyak lama bertahan, buat lagu yang berkelas sedikit.
0: Berkelas kan, gimana nih ke Bu Eka?
1: Iya, yang termasuk lebih lama dikenang oleh pendengar. Ada sekarang kan banyak lagu deh. Tu cepok gen bos ngenang-ngenah ben lagune.
0: Kenten, bikin lagunya ya, yang gampang diingat nggih, kenten.
1: Kalau deh pendengar lagu, pendengar radio, pendengar lagu Bali, coba aja hitung itu. Paling beberapa orang aja yang masih bertahan. Lagunya dan orangnya.
0: Orangnya nggih, benar.
1: Selebihnya bekabur buki jelakun tuh.
0: Ya, banyak yang pindah profesi, Bu ya.
1: Ya, banyak yang pindah profesi. Nah, contoh nih Wayan Wikaryo dumun kan boleh duet sama Cut Asmara, Jaya Pangus. Jaya Pangus di mana sekarang nggak pernah kelihat lagunya.
0: Oh iya, nggak pernah munculin single lagi ya.
1: Jangan dibilang De Ramo sudah almarhum. Itu memang dia sudah almarhum. Sekarang dia pindah alih profesi jadi bos ya sekarang. Ini Wayan Wikaryonya yang nyanyi kecupan apa tuh? Kecupan apa tuh lagunya duet sama Agustin tuh. Kecupan Sayang. Itu lagunya kan. Sekarang dia beralih profesi. Bagus suaranya itu dah karena tidak punya yang satu itu nggak bisa masuk dapur rekaman. Akhirnya dia sekarang jadi bos apa tahu deh.
0: Bos napi nih ke Bu.
1: Bos celeng.
0: Oh, jadi juragan babi.
1: Jadi dagang celeng dia galung nih kudo kada nampah tuh bak ngajak nak buah deh. Nah, pas rain tuh laris celeng dini. Tadi jadi bos celeng nih.
0: Jadi ternampak juragan babi lebih menghasilkan Bu ya.
1: Iya, makane. Ya kalau itu kan mungkin bisa kerjasama. Kalau masuk dapur rekaman kan tidak cukup 1-2 kah modalnya. Kan lebih baik ya alih profesi menyanyi untuk di kamar mandi aja cukup.
0: Untuk menghibur diri sendiri.
1: Kalau bisa kita korek-korek lagu, misalnya kalau memang bagus kasih temen kita kerjasama kan bagus juga ya.
0: Oh, maksud mereka jadi penulis lagu mantan.
1: Iya, jadi penulis lagu misalnya untuk mengalirkan profesi kita sambil merenung malam-malam itu kan pas bagus yang luas ngali celeng itu kan bisa lagu. Menulis skenario gitu. Ini dong mannya masih menggadang nih. Ini ada acaranya dong, biar tahu dong ya. sampai jam segini masih siang kering on air. Okay. Dadang dong mami tetangga ada satu banyar sama ibu.
0: Oh, tetangga di Batu Bulan.
1: Sering dulu dia ikutan di Temang Warga di dagang gantal, tapi karena ada radio, sekarang udah ada radio katanya bisa monitor. Nah itu zamannya perjalanan hidup. Jadi bisa ketek deh penyanyi, padahal nung enah jaga so deh.
0: Anenu
1: aktif.
0: Ya, yang dulu-dulu ya, Bu, ya, agak sedikit.
1: Jangan disebut juga namanya, enggak boleh ya. Enggak boleh, banyak yang sudah gulung tikar, penyanyi-penyanyi lawas itu. Nah, kalau zaman nyomannya Sudiano sudah almarhum tuh, Bimbo sudah almarhum. Gua Ngaji Cakra, jangan tuh, Gua Ngaji Cakra ada lagunya bagus deh.
0: Tapi ini kali
1: menang, menang. Kayak dia beli konten lahir lagu itu ya.
0: Iya.
1: Ibu gendeng nak.
0: Iya, coba-coba.

0: Model jalannya bre-bre, cut bre
1: oh,
0: itu
1: cut
0: deh.
1: Bray, ya.
0: Cut, cut biar dulu deh.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Begitu jadi saya jawab aja.
1: Aja.
0: Aja. Anela, aneh gonggong aja cakra tuh sih.

0: kon na lahir do
1: belum
0: ngene rajang deh ngene
1: mana kau ni
0: ateng ketap sama tuan diungkur deh Paya narbo munga payan.
1: Eh munga payan.
0: Ini ita biasane Kak Mangku Sedani. Ken ni mahin dirang ibu Jerman do banyak ade.
1: Masa gak diajak nanti
0: Jerman. Ibu Jerman aja ade. Paling bo gerok-gerok dan galang dede. Ini rajang deh. Nggih. Kembali modal wasado ring margi, mandu selamat tahun ring jero. Kalau rajang yang rerein gagap jadi kuning denge.
1: Nggih rajang wali
0: wae. Kami susuma deh, ya. Ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi. Oh. Nggih susuma Bu Eka sampun nyaranin de duta niki ring wong ini mangke. Rajang wali niki rajang juga Bu Eka yang rerehan kuningan dan semoga selalu sehat nggih bersama dengan keluarga. Nggih Kang Rai misalkan dumun melebas duta pacang wali niki nyarang nekan rairing acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggla derai derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Akan Rai Kantun Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya Kantun Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Ya Kantun Rai Niki Wenten sana nyolek Niki Ring pesan WhatsApp nge. Wenten beli Ari Dinamika nge. Ring toh pati klungkung sana nyarangin suksema beli Ari. Wenten niki Pak Kedut Sumarje Bengkel nggih sarang Agung Ayu Chandra nyarangin ring ngene mangkin nggih suksema. Nggih Kang Rai mulai niki deduta buka lan teleponnya ne. Kang Rai sane Arsen niki bergabung ring acara bernostalgia bisa langsung di 0812233361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu deh, Deduta.
0: Yes, Swastiastu. Si Raya ring kita niki. Oh, Pak Eka Mamal niki.
1: Iya.
0: Kok kecil sekali suaranya niki? Lagi bisik-bisik.
1: Dah,
0: dah. Oh, nge.
1: Dah.
0: Nge, Pak Eka.
1: Nge, yang nostalgia, nge.
0: Nge, kita ini ceritanya Pak Eka yang tertunda-tunda nih, gimana nih?
1: Kalau itu ke Surabaya itu kan Pak PK Plago punya. Itu yang kan Jakartanya yang punya.
0: Yang sama cici-cicinya nih ke.
1: Iya.
0: Itu dah.
1: Ya. Kalau cerita itu tuh saya di sana itu sebenarnya enggak kerja deh di situ.
0: Terus ngapain tuh Pak?
1: Karena tadi itu ya senang sama saya gitu. Dia tuh sebenarnya bos, saya enggak tahu itu. Saya mengenal itu bahwa dia tuh seperti itu gitu loh. Yang kan kenal di Surabaya itu di salon Ruby yang terkenal di Surabaya itu artis-artis biasanya di situ.
0: Okay,
1: yang entah. Pas kos dibukanya itu gitu.
0: Oh, Pak Eka pas kos di depannya terus ketemu sama Cici ini, Cici-cicinya.
1: Iya, Yu namanya. Terus itu saya kenal di sana, kok orang ini kok cantik sekali, cantik gitu pikiran. Di dalam ini mah nomor 219 ya. Nomor 25. Duduk di samping tiang, dia kaget dengan itu.
0: Terus?
1: Kok, dari mana kau? Oh, iya aku orang Bali, saya gitu ya. Oh, tiang Lingko, no, tiang mungkin ya. Ada yang tiang orang Cina Bali. Terus dia ngomong-ngomong, cepat ini deh. Akhirnya dia kok tertarik, karena dia ada saudaranya kawin dengan orang Singaraja gitu.
0: Oke.
1: Walaupun sekali itu dia senang gitu loh.
0: Karena Pak Eka ganteng nggak sih? Pasti lah.
1: Ya, terus saya itu kan ngajak Surabaya. Aku mau kerja di tempat saya gitu loh. Loh bener ini kok, aku nggak ada bohong loh gitu. Kalau kamu, saya nggak kerja di sini. Saya begitu saya bilang. Kata Jisa cuma 1.200.000. Saya dia akuntan itu waktu itu.
0: Oke.
1: Duduk kan plaza itu. Akhirnya cerita banyak. Duduk kenalan sampai telepon-teleponan. Malam itu pagi itu hari Minggu deh. Hari Minggu itu langsung yang dijemput sama dia. Nih saya cepatnya ceritanya deh.
0: Dijemput.
1: Terus itu dia nunggu di muka mati yang bertekol nomor taksi ini. Terlibat dia dibawa ke entar. Ayo kau naik kau, cepat kau gitu dia. Nah di situ dia terasa tertarik deh. Wah ini orang ini pasti gelap.
0: Sebentar lu Pak Eka, Pak Eka dipanggil Koko.
1: Ya, ya Koko memang dia. Kalau di Surabaya memang yang di Koko dipanggil Koko. Sampai sini kalau siang ke Denpasar, Wajar, Jati. Mata itu kan banyak teman-teman yang di Koko.
0: Oke, okay. Lanjut-lanjut Pak Eka.
1: Itu dekat di Koko. Baik, yang ternyata dia punya supermarket yang main di kapal jadi dur tuh dimanti yang tegak neng isi di situ yang terasa nih loh
0: di kapal
1: deh saya turun di Suranata di Jakarta langsung ke nelayan barat Jakarta Pusat itu tuh anu usaha ya deh supermarket atau dasar dong lah deh
0: wih banyak juragan
1: kaget kau tapi dia punya apa namanya persaudara dua kokonya pabriknya yang punya papanya sudah meninggal mamanya juga sudah meninggal.
0: Sebentar lupa Eka kokonya punya pabrik kan?
1: Ya itu melanjutin papanya kan sudah nggak ada.
0: Wih konglomerat dong ini. Pak Eka. Konglo niki Pak Eka.
1: Saya juga enggak sengaja itu. Sama sekali saya enggak sengaja. Ya. Waktu itu tadi. Yang turun di kode di rumah ya. Pegawai dia itu buat dia. Banyak. Anaknya ada yang namanya Nini, ada yang namanya Mas Bama. Kalau Mas ingin turun ini, temanku ambilin kopernya, naik yang taruh di tempat di sebelah kamarku.
0: Gitu. Kamarnya
1: kan gelap tuh. Nanti dua. Yang di sampingnya ngoyong gitu. Duduk di kau malam, nanti cepat nih deh. Ngomong dia, nang malam itu dia datang, kira-kira jam 11 ada. Yang kerja kan jam sekitar jam 6 deh, sore. Terus itu tidur yang di atas jam 11 itu koyo deh. Ceritakan sama dia, aku udah senang sama kamu kok, teman aku beong senang ya gini nih kok. Anunya kakaknya juga bilang gitu setelah terjadi itu. Ini cacikku ini adikku ini kalau senang sama orang laki ya gini nih gitu. Wah itu ada. Malam itu datang dia, waktu ini pasti ada maunya nih gitu saya, dibawain saya apa namanya itu minyak urut tuh loh. Oh, tolong anu kok pijat aku kok gitu dia. Kamu ijek sih kalau ya contoh kesal aku bisa kasih pil langsung barang ini gitu. Saya kau mana minum dulu gitu. Nah, di situ saya tahu deh.
0: Kenapa itu?
1: Akhirnya saya tuh tidur di sana. Ternyata dia tidak tidur di tempatnya. Sejak pagi sama saya. Saya tujuh kok gini ya gitu.
0: Aduh, Pak Eka ternyata menggelembung Niki. Padahal lagi seru-serunya cerita Niki. Oke, Pak Eka. Pak Eka Mamal Benjang disambung lagi nge. Waduh, kok mau bersambungnya tanggung-tanggung banget ya. Aduh, lagi seru-serunya. Oke, Pak Eka, sukses semua ceritanya. Semoga kita bisa bersua lagi di udara. Dan Deduta ingin dengar lagi kelanjutannya. Gak kena lagi, Mas Anak Kandungan melebas Deduta Pacang Muali. Ini kini nyerang rekan-rekan. Tetap 1.4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih kerai kandung serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raina, mungkin kita sudah mendengarkan dua kisah nih dari Bu Eka BB dan juga Pak Eka Mamal. Ya, karena lain dan terasa niki kalah duta sampun mepet niki ring acara bernostalgia puniki nggih. Dari duta cukupkan sampai sini nggih acara bernostalgianya. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya nggih. Akan rai di duta pacang wali nyarengin akan rai malebos ring acara Rahina Latri nggih, apresiasi budaya kesenian daerah Bali. Nggih akan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Terus 6,4 MHz sekenari kantung sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan meraih acara Rahina Latri Apresiasi Budaya Kesenian Bali Puniki. Deduta Pacang menyajikan niki sebuah sandia gita nge, yang berjudul Sandia Gita Sunari nge, yang merupakan penampilan kita nggih, penampilan dari Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Tabanan pada PKB 2019. Nggih niki semoga bisa mengobati kerinduan nggih, kerinduan kalian rai dengan sandia gita sunari puniki nggih. Akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang sandia gita sunari.

sino manusane dan luput ring ruwo pinedo mugi-mugi malarapan antuk mirengan suaran suara.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Angin pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senekan tundirin di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rajang semangat turun di tiang niki ring kawasan Jalan Hayam Wuruk 70. Mewali malih sarang di tiang ketutmus jagi pacang iring semotor rakalan rai. Ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam dasa semang mari je bos. Sementara kelarai, wawu sampun atur di tiang adzan subuh untuk Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim. Semetuan derwe sane wentan ring Denpasar dan sekitarnya nengi. Nah, kelarai sane kantor di ring tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Terus semun piar sayang niki Surya Puja sane majudul bisnis dalam perspektif Hindu oleh Ida Ayu Made Purwaningsih.

0: Om Swastiastu. Halo pendengar Radio Republik Indonesia Prompat Denpasar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar, dengan saya Idayu Made Purnamaningsih. Baik, pada hari yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana singkat yang berjudul UMKM dalam perspektif Hindu, menjalankan usaha dengan dharma. UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah, ini memiliki peran yang tentunya sangat vital dalam perekonomian nasional, dalam perekonomian bangsa Indonesia kita. Nah, dalam perspektif Hindu itu sendiri, kegiatan ekonomi termasuk usaha dagang dan produksi bukan hanya urusan duniawi ya, tetapi juga bagian dari pelaksanaan dharma, kewajiban suci dan swadharma, kewajiban sesuai dengan bakat dan posisi. Lalu prinsip-prinsip Hindu yang mendukung aktivitas UMKM ini apa saja? Ya, di dalam ajaran agama Hindu, dharma di dalam bisnis. Tentunya apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan pada dharma. Ya, dharma itu adalah ajaran kebenaran. Yang pertama yaitu berlandaskan Artha Sastra dan Dharma Sastra. Ini termasuk kitab suci Hindu yang mengakui Artha itu merupakan pencapaian materi sebagai salah satu bagian dari catur Purusa Arta, empat tujuan hidup. Nah, ini dia sejajar dengan dharma, kama, dan moksa. Nah, catur Purusa Arta itu yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa, tentunya semua yang kita cari itu sudah wajib tentunya harus berlandaskan pada ajaran dharma. Apapun yang berlandaskan pada ajaran dharma itu sendiri akan menghasilkan hal yang positif, outputnya pasti positif. Mengapa demikian? Nah, arta itu kan pencapaian di dalam hidup kita ya. Arta ini materi yang akan kita capai di dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, baik kita berusaha ataupun bekerja di sebuah instansi, tentu harus berdasarkan ajaran dharma. Kalau misalnya kita mencari materi, kita tidak landasi dengan ajaran dharma, pasti akan berdampak yang negatif. Misalnya kalau di dalam sebuah pekerjaan kita ingin cepat kaya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dengan integritas, dengan hasil yang baik, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, tentu hasilnya baik. Nah, tetapi ketika kita bekerja, kita mohon maaf, dengan melakukan cara-cara curang seperti itu, ya pasti akan berdampak negatif. Pengen cepat kaya di sebuah perusahaan yang Anda tempat Anda bekerja, terus Anda korupsi, Anda berbuat hal-hal yang curang, itu kan tidak baik, tidak berlandaskan ajaran dharma, itu adharma. Tentu Anda akan mendapat hal yang buruk. Nah, jadi dengan demikian, dalam kita memulai sebuah bisnis ya, kita sebagai UMKM, kita merintis sebuah usaha, semua ya diawali tentunya berlandaskan pada dharma. Berniat aja untuk membuat bisnis, tentu harus berlandaskan ajaran dharma. Misalnya kita pengen bisnis cepat kaya, terus kita sudah punya niat yang negatif nih, kita bisnis narkoba gitu misalnya, kan negatif. Mungkin cepat kaya ya, tetapi dampaknya apa? Ya bisa ditangkap polisi dan bahkan itu bisa sampai hukuman mati. Nah, negatif kan. Nah, kita berbicara bisnis ini tentunya berlandaskan ajaran dharma ya, kebenaran, kebaikan. Lalu yang kedua, swadharma. Setiap orang memiliki peran unik dalam masyarakat, menjalankan UMKM sesuai bakat, sesuai kemampuan adalah bentuk pengalaman swadharma. Nah, jadi pendengar RRI Pro 4, nah kalau kita ini mau berbisnis ya, kita harus sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan gaya hidup kalian, lifestyle kalian, hobi kalian. Nah, jadi sesuaikanlah bisnis itu sesuai swadharma kalian. Nah, jangan nanti kalau kalian itu sukanya, hobinya masak, tetapi kalian mau berbisnis di bagian di bidang perbengkelan, kan gak mungkin kan, atau hobinya masak mau buka bisnis di bidang properti jauh. Nah dengan demikian, kalau kita ingin berbisnis, tentunya kita harus berbisnis sesuai dengan potensi, sesuai dengan hobi, sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Nah misalnya saya itu sangat suka yang namanya baking ya, sangat suka yang namanya dunia baking. Tentunya saya ingin berbisnis di bidang baking, saya buka toko kue seperti itu. Nah jadi dengan demikian, bisnis yang kita jalan itu akan dilandaskan dengan rasa bahagia, rasa senang, semangat kita untuk menjalaninya. Kita akan berpikir bagaimana nih cara kita menjalankan bisnis ini agar bisnis ini tetap bisa berkembang, agar bisnis kita ini bisa tetap high seperti itu di masyarakat, brand kita ini akan terkenal. Nah kalau kita sudah menjalankan bisnis itu dengan senang, dengan happy, dan juga dengan berlandaskan ajaran Dharma, dengan niat kita yang sungguh-sungguh, tentu ini akan berjalan bisnisnya. Jadi kayak gak ada beban seperti itu. Tetapi kalau kalian berbisnis itu dipaksakan ya, tidak punya perencanaan, maka ini akan susah untuk dieksekusi. Dengan demikian, ketika kalian atau kita ingin menjalankan bisnis, sudah sepatutnya kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan kemampuan, keahlian, potensi yang kita miliki. Dan jangan lupa, harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma itu sendiri. Apapun yang kita lakukan berlandaskan ajaran Dharma, berlandaskan ajaran kebaikan, kebenaran, tentunya akan menghasilkan hal yang positif.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di dalam kitab Itihasa ya, figur seperti Sudama, nah dia ini seperti pengusaha kecil, dan kisah Kuberange, dewa kekayaan. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara jujur adalah mulia. Nah, saya sangat setuju. Kekayaan yang kita peroleh dengan cara jujur itu sangat mulia, ya. Tidak ada bandingnya. Kalian misalnya punya kekayaan 10M, ya, entah itu berapa M, tetapi kalian mencarinya dengan jalan yang tidak jujur, itu sama saja nol dibandingkan dengan kekayaan yang kita cari dengan jujur. Pernah mendengar gak? Ya, di istilah Balinya sering kita bilang, oh, kerja jujur pasti mesari dibandingkan kerja tidak jujur, penghasilan banyak tetapi sing mesari. Nah, jadi kalau kita bekerja jujur, kita bekerja sungguh-sungguh, itu bernilai, ya, mesari kan tanda orang di dalam bahasa Bali. Tetapi kalau kita bekerja ataupun berbisnis tetapi tidak jujur, tidak dengan niat yang jujur, tidak berlandaskan ajaran Dharma, itu tidak mesari. Berapapun yang kita dapat pasti habis. Nah, pernah nggak sahabat pendengar RRI, mungkin kalau misalnya bekerja keras terus sungguh-sungguh jujur dapat penghasilan, itu kayak bernilai sekali. Artinya, oh, saya dapat penghasilan 10, saya bisa tabung 2, kemudian saya bisa untuk beriatnya, saya bisa untuk membeli ini, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kayak penghasilan yang kita peroleh itu benar-benar sangat bernilai seperti itu. Jadi kita ngerasa, oh, ini penghasilan saya bisa gunakan untuk ini dan ini. Bukan sebaliknya, kalau kita bekerja ataupun kita berbisnis, kita dapat duit banyak, tapi kita bingung, kayak saya dapat 100, kok kayak sehari sudah habis. Nah, seperti itu. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun usaha, apapun pekerjaan yang kita lakukan, tentunya sudah harus berlandaskan niat yang jujur. Pasti hasilnya mesari, kenten kalau nak Bali bilangnya. Lalu ketika kita dalam menjalankan sebuah usaha, tentu harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma kebenaran. Nah, jadi ini kita membuat produk yang berkualitas dengan harga yang bisa terjangkau oleh semua orang. Nah, berbicara terkait bisnis, itu dalam membuat sebuah bisnis, kita bisa mulai dengan menggunakan teori atau perencanaan yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan perencanaan BMC, ya. Mungkin pernah mendengar BMC. BMC itu adalah Business Model Canvas. Itu adalah salah satu perencanaan bisnis yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita buat sketsa, kita orek-orek untuk memulai bisnis kita. Apa saja bagian-bagian dari BMC itu, Business Model Canvas itu. Nah, jadi Business Model Canvas ini pertama kali dicetuskan oleh Osterwalder, ya. Jadi bagi kalian yang mau membuat atau memulai sebuah bisnis, bisa banget kita ini bisa menggunakan Business Model Canvas. Nah, yang terdiri dari apa saja? Yang pertama, Business Model Canvas ini terdiri dari CS, Customer Segment. Customer Segment itu misalnya kita mau buat bisnis toko kue. Nah, Customer Segment kita ini siapa? Misalnya kita mau buatnya di mana? Di daerah Denpasar? Ya, kenapa kita buat di daerah Denpasar? Mungkin karena banyak penduduk, ya, banyak masyarakatnya, konsumennya tinggi dan bervariatif. Yang pertama tuh kita bisa tentukan customer segment, siapa saja yang akan menjadi customer segment kita. Jangan lupa sesuaikan dengan target bisnis apa yang kita buat. Yang kedua, value proposition. Nah, berbicara tentang value proposition ini adalah apa sih keunikan, keunggulan, poin plus dari bisnis yang akan kita laksanakan. Mungkin kalau misalnya toko kue, aneka produk kue yang kita buat, baik itu kue brownies, baik itu kue aneka bolu. Nah, ini poin plus dari toko kue kita ini apa? Sehingga customer itu harus beli produk kita dibandingkan dengan toko kue lainnya. Tentukan value propositionnya, nilai atau keunggulan produk Anda. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada yang namanya channel, relasi, saluran apa gitu. Jadi channel kalian tuh apa yang kalian gunakan untuk memperkenalkan usaha kalian tuh ke khalayak banyak, ke publik, baik melalui media sosial, baik kalian melalui store, offline, online, ya, bisa. Nah, jadi bagaimana cara kalian memperkenalkan toko Anda, brand Anda, sehingga terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian poin yang keempat ada namanya customer relationship. Bagaimana kalian menjalin hubungan yang baik dengan customer. Next, yang kelima itu bagian dari BMC ada namanya revenue stream. Bagaimana cara Anda menghasilkan profit dari usaha Anda. Selain jualan di store, kalian bisa jualan online atau bekerja sama dengan aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun kalian bisa juga ikut bazar seperti itu. Kemudian kalian bisa juga menitipkan produk-produk Anda di store, apa, di retail, bekerja sama dengan beberapa retail supermarket seperti itu untuk cepat memperkenalkan produk kita sehingga kita mendapatkan profit. Lanjut, yang keenam ada namanya key resource ya. Jadi produk Anda itu bisa bersumber dari apa aja bahan bakunya, bagaimana cara Anda mensuplai bahan baku tersebut. Next, yang ketujuh itu ada namanya activities. Apa saja kegiatan yang kalian lakukan dalam berbisnis ya, dari merencanakan, kemudian dari memproduksi, mempackaging, bahkan memperkenalkan brand Anda sehingga terjadinya transaksi jual beli. Lalu ada namanya key partner. Key partner itu Anda berpartner dengan siapa saja sehingga kalian memiliki supply bahan baku, berpartner dengan supplier kemasan, supplier bahan baku, supplier packaging ya, kemasan itu sendiri, supplier bahan baku dan lain sebagainya yang mendukung bisnis Anda itu berjalan. Dengan siapa saja Anda berpartner. Dan yang terakhir itu cost, berapa pengeluaran yang Anda keluarkan untuk membuat sebuah bisnis tersebut, baik dari baik dari awal ya, dari kalian merencanakan usaha itu, kemudian kalian membuat usaha di mana, produknya apa saja, entah itu dari biaya sewa tempat, pembelian produk. Kalau misalnya udah punya tempat nggak apa-apa, nggak harus juga kita membuat sebuah usaha itu harus sewa tempat, tidak. Tapi kalau misalnya Anda punya di rumah, memulai dari usaha jualan makanan online, kue online, apapun itu ya, sekali lagi sesuaikan usaha Anda dengan kemampuan atau lifestyle Anda. Mulai saja dulu seperti yang dikatakan Bob Sadino, usaha apa sih yang bagus ya, usaha yang bagus tuh usaha yang dijalankan, bukan usaha yang hanya dipikirkan, terus saja dipikirkan tapi tidak pernah dieksekusi. Ya, usaha yang kalian rencanakan itu tidak akan Anda pernah tahu apakah usaha saya ini berhasil atau gagal. Kan sering orang bilang, oh pingin buka usaha, oh saya rencanakan dulu, oh minggu depan saya mau rencanakan, saya mau diskusikan, oh minggu depan saya mau survei tempat, tempat A, tempat B, tempat C, oh minggu depannya lagi saya mau survei dengan supplier, oh minggu depannya lagi saya mau survei. Nah kalau terus disurvei, direncanakan tanpa eksekusi, kita tidak pernah tahu usaha kita itu akan berhasil atau gagal. Dengan demikian, sekali lagi saya jelaskan bahwa usaha yang bagus adalah usaha yang dieksekusi, yang dikerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan kita tahu kita gagal atau berhasil. Kalau gagal, evaluasi lagi di mana kita kurangnya ya. Jatuh sekali, bangkit 1000 kali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi dongki kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalar.

0: Inggih ke bawah sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kalau gagal sekali, belum tentu kita tidak sukses. Barangkali itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kita jatuh sekali, kita harus bangun lebih dari sekali. Dengan demikian, kita akan bisa menggapai kesuksesan di dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya kalau kita kaitkan kembali ke konsep Hindu ya, di Hindu itu juga mengenal konsep Trihita Karana. Ya, di dalam berbisnis perlu nggak konsep Trihita Karana? Oh, tentu perlu. Pertama, Trihita Karana itu terdiri dari pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini apa kaitannya dalam bisnis? Ya, tentunya di dalam mulai bisnis, niatkan dulu, fokus dulu, niatkan dengan suci, dengan doa. Ya Tuhan, saya mulai berbisnis. Kan kita berbicara dengan diri kita sendiri ya, komunikasi intrapersonal. Kita berbicara nih dengan diri kita sendiri. Kita mau berbisnis di bidang kuliner. Yakinkan dulu, kita berdoa, kita niatkan dulu. Ya, kita minta restu kepada Tuhan untuk apa? Ya, untuk bisa dari niat ini bisa dieksekusi menjadi bisnis yang berjalan. Tentu perlu kita pariangan hubungan manusia dengan Tuhan ini, karena kita meyakini apapun yang terjadi atas kehendak beliau, kita hanya bisa bekerja keras, kita bisa merencanakan, tetapi yang menentukan adalah hasilnya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, kita meyakini Tuhan itu ada, kita ingin sukses, ya tentunya tidak cukup doa saja. Doa iya, kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan semoga saya sukses dalam usaha ini. Yaudah, kalau mau sukses harus kerja keras dong. Kan misalnya kalau semua pengusaha cukup dengan hubungan pariangan, ya Tuhan semoga saya kaya, jadi semua orang gak kerja, jadi semua orang cukup berdoa terus kaya. Tidak seperti itu konsepnya. Berdoa iya, meyakini kepada Tuhan apapun yang kita doakan, apapun yang kita usahakan semoga dilancarkan. Kemudian menempatkan spiritualitas itu sebagai fondasi. Nah, seperti apa? Misalnya dengan sesaji kecil atau mantra sebelum memulai aktivitas. Nah, kalau saya di kehidupan saya sehari-hari, sering sekali apapun aktivitas yang saya lakukan, pasti saya itu membanten. Ya, selain berdoa, pasti saya membanten, saya mengaturkan apa yang ingin saya nikmati sebagai persembahan kecil saya kepada Yang Widi, karena saya sudah bisa menikmati segala keindahan di dunia ini. Termasuk hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melihat alam ini dengan indah, saya masih bisa berbicara. Itu adalah karunia yang luar biasa. Terima kasih Sang Yang Widi, saya masih bisa beraktivitas. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali kepada beliau. Semasa kita bernafas, kita harus semangat bekerja, kita harus semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Ya, hidup ini sungguh-sungguh utama. Hidup ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua masih bisa beraktivitas. Lalu yang kedua, yaitu pawongan, hubungan dengan sesama manusia. Penting gak dijaga? Ya penting. Di dalam memulai sebuah bisnis, kita harus memiliki relasi yang luas. Kita harus memiliki relasi yang baik antara sesama manusia. Menjaga relasi baik dengan siapa kalau berbisnis? Ya dengan pelanggan, dengan supplier, dan kompetitor berdasarkan prinsip tatwamasi. Ya, kalau secara sederhana itu tatwamasi berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Hal kecil, kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Jangan nanti kalau kita melihat rekan bisnis kita sukses, ih kenapa sih dia sukses? Pasti dia seperti ini, pasti dia seperti itu. Jangan dulu bernegatif thinking. Ketika kita melihat rekan bisnis kita sukses, kita harus bertanya kepada diri kita, wah hebat, kok dia bisa omsetnya per hari 100 juta ya? Aku kok masih segini-segini saja. Bagaimana cara kita tuh berpikir positif dengan cara menjalin hubungan yang positif sesama manusia? Pawangan kita tanya, kok kamu bisa sukses? Bagi tipsnya dong, bagaimana cara untuk meningkatkan di dalam dunia bisnis di bidang ini? Kita tanya, kita belajar. Jangan kita pernah berpikiran yang negatif. The power of positive thinking. Mereka sukses, kita yakin kita pasti sukses ya. Evaluasi, perbaiki di mana kita kurang dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga yaitu pelemahan.
Nah, kalau pelemahan itu adalah hubungan kita dengan lingkungan. Nah, jadi kalau kita berbisnis tentunya kita harus ramah ya dengan lingkungan kita, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kita masih melihat kasus yang kemarin banjir ya. Misalnya kalau alam ditebang ya, pohon-pohon besar ditebang mungkin untuk eksploitasi dalam menyediakan sumber daya alam di bidang bisnis apa ya, furniture gitu misalnya, habis nih pohon-pohon yang besar ditebang seperti itu, kemudian diekspor mungkin kayu-kayu kita, sumber daya alam kita di hutan, nah habis itu terus menghasilkan uang duit banyak tetapi tidak sejahtera, lingkungan kita tidak sejahtera, kemudian terjadi bencana, lalu terjadi banjir, kemudian banyak korban jiwa, kan rugi ya. Di satu sisi di bidang bisnisnya meroket, tetapi di bidang alam lingkungan ini manusia dengan alam tidak baik, yaitu sangat merugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun bisnis yang kalian lakukan, sudah harusnya kita bersahabat dengan alam ya, dari bahan produk kita yang ramah lingkungan, baik itu dari kemasan dan lain sebagainya, dan juga kita harus tetap mencintai lingkungan kita. Nah, salah satunya gerakan di Kementerian Agama ya, kita yang sering kita canangkan saat ini, yang kita sudah lakukan, yaitu ekotuyologi. Kita harus mencintai lingkungan. Kalau kita mencintai lingkungan, kita merawat lingkungan, lingkungan pun juga akan menjaga kita. Baik pendengar RRI Perempat yang sangat saya hormati ya, saya lanjutkan beberapa poin lagi ya. Nah, jadi di dalam berbisnis perspektif Hindu itu tentu poinnya adalah apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan ajaran Dharma. Sekali lagi, harus berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Nah, etika bisnis di dalam Bhagavad Gita. Nah, dalam kitab Bhagavad Gita ini disebutkan juga ya etika bisnis. Yang pertama itu niskarma, bekerja tanpa keterikatan. Ya, kerjakan saja dulu, nanti hasil akan mengikuti. Fokus pada proses yang benar. Kedua, satwik rajasik tamasik ya. Satwika, rajasika, tamasika, menjalankan usaha dengan sifat yang jujur, menghindari sifat rajas. Ya, rajas itu serakah. Janganlah serakah dalam berbisnis, dan tamas, malas, curang. Hindari kecurangan, ketidakjujuran dalam bisnis. Hal kecil deh, misalnya kalian buka usaha kelontongan, orang beli berasnya 1 kilo, terus timbangan kalian modip. Terus maunya beli 1 kilo, timbangan dimodip, naiknya setengah kilo, tapi sudah terlihat 1 kilo itu tidak boleh. Jadi belajarlah berbisnis yang jujur. Lalu loyalitas dan keberanian, seperti yang diajarkan dalam kisah Mahabharata. Berbisnis dengan kejujuran adalah perwujudan kesatria, pejuang di medan ekonomi. Baik, pendengar RRI Perempat yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan tentang UMKM dalam perspektif Hindu. Dan sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan. Nah, jadi UMKM dalam perspektif Hindu, pertama, jalan Dharma untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, media pengabdian kepada masyarakat dan alam. Ketiga, sarana mencapai kemakmuran yang selaras dengan spiritualitas, dan persiapan menuju moksa melalui kerja tulus tanpa keterikatan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih, dan tidak lupa saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Dan saya Dayu Purnama, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: yan. Ne, sing masidugo ba na takoy puto tutunan. Janji tinggal janji. Iya napo, kadang gai na juma.
1: Om swastiastu ji.
0: Aduh, lantar tuh.
1: Turah, kita buat turah, pasti mau jantos, pasti mau anu niki. Kejek alisnya melipri, pasti mau diam sama aja niki.
0: Kegena taro sambat, ya kanti semut mati dengan tosan ini.
1: Ampuro bisa niki, jangan tos kuran ini mau, aduh.
0: Oh, kurannya kan?
1: Dan mau banten. Makalo saja, makal aduh
0: cepok. Artinya kusuk yolane tuh, mau aturan.
1: Napi kusuk.
0: Engken.
1: Ngungah ulian ngungah, makalo ji.
0: Pelingeh tegah.
1: Dan. Okay. Anu si sinyal terluung terjadang ngungah bantana.
0: Apa bul ngungah naja sinyal.
1: Padah di terunding niki. Ya, cara mungkin kan nak lulung ngai bantan.
0: Ah. Kamu
1: peragat niko, peragat nanding. Foto dumun.
0: Apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Jen caption Bantanku hari ini cantik kan gitu. Kemudian ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil ke Banten juga nih kado Banten itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us ni kau nggak kepur ke bahan kena pelinge.
0: Oh, nggak di medsos atau tu eh? Pernah kau otak tiang leh.
1: Bun sinyal agak jelek sinyalnya makelu pengunggah Banten.
0: Deng pernah misi ngetarang sinyal buat kalungahan Banten.
1: Bun yang tentu ngos ni kau yang takut kan?
0: Tunggah ada nasi ngunggahan.
1: Oh ngunggah ni kan? Upload ni kau boh. Kenten mangke lulu mangke jit yang man anu Banten kau kenten man mau foto malu ngah dan santen puas kau.
0: Be luwung tu.
1: Menapi luwung nak kau? Aku mau kelungan terus.
0: Artinya kita berbangga tu.
1: Oh berbangga. Ingin
0: berbangga. Rago nyidangai Banten jani. Nyidang beli rako ya dengan timpale. Itu kan pesemangat masa tu.
1: Oh iya kemula aku ngejati yang mana Banten rago. Yang orang nak lelong orang. Wih jegek je Banten kayaknya.
0: Boyo jo jangan di konegatif apa tu. Ada yang pencitra artinya sing tu.
1: Napa ya tu sujatan pencitraan kan nona.
0: Kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh ya dia.
0: Mau nggak sampean pencitraan orang senyidang. Rasa bangga yo ya.
1: Oh bangga pangtawang benak jaliu. Saya bisa nge Banten bangga yo nge.
0: Oh nyang mau kejang tuh san ibu-ibu kok gitu tuh. Ini rame dah dene. Artinya agamo iragone sane kedasar ban budayo. Marupo aturan geboga gitu tuh. Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kira kamu Hindu.
1: Wih, kentan ada sing ana pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai sing gitu. Merusak rago sendiri.
1: Oh, nge jakti ten yang anu niko di nah mau balik dari di Facebook kan tuh. Pas nyuwun Banten kalau yang ulung mau Banten nungkling niko. Wes engko jelek asan apa.
0: Nah, itu kan insiden tuh. Jadi ada bener leran tuh.
1: Ngapain kok?
0: Ya kena yang ke Banyol bahkan tuh. Nganu Banten gede, wow megah. Dua jam demi si

0: Tenang.
1: Tenang.
2: Di sini arti isin dan sesari doang tali wek tung ah.
1: Meh. Aduh. Asalnya aja minanam.
2: Iya. Kenal ya Banyol.
1: Kenal ya Banyol.
2: Saya nggak tahu kenal kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Jelek.
2: Pasti ngerago nanana eh.
1: Berpikir negatif.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian ten patut,
2: nanya perlu. Yang unggah tu isian dasen caption.
1: Nah,
2: dah isiana jatuh luang usana tu. Bantan hari ini sudah pelagat.
1: Sudah pelagat. Ini bantanku.
2: Kenapa isianan bensin keterangan? Bantan hari ini sebuah gebogan tu perani, daging sampian, daging kini. Cantik kan? Gitu. Artinya lengkap.
1: Lengkap. Ngejak dia. Tantan jak edengnya polos. Nak berpikir. Nak otak. Apa ini? Pikir jak liu. Ada mikir kene. Mikir keto. Tantan salah stampi. Cocok.
2: Ini saya rasa. Tidak mahal dong. Saya tapi. Yang paling mahal adalah niat kita.
1: Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas.
2: Gitu enggak ragu.
1: Ngerti nak ada dosen. Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus.
2: Tidak terkesan mahal. Banten.
1: Dan juga harus apel nyuselan. Biune pang napi dan tu nenek mal ni ko pantan ke dan
2: kau beli biune luang ya biutor ada ni
1: aduh bebek ayu ko LPD
2: aku beli lagi muaturan kalau muaturan petang tu kuling semangan ibu-ibu tu subuh memikirkan soal itu.
1: Okay, yang nanu semangan dijauh meli buah kan nanti ada pikirnya ke?
2: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih, jakti niko. Karena milih ya pang buah niko pang manis segar, pang layu, pang bedek tu masih berak. Pang kango, canang pang segar,
2: istimewa satu
1: lagi. Okay, dan pun alulu biasa.
2: Apalagi mau diunggah. Saya mungkin layu-layu nggak.
1: Bang Tan juari ngedeng. Bunga pun berak, Tan juari ngedeng. Pang segar, pang enak.
2: Misi tesan, yang nggak tesan-tesan, patram, puspam, palam, toyam, yome, bakta, prasati. Kira-kira saya dan kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam, palam,
2: toyam.
1: Ini kok dasar.
2: Mau kenyang sama misi di ini.
1: Ini buah ini.
2: Ini patram, ini don.
1: Ini bunga ini.
2: Ini bunga ini, buah ini.
1: Toyam ini. Toyamnya, nah, angin ngetis ini.
2: Pasti kau, dari awal pun ngon tuh.
1: Jati ya. Lengkap pun kendan. Kendan penjelas njen tadi nggih.
2: Ikam mana nirangan bisa aneh anon bisa nya gitu tuh.
1: Nggih.
2: Ya kan bisa nggih gitu. Aku ngalih-alihin sumarna.
1: Belajar kok ngene pangnya luwungan memicu semangat
2: anu belajar.
1: Nya luwung. Berarti kendan nak lulu irip yang yo kurang minap saya yang nolih minap nak lunglung bandan eh. Ya dot yang melajah ngayanya dia nih.
2: Nak sing teh nawang buku bawar gitu, ane diperjual kata kan sini gitu. Bisa milun untuk anunya.
1: Oh macam ya, malin.
2: Oh hari hari. Oh nih ada ni lung, nih ngon nih ngon.
1: Oh caption. Oh ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu, aku akan menerimanya gitu. Daging anu caption. Oh berarti bantan tu kan harus mahal. Yang penting niat rado kita nanti ngerti
2: jadi kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Nih pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ingin belajar yang di oh rago berarti sempit pikir dia oh nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
2: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: nih jadi nih nang nawang mendidian peluang bantuannya segera nawang oh nya
2: mungkin ada kata dong ngaden wak biso.
1: Nggih.
2: Yen arti yang polos memang tak di depan.
1: Oh, nggih, jane gak go ngale gawe ngaku biso kene ton, biso keto ton. Ah, do pom gawe mo kayak tiar go.
2: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
2: Arti dong ngaden wak biso tu kan boyo artine dong aku wak biso gitu, sengerti ne tu.
1: Mungkin artine ke
2: melajah irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
2: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Ngajak polos-polos pojol kan ngartian aja. Dong ada wak biso, biso kene sing, biso keto sing. Dong main udah wak main sing sama kae. Aduh, nggih
2: kok. Oh, udah tapi nyampe. Minum kok matok tuh.
1: Dah. Yang ibu aja foto rada bandan loh. Ibu foto dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
2: Ya. Namanya jadi.
1: Nggih, siapa gitu kata teman-teman.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

0: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
1: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

0: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 seket pat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 seket pat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 seket pat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sabar budaya, praktek usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktek pariwisata Bali, Inyoman Ruto Adi kepada RRI di Badung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin. Ruto Adi juga menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa terbang pilih. Ia juga menyoroti masih banyak adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Ruto Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Rakyat Lerai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.